0: akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutlah. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
2: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: ada tsunami ya,
6: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
9: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
1: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, begitu Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martha Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Okay.

Nih, Bit Lor.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Net, dan opini publik kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini juga. Pendengar ya, nanti kita akan berbincang-bincang juga di pagi hari ini ya, bersama Satgas Karhutla Bangka dan Satpol PP Kabupaten Bangka, pendengar, bersama Pak Ahmad Soherman, yang dimana juga telah terjadi kebakaran hutan di Desa Bintet Blinyu sampai ke pemukiman. Dua rumah terbakar, hanya satu rumah yang rata dengan tanah dan satunya setengah masih berdiri. Nanti kita akan informasikan ya. Nah, di daerah Anda juga ini seperti apa ya, kekeringan yang melanda dan kebakaran mungkin ya, bisa diinformasikan di daerah mana juga yang terjadi, dipersilakan juga di pagi hari ini. Dan pendengar, ini juga terkait desil ya, yang menjadi kendala beasiswa juga, pendengar. Ya, dan bahkan rektor Unmuh Babel ini juga minta pemerintahan mengevaluasi, karena saat ini terdapat lebih dari 100 calon mahasiswa yang sebenarnya sangat layak menerima bantuan biaya pendidikan namun gagal mendapatkan dikarenakan terkendala kategori desil yang keliru, pendengar. Ya, dan bahkan juga ada pun seorang mahasiswa, calon mahasiswa dari Tempilang. Ini anak ke-12 dari 12 saudara, kehilangan ayahnya dan kategori keluarga kurang mampu. Namun ternyata saat dicek desilnya ini desil 6, padahal sesuai dengan regulasi, skema beasiswa pemerintahan diprioritaskan bagi penerima yang berada di desil 1 hingga 4. Ya, baik pendengar, bagaimana tanggapan Anda ya terkait dengan angka desil ya, yang kita tahu sekarang juga kita bisa mengecek angka desil ya langsung dari websitenya, pendengar ya. Dan mungkin kalau dulu kita nggak bisa ya, harus ke kelurahan dulu. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa mengecek angka desil kita. Dan desil ini adalah metode pengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingkatan berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonominya, mulai dari rendah hingga tertinggi, pendengar. Ya, desil 1 ini adalah 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah ataupun sangat miskin. Desil 2 hingga 4 kelompok kesejahteraan rendah hingga menengah ke bawah. Desil 5 kelompok menengah ke bawah. Desil 6 hingga 9 kelompok menengah hingga tinggi. Sedangkan desil 10 adalah 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi atau sangat mapan, pendengar. Ya, fungsi desil sendiri adalah ini penentuan untuk bantuan sosial, dan pemerintahan menggunakan data desil seperti melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional ataupun data SEN. Ya, dan untuk menyalurkan bansos tentunya harus tepat sasaran. Jadi kelompok dengan angka kecil 1 hingga 4 biasanya menjadi prioritas utama penerima bantuan. Kebijakan subsidi juga menjadi acuan dalam pembatasan subsidi energi ataupun program afirmasi pendidikan. Ya, mungkin untuk Anda yang juga tidak mengetahui ataupun baru saja mendengarkan bagaimana sih cara untuk mengecek-cek desil, ya kita tinggal ke cek bansos Kemensos saja, mendengar ya, ataupun juga bisa menggunakan cek bansos ya, ini di Play Store seperti itu. Tinggal masukkan NIK KTP kita dan di situ nanti bisa terlihat ya angka desil kita ini angka berapa. Ya, untuk Anda pendengar ya, dipersilakan bergabung bersama kami ya, dan tentunya juga apakah di daerah Anda atau mungkin Anda sendiri juga ini mengecek desil ini tidak tepat angkanya seperti itu ya. Ya, karena memang masih banyak yang angkanya tidak sama ya, mungkin dengan sesuai dengan kenyataan, ada yang bahkan mungkin jauh berbanding dengan angka yang tertera di data SEN ya, dengan di lapangan seperti itu, pendengar ya. Sekarang informasikan kepada kami, dan untuk daerah data kekeringan juga dipersilakan ya untuk pendengar juga di daerahnya seperti apa ini untuk air ya, mudah-mudahan masih ada, kalaupun memang sudah sangat kering sekali ini bagaimana bantuan-bantuan air bersih di daerah Anda ya. Silakan bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini dalam opini publik.
0: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nih Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, juga kita sudah tersambung bersama Pak Tulis yang tentunya juga sekarang sedang mengikuti acara Munas Pencinta Anggrek Indonesia di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Kita hadirkan informasinya bersama Pak Tulis. Selamat pagi, Pak Tulis.
1: Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eca, ya.
0: Iya, silakan Pak Tulis, mungkin informasinya bagaimana nih kegiatan Munas untuk Pencinta Anggrek Indonesia di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Silakan Pak Tulis.
1: Oh ya, terima kasih Mbak Eca. Terima kasih sahabat pendengar RRI dimanapun berada. Betul, ya, kita hari ini masuk hari kedua ya. Tadi kita Munas Pencinta Anggrek seluruh Indonesia nih. Tadi malam sudah dimulai ya kegiatan pengawalan kegiatan, namun finalnya hari ini sampai nanti jam 5 itu nanti ada sidang pleno pagi sampai sore dan penetapan sekalian pemilihan kepengurusan 2026-2031 ya, untuk pemilihan ketua umum kita harus nanti pemaparan dari ketua lama dan calon-calon kandidatnya ini. Belum nampak juga ini, jadi mungkin berita yang menarik nanti setelah nanti malam mungkin ya atau besok. Jadi kegiatan kami ini, kegiatan Munas ini memang 5 tahun sekali ya. Tahun ini dilaksanakan di Kota Batu bersamaan dengan Batu Shining Orchid, jadi pameran anggrek ya sudah kategori Asia Tenggara karena diikuti beberapa negara tetangga juga ya dan beberapa daerah. Tapi kita Bangka Belitung tahun ini kita tidak mengikuti pamerannya tapi Munas karena banyak faktor yang membuat kita untuk tidak ikut di momen ini. Kegiatan Munas ini sendiri alhamdulillah diikutin dari 32 DPD ya di provinsi, yang hadir ada 19 DPD, DPC-nya ada 17 kalau saat tadi malam. Memang banyak DPC dari, kalau di daerah-daerah DPC sangat jarang, yang ada nih Jawa banyak ini ya. Mungkin pengaruh transportasi juga mungkin ya, ya. Dampak kegiatan sekarang kelihatannya.
0: Betul
1: jadi,
0: Pak.
1: Ya, jadi kegiatannya alhamdulillah, tapi tadi malam kegiatan cukup memberikan warna tersendiri dan finalnya memang hari ini. Dan besok mungkin tanggal 9 baru pemaparan apa program, menyusun program kerja untuk 2026 dari ketua terpilih nanti. Karena hari ini akan pemilihan, finalnya nanti jam 3 kita pemilihan ketua untuk periode dan sekalian membuat apa menyusun formasi buat dewan pengurus pusat. Gitu Mbak Eca.
0: Oke, okay. Ya karena di kegiatan ini 3 hari dan belum lagi mungkin banyak sekali ya ini yang tertunda untuk keberangkatan seperti itu ya,
1: Pak Tulis
0: ya. Ya, dan mungkin kalau dari Munas ini Pak, nanti harapannya ke depannya seperti apa nih, terlebih lagi untuk para pecinta anggrek di Bangka Belitung Pak, silakan.
1: Ya, kebetulan tadi malam ya ada sesi dialog juga ya gitu kita dan seperti disampaikan oleh wakil ketua DPP karena ketuanya harusnya datang kemarin karena pesawat ya dari Singapura, beliau pas kondisi di luar jadi terpaksa tadi malam itu beliau naik kereta baru datang pagi ini. Jadi yang disampaikan bahwa apa yang seperti harapan kita khususnya kita nanti mungkin ada kita di khusus Bangka Belitung, bagaimana upaya kita yang seperti disampaikan Ibu Dian bahwa upaya konservasi yang harus dikembangkan, harus dibangun upaya konservasi dan kedepannya setelah ini telah dilakukan konservasi, penyelamatan dan pelestariannya mungkin akan dikembangkan karena kita memiliki 3 anggrek itu yang Budian sampaikan bahwa 3 memiliki anggrek spesies yang dilindungi itu harus dikembangkan karena ini kita akan mengalami degradasi yang luar biasa ya di Bangka Belitung, jadi ini tentunya harus kita kembangkan dan tadi malam juga disampaikan bahwa upaya konservasi yang sangat mendasar karena ya samping itu memang ya kepada bisnis ya kedepannya pada bisnis karena di sini banyak eksportir juga di sini yang dari khusus dari kawan-kawan dari Jawa Timur, DKI itu kan pemain-pemain ekspor semua dan itu mereka mengharapkan juga keluarlah varietas-varietas baru dari beberapa jenis anggrek yang ada di daerah bisa dikembangkan untuk di ya menjadi varietas-varietas unggulan gitu Mbak Eca. Upaya konservasi itu yang dikembangkan harus dipertahankan dan terus dikembangkan untuk penyelamatan plasma nutfah yang ada di daerah.
0: Ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Tulis atas informasinya ya. Semoga juga nanti sampai kepulangan juga dilancarkan ya Pak Tulis ya. Walaupun keadaan amin, kita masih amin. Tetap siaga ya ini ya dari Sumatera hingga ke Jawa.
1: Iya. Ya. Kebetulan untung kita berangkat sudah Hamin 3 kita sudah berangkat kemarin
0: tuh. Iya. Jadi baik. Tetap sehat-sehat ya Pak Tulis ya.
1: Amin.
0: Iya. Dan ya. Pendengar itu dia tetap informasi bersama Pak Tulis di pagi hari ini langsung dari Kota Batu Malang Jawa Timur terkait dengan Munas Pencetak Anggrek Indonesia pendengar yang dilaksanakan dari tanggal 7 hingga tanggal 9 September. Baik, kita kali ini kita ke line telepon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Nur Aisyah.
0: Iya, oke, silakan Pak Ahmad mungkin mau mengomentari yang terkait tentang desil atau mungkin tentang terkait juga ini yang terjadi di kami nih kebakaran hutan yang ternyata juga sampai ke pemukiman. Silakan. Pak Ahmad.
2: Sekarang uyang kalau mikiran desil kan. Permasalahan silakan menanggapi tentang masalah terjadinya Gunung Krakatau dengan masih terjadinya kebakaran dan keracunan. Kan. Ya. Nah, begini Mbak Nur ya. Abunya juga kayaknya udah nyampe ke sini nih, abu vulkanik.
0: Iya, betul sudah ke Jawa Barat ini.
2: Dampaknya kan batu wilok dan kerasa gatal-gatal kan itu biasa.
0: Benar.
2: Walaupun memang tidak seperti hanya ke daerah Cianjur atau Bogor atau Bandung Barat itu agak tebal katanya sedikit. Kalau ke sini hanya apa itu polusinya aja mungkin di sini. Itu juga kalau ke Gunung Krakatau itu biasa itu adalah musibah apa itu bencana alami campur tangan manusia. Dengan musibah kebakaran itu campur tangan dengan tangan manusia itu kan manusia yang kuat di sini ya. Kuat jabatan. Kalau ngambil pas apa orang sudah mekonal kulit benget kan gitu. Okay. Bukan mau tiba saya pasti ngerti dah. Orang cinta beginilah. Begini ya Mbak Nur ya. Kan walaupun sekarang udah ada tersangka sekian. Jangan hanya tersangka tuh kan. Harus jelas dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Hukum yang di atas kertas gitu kan. Seperti itu. Jadi hanya kan dampaknya. Jadi kalau ada musibah, bukannya orang-orang yang dolim terkena dampak, tapi semua masyarakat, terutama belajar remaja keganggu, kemudian terus beraktivitas keganggu. Nah itu akibat itu bencana yang akibat dibikin oleh manusia. Itu kan ya, beda. Jadi juga Krakatoma itu kan yang bagus adalah jelas itu. Apa kalau kita introspeksi, itu mungkin ada ujian atau misalnya atau memang siksa bagi semua para penyelenggara kita yang penuh dengan permasalahan itu kan yang penuh dengan penyelewengan. Kalau ujian kan biasanya kalau kata Pak Ustadz juga itu bagi orang yang beriman itu kalau memang pemimpin kita yang sudah pada beriman amanah itu baru ujian tapi kalau ini kan musibah itu melaknat dari Allah itu bisa juga seperti itu ya. Mari kita introspeksi lah. Introspeksi itu bukan kepada rakyat ya. Kalau rakyat jelas tidak selalu buat apa yang bertemu mereka para penyelenggara negara yang hasilnya introspeksi. Jadi masalah ini terus masalah ini penerbangan kan juga terganggu terus aktivitas masyarakat juga ada gunungnya terganggu kan jauh ke Kertajati kan lebih jauh dari Jakarta Banur ya Kabupaten Kuning Kabupaten Majalengka itu kalau di tempatnya sekitar 100 kiloan lah ke sana. Memang bandar kerja Kertajati itu bandar komersial tapi sepi tidak seperti di bandara-bandara yang memang masih ramean khususnya setara negara kan di pusat kota kalau bandara Husain tapi bandara Husain tidak tiap hari dijadikan sebagai komersial hanya ada itu tidak seperti Soekarno-Hatta itu kan seperti itu akhirnya masalah ini. Satu lagi nih, prihatin kan anak-anak kita terkacunan terus masalah kita di MBG. Ini mau bagaimana? Tidak introspeksi, perbaiki ya terus tidak baik-baiknya dan misalkan diperbaiki. Tapi tidak baik bahkan semakin kesini semakin banyak kekeracunan kan para santri, para mahasiswa. Ini mau diracun atau bagaimana? Tadi sini hasil introspeksi bukan diperbaiki terus. Coba pergunakanlah yang lebih bermanfaat daripada itu. ceritanya makan gizi gratis, tapi anak-anak banyak keracunan. Itulah seperti Mbak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung bersama kami ya di pagi hari ini ya. Iya, tentunya kali ini juga ada Pak Kusmana Engkus ya. Selamat pagi. Oke, kita angkat dulu ini ya Pak Kusmana Engkus. Selamat pagi Pak.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Engkus.
3: Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah.
3: Materinya apa nih sekarang Mbak nih pagi ini?
0: Iya, ini ada tentang terkait desil yang angkanya tidak sesuai dengan di lapangan. Ini terkait dengan penerima beasiswa ya. Masih ada 100 orang yang tidak bisa mendapatkan beasiswa dikarenakan angka desilnya ini di atas 6. Lalu juga tentang terkait kahut lantai yang sudah menyampai ke permukiman. Nanti juga kita akan berbincang-bincang bersama di pagi hari ini. Nanti kita akan di pagi hari ini nanti kita akan berbincang-bincang ya Bapak ya bersama Pak Ahmad Soherman. Terus juga tentang terkait dengan harga masker juga nih Pak, yang dengan naik harganya. Silakan Pak Engkus.
3: Ya, terima kasih ini Mbak.
0: Iya.
3: Memang luar biasa sih masalah desil ini. Mm-hmm. Kadang-kadang kita sendiri gimana, sedih, kemudian kecewa, kemudian marah sebagai masyarakat rendah gitu, masyarakat kecil. Mm-hmm. Memang di situ dikatakan teorinya pengelompokan. Oh ya, jangan dikelompokkan, masing-masing daerah itu harus dihitung karena mm-hmm. kebutuhan di daerah masing-masing berbeda.
0: Betul.
3: Seperti di Bangka kita kebutuhan hariannya berapa gitu. Sedangkan yang di Jayapura kebutuhannya berbeda. Di sini kita banyak bahan bakar 10.000, di sana mungkin bisa 20.000. Mm-hmm. Jadi kelompokkanlah daerah masing-masing, kemudian diambil jalan tengahnya. Jangan dikelompokkan antara dari Sabang sampai Merauke, antara yang penghasilan seperti 3 juta sampai dengan 100 juta dipukul rata. Mm-hmm. Yang 1 juta karena dia punya hutang, pengeluaran besar, masuk ke desil yang sama dengan yang 3 juta. Mm-mm. Jangan seperti itulah. Mm-mm. Lihat pemasukannya, berapa penghasilan masyarakat, hitung kalkulasikan dengan kebutuhan pokok yang sekarang diperlukan zaman sekarang. Yang mungkin beras sudah berapa per kilonya, kemudian kebutuhan pokok air, listrik, anak sekolah, kan harus memenuhi sandang pangan sih sebetulnya untuk menentukan itu. Kalau bisa lebih dari itu, bisa dikatakan masyarakat yang sedang, yang memang bergelimang harta, yang penghasilannya ratusan juta, punya usaha, dia memang berlebihan, super kaya, kan gitu. Masa penghasilan 3 juta dimasukkan desil 9-10, dari 6-10 kan kasihan. Mm-hmm. Yang dia mencari apapun, banting tulang untuk kebutuhan hidup dia di rumah tangga. Mm-hmm. Sedang orang yang penghasilan besar itu mencari uang lebih gitu mah, bukan kebutuhan dia. Mm-hmm. Apalagi kan hukum seolah-olah ya gimana ya, memihak kepada mereka lah. Mereka masih dihitung, dia sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, dia hak asasi manusianya. Dia gak mikir yang dijolomi itu masyarakat banyak. Dia hanya keluarga paling berapa orang. Dia sudah berani culas mengambil hak-hak rakyat, hak masyarakat banyak. Itu harusnya nggak usah dipikirkan hal itu. Dia sudah culas. Kalau masih dipikirkan, nanti dia tidak akan merasa jerah. Miskin kan, sita hartanya, kembalikan ke negara untuk membangun Indonesia ini. Lihat saja, sekali korupsi bukan sedikit itu. Miliar, triliun, ratusan miliar. Sedih ya dengarnya. Hmm. Coba kalau memang benar-benar dia jujur, dibangunkan negara, mungkin negara bisa super kaya ini. Kita nih, karena serba ada. Dari segi sumber daya alam kita punya, dari darat, laut, kita punya semua. SDA-nya juga masyarakat, banyak yang pinter-pinter kok untuk mengolah itu. Cuma kadang-kadang itu tadi, kebijakan sama penguasa itu gak mau. Mm-mm. Di bagian kaya itu. Mm-mm. Maunya untuk dia sendiri, karena orang serakah tadi, orang culas tadi man. Makanya hukum miskin bagaimana dia, supaya dia merasa merasakan hidup miskin itu. Mau beli beras juga susah, memang harusnya begitu. Telusuri sita semua. Mm-hmm. Jangan mikirkan hak asasi, mikirkan dia sebagai kepala rumah tangga. Yang dipikirkan itu harusnya yang dipikirkan apa sebagai tulang punggung itu orang yang mencuri, masyarakat kecil mencuri memang untuk menutupi kebutuhan hidup. Kalau ini untuk menutupi gaya hidup dia, bukan menutupi hidup, gaya hidup dia yang glamor itu. Iya, mau uang lebih terus, nggak pernah ada puasnya. Orang manusia yang kayak itu nggak pernah ada puasnya sebelum dia mati. Itu aja. Kalau udah mati mungkin baru, atau ditimpa musibah yang benar-benar yang fatal. Karena mereka yang ngeculas, itu imbasnya juga kepada kita semua rakyat. Seperti sekarang gunung meletus, mungkin itu alam sudah muak dengan mereka. Yang punya usaha, punya dana banyak, mengeksplor kekayaan. Nah, diingatkan oleh alam dengan cara meletus gunung. Tapi yang kena kan semuanya, bukan dia sendiri. Nah, itu aja. Tolong sadarlah masyarakat. Tentukanlah anggota dewan. Kalau memang nggak mau menentukan, ya maaf ngomong, tahun depan nggak usah dipikirkan lagi lah mereka. Mereka juga nggak mikirkan masyarakat. Kalau sudah duduk, enak di kursi, gaji gede, gawe tidur kan, jalan-jalan, duit banyak. Itu aja. Terima kasih nih, mohon maaf. Kita sebagai masyarakat kecil kecewa dan sedih itu. Mohon maaf, Mak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Angkus. Dan di pagi hari ini pendengar ya, kita juga ini akan berbincang-bincang ya di kesempatan pagi hari ini bersama Pak Ahmad Soeharman selaku Satgas Karhutla Bangka dan Satpol PP Bangka. Pendengar ya, dan kali ini kita sedang mencoba untuk menghubungi beliau ya, bagaimana ini tentang terkait kejadian ya di Desa Bintet seperti itu pendengar ya. Dan kita ketahui juga bahwa memang Karhutla ini untuk di Bangka Belitung memang sangat lumayan cukup tinggi. Baik, kita sudah tersambung. Selamat pagi Pak Ahmad.
4: Selamat pagi Bu.
0: Iya, salam sehat selalu ya Pak Ahmad ya. Ya Pak Ahmad, bagaimana ini tentang terkait kebakaran hutan di Desa Bintet Belinyu yang ternyata juga ini sampai ke pemukiman. Silakan informasikan Pak Ahmad.
4: Terima kasih ya. Jadi kemarin di Bintet, Desa Bintet, Belinyu itu ada laporan bahwa ada kebakaran ya, kebakaran hutan, perkebunan juga, kebun-kebun itu. Ya kurang lebih sekitar 30 hektar lah. Jadi kebakaran ini dari hutan langsung merambat ke permukiman. Jadi di permukiman warga itu ada dua rumah yang terbakar. Satu rumahnya terata dengan tanah, dan satunya lagi rumahnya setengahnya kamar dan dapurnya kena. Jadi memang api itu sangat besar ya. Jadi kemarin di tanggungan apa, di damkar dari PT Timah itu memang langsung ke TKP ya, memang apinya sangat besar. Juga ada dari kepolisian, ada dari TNI dan masyarakat juga saling bantu membantu lah, ada di pihak desa membantu untuk memadamkan api. Saya juga disampaikan Pak Bupati, di telepon Bupati agar membantu yang di Belinyu. Padahal waktu itu kita masih kebakaran di daerah Matras. Sehingga lihat ya, mobil damkar masih fokus di situ. Sehingga lihat ada dua tempat di Sungai Liat waktu itu, pas jam itu. Di Matras dan di daerah Kemujan ya, itu di belakang Polres itu ada terbakar juga. Jadi PT Timah yang ada di Sungai Liat juga bantu di Kemujan di belakang Polres itu. Jadi memang terbelah kita waktu itu. Jadi kita ditugaskan langsung ke membantu PT Timah, damkar PT Timah yang ada di Belinyu di Bintet. Itu memang butuh waktu jam yang agak, karena jauh jaraknya ya, sekitar jaraknya sekitar 80 km, jadi hampir waktu sejam lebih lah kita harus perjalanan yang memang sangat jauh. Memang agak terlambat kita di sana karena mobilnya kita jaraknya begitu jauh ya. Karena kita damkar itu nggak ada di Belinyu, damkar Bangkanya kebetulan yang adanya di Sungai Liat itu. Memang kebakarannya sangat luar biasa. Masyarakat membahu untuk apa, memadamkan api tersebut.
0: Luasannya mungkin Pak kurang lebih berapa? Jadi akhirnya bisa ke pemukiman.
4: Luasannya sesuai dengan laporan kita juga itu sekitar 30 hektar yang terbakar ya. Apinya itu meloncat dari aspal ke aspal sebelahnya ya. Dari pinggir ke sebelahnya jadi. Jadi luar biasa apinya, karena angin kan sekarang kencang, kalau siang tuh anginnya kencang. Jadi itu memang berbahaya mungkin ya, ini orang bakar. Kita kan mungkin banyak yang bakar kebun atau apa ya, sekedar bakar sampah atau kebun di hutan. Nah ini bermasalah gitu. Jadi kita antisipasi, jangan, kami himbau juga masyarakat untuk tidak membakar ya. Apalagi sekarang nih Daerah Kemujan, daerah Mas itu banyak membakar batu gunung itu.
0: Oh, masyarakat sana ya.
4: Iya, kami juga menghimbau gitu. Menghentikan seluruh aktivitas yang membakar batu untuk kepentingan itu pertambangan batu itu dilarang semua. Jadi enggak ada lagi bakar-bakar batu, bakar-bakar kebun walaupun kecil.
0: Walaupun kecil.
4: Nanti itu begitu angin kencang, letikan apinya itu meletik sampai lewat ya ke tempat semak-semak atau belukar, itu akan bakar seluruhnya itu begitu. Kita keterbatasan tenaga ya, kami juga ada overload kerjanya dengan mobil damkar. Mobil damkar kan hanya khususnya di tempat-tempat yang bisa terjangkau. Sekarang kalau di hutan, siapa mobil damkar nggak bisa masuk gitu.
0: Ya, karena ini jadi, kondisi memang dekat hutan ya Pak ya, pemukimannya ini ya Pak ya.
4: Iya, ya hutan dan berkebun ya, banyak kebun sawit, kelapa juga itu. Jadi memang bakarnya luar biasa. Apinya tuh sampai ke atas, tinggi apinya. Luar biasa apinya. Jadi habis rumah, satu rumah yang habis itu ibu-ibu. Dan rumahnya tuh ada motor juga, ada uangnya 10 juta, ada emasnya, habis itu.
0: Jadi ini kalau menurut prediksi ini dikarenakan memang membakar lahan apa gimana nih Pak yang di Bintet ini diperkirakan?
4: Pasti dibakar. Kenapa? Kita tidak ada kejadian alam seperti petir atau listrik yang membuat terbakar lokasi enggak. Dia masuknya dari hutan gitu, dari tengah hutan. Jadi dia merambat angin itu ke pinggir jalan, ke pemukiman. Warga sekitar sudah hampir mengungsi semuanya. Untung saja angin agak reda dan damkar dari PT Timah itu cepat ya menanggulangi pertama. Jadi kita nyusul juga dengan masyarakat bahu membahu lah. Ada TNI-nya, ada kepolisian juga.
0: Baik. Terima kasih Pak Ahmad ya atas informasinya. Dan mungkin ada pesan lagi nih Pak untuk masyarakat, apalagi terkhusus yang memang rumahnya ini di perkebunan gitu Pak, silakan.
4: Iya, kami pesan ya untuk tidak membakar sampah, menjaga lingkungan ya. Membakar sampah atau membakar kebun, tradisi membakar kebun itu jangan lagi. Apalagi asal kejadiannya itu diselesai maghrib atau sore, itu pasti dipastikan orang bakar kebun. Dan angin kencang itu akan merambat ke lain. Jadi kami harap untuk masyarakat tradisional atau Bangka lah, untuk tidak membakar kebun ya, atau membakar apa lahan gitu, membuka lahan dengan membakar. Walaupun cuma sedikit, walaupun kecil, pasti saya pastikan dengan angin kencang itu akan merambat. Karena apa? Kalau api sudah masuk ke dalam tanah gambut-gambut itu, tanah itu tetap ke humus-humus dia. Terus api nggak padam itu, nggak padam sampai berapa jam nggak padam, sampai habis dia.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad ya, dan semangat terus bersama tim ya, yang dimana juga ini kasih, musim kering kita sepertinya makin panjang, belum ada hilalnya nih Pak untuk hujan. Betul, air juga ini semakin kering, mungkin sudah ada beberapa kolong juga. Sudah banyak yang kering ya Pak ya, kolong-kolong untuk di Kabupaten Bangka ya.
4: Kita waktu di lapangan kesulitan nih, air juga udah banyak yang kering, jadi kita juga harus pakai air yang cerdas ya, jangan menghambur-hamburkan air ya. Sekarang diprediksi kalau sampai Oktober ini kita kekeringan dan sangat berbahaya sekali kalau sampai Oktober bisa kekeringan semua kita.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad, salam sehat selalu Bapak. Baik pendengar, itu dia ya obrolan singkat kita tentunya di kesempatan pagi hari ini bersama Pak Ahmad ya, tentunya juga selaku dari Satgas Karhutla Bangka ya, dan Kasatpol PP Bangka juga yang mengingatkan ya bahwa memang tidak boleh sama sekali membakar apapun walaupun kecil ya. Dan di daerah sana juga ternyata kayak ada bakar-bakar untuk batu gunung gitu pendengar ya. Jadi mungkin ini untuk informasi apalagi untuk Anda yang memang memiliki rumah kebun juga ya. Jadi dipanggil kembali ya, tetap berhati-hati. Dan nanti pendengar di pukul 8:30 nanti kita juga akan berbincang-bincang bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka tentang terkait desil. Nah ini seperti apa ya, dan tentunya juga mungkin nanti ada informasi yang disampaikan oleh Pak Baharudin ataupun Pak Mo di kesempatan hari ini. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas, dan satu koleksi musik dulu kami hadirkan untuk Anda di Opini Publik.

0: 101.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah tersambung bersama Pak Baharudin Bafa ataupun Pak Mo ya, selaku Kadis Dinas Sosial Kabupaten Bangka. Selamat pagi Pak Mo.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, salam sehat selalu Bapak.
2: Ya.
1: Ya, Pak. Benar. Ini di pagi hari ini kita juga mengangkat topik ya, salah satunya juga ini adalah desil ya, yang menjadi salah satu kendala nih Pak untuk mendapatkan beasiswa ya. Nah, mungkin ada informasi juga nih Pak untuk masyarakat ini seperti apa, apalagi mungkin tidak sesuai gitu ya Pak ya, kalau misalnya angka desil dengan apa yang di lapangan. Silakan Pak Pamo.
2: Ya. Kita berawal dari bagaimana DTSN ini terbentuk. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan integrasi dari tiga sumber data utama atau bank data, yaitu DTKS, kemudian Reksosek, dan P3KE, ya, Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dari Kementerian Perkoordinator PMK. Tiga data ini menyatu, berintegrasi menjadi DTSN yang menjadi dasar rujukan untuk pemberian bantuan sosial salah satunya atau program-program pemerintah yang lainnya yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Nah, dalam perjalanannya sampai ke integrasi tiga sumber data ini tentu sudah mengalami rentang waktu yang relatif cukup lama ya, artinya Reksosek sendiri ketika mulai pendataan sampai dengan diriliskannya itu sudah hampir mencapai waktu 3 tahun. Dan melebur menjadi satu menjadi DTSN. Nah, rentang waktu ini tentunya telah terjadi dinamika-dinamika di dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga ada pertanyaan, apakah DTSN ini datanya valid? Pada saat di awal kita lakukan pendataan oleh BPS, tentu valid. Tapi ketika hasilnya dirilis, di launching menjadi DTSN, rentang waktu itu sudah terjadi dinamika-dinamika perubahan. Nah, oleh karena itu memang sangat apa ya, viral sekarang ketika orang hari ini atau bulan ini atau 3 bulan yang lalu mendapatkan bansos, ternyata di triwulan keduanya selanjutnya kedua atau ketiga atau keempat hilang anunya bantuan sosialnya. Begitu juga yang dikeluhkan banyak oleh adik-adik mahasiswa, anak-anak sekolah terkait masalah kurang beasiswa. Karena apa? Karena terjadi perubahan desil, mungkin dari desil 1 sampai 5 dia naik ke 6, 10 seperti itu. Nah, ini tentunya kita tidak usah khawatir, tidak usah menyalahkan satu sama lain. Ini adalah dinamika terjadinya perubahan-perubahan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial maupun dari BPS telah membuat saluran-saluran untuk pencocokan kembali desil sesuai dengan kondisi yang sebenarnya seperti itu. Begitu Mbak Ica.
1: Iya Pak, ini kan juga memang ini dari 3 tahun pasti tentunya ada perubahan-perubahan gitu ya Pak ya.
2: Luar biasa.
1: Terus juga tadi sudah ada beberapa yang bergabung juga bersama kami ya Pak ya, pendengar kami ya, baik di luar Bangka ataupun

0: bisa ke desa kelurahan atau ke dinas sosial.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian pemerintah juga menyediakan jalur partisipatif sifatnya yang melalui program apa aplikasi cek bansos. Nah, jalur partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat secara mandiri tanpa mendatangi desa kelurahan atau dinas sosial buka di apa di website jadi cek bansos. Nah, di situ bisa kita secara mandiri untuk melakukan sanggahan sepertinya seperti itu. Misalnya, wah saya kok di desil 6 ini padahal rumah aja ngontrak misalnya kan tidak punya rumah, atau rumahnya saja menempati rumah saudara atau rumah orang tua bukan milik pribadi. Nah, kan banyak kan kejadian-kejadian di masyarakat bahwa dia hanya menempati rumah atau disuruh mengurus rumah tetapi bukan rumah dia sendiri. Bisa saja rumah orang lain yang tidak ditempati daripada apa? Otor, kosong, terjadi kerusakan. Kalau ditinggalin, diurus kan bisa apa terpelihara seperti itu. Nah, ini kan salah satu indikator kan bahwa kita tidak memiliki rumah, tempat tinggal atau kebutuhan papan seperti itu. Nah, itu bisa kita sanggah melalui cek bansos tadi di jalur partisipatif. Nah, kita menyatakan bahwa kondisi fakta yang ada pada kita, kita informasikan melalui cek bansos itu, dan dia akan menjadi sebuah data nanti yang menempatkan kita di desil mana seperti itu, sesuai indikator variabel dan parameter ya seperti itu, sehingga nanti dalam prosesnya bisa terjadi apa pembaruan desil misalnya seperti itu. Tadinya mungkin di desil 3 atau 4, kok setelah dicek ke-6. Nah, kita nggak nerima ini ke-6 karena kondisi kita tidak seperti itu, maka dilakukan jalur partisipatif seperti itu, Mbak Ica. Kemudian yang ketiga itu jalur yang dibuat, ini khusus ya, ini yang khusus sekali sesuai dengan misalnya ada keluhan masyarakat terkait beasiswa.
1: Ya, beasiswa seperti ini.
0: Ya, khusus yang anu ya, program apa PIP, Program Indonesia Pintar itu ya, atau dikenal dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini kan banyak sekarang saya juga dengar ada yang ke Dinsos bahwa tidak bisa mengikuti program beasiswa itu karena desilnya tinggi, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, BPS, Badan Pusat Statistik, telah menyediakan kanal juga atau saluran untuk melakukan perbaikan desil yang tidak sesuai dengan kondisi terkini sekarang dalam masyarakat. Nah, jalur itu adalah bisa dicatat juga nanti mungkin masyarakat ya. DTSEN, DTSEN, titik form, titik BPS, titik .go.id. Itu DTSEN, titik form.
1: Ini khusus untuk yang beasiswa gitu ya Pak ya, kan ini jalur khusus gitu ya Pak ya.
0: Iya. Jadi nanti jalur ini memang diprioritaskan untuk masyarakat atau anak-anak atau adik-adik kita yang mengikuti program beasiswa, apakah dia mulai dari SD, SMP sampai dengan
1: perkuliahan ya Pak.
0: Perguruan tinggi,
1: perkuliahan. Ya. Baik, Pak. Ya, Pak Mo, ini sudah ada yang bergabung juga di line telepon kita 94301 ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana? Balon Ijuk, Pak Sofian dari Balon Ijuk. Ya, ini kami sedang bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka bersama Pak Baharudin ataupun Pak Mo. Silakan, Pak Sofian.
2: Jadi saya masalah bansos ini, Pak. Jadi bansos ini kadang-kadang pembagiannya masalah bansosnya masalah beras. Masalah beras ini sangat rentan sekali. Pertama kali kebutuhan sehari-hari itu Pak ya. Jadi kalau saya melihat di desa-desa ini kurang tepat dibagi-bagi dengan bansos ini. Mana yang dia senang dia bagi, tidak senang jangan tidak bagi. Padahal banyak yang menerima.

0: yang sesuai dengan dibagi itu kan.
1: Jadi
0: yeah. Kami ini pertama kali, kesianlah lansia-lansia itu. Kadang-kadang yeah. punya rumah, tidak punya anak dan sebagainya. Nah, jadi ini maksud dan tujuan kami ini pertama kali bansos ini langsung diawasi dari Pemda yang apa nama dari dinas lah, jangan sampai ini jadi keluhan masyarakat kayaknya Pak. Nah, jadi masalah ini tolong di apa nama diawasi sampai desa, karena kadang orang desa ini bukan kita bukan Pak, bukan kita kira-kira desa ini kadang-kadang banyak terjadi keluarganya dan sebagainya. Ini kadang-kadang buat cemburu sosial luar biasa ini Pak. Itu Pak.
1: Iya.
2: Oke. Iya, terima kasih Pak.
0: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, makasih Pak.
2: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofian. Ya, oke silakan Pak, mungkin Pak mau.
1: Ya. Jadi ini memang persoalan yang memang sebenarnya harus didudukkan kepada porsinya ya. Saya di beberapa kesempatan, baik rapat-rapat koordinasi, rapat.
2: Oke, baik pendengar, kita akan mencoba kembali ya menghubungi Pak Bapak di kesempatan pagi hari ini ya. Dan untuk Anda ya yang mau langsung bertanya bersama Pak Mo ya, bisa di 94301. Ya, halo Pak Mo.
1: Ya,
2: terputus ya. Mohon maaf ya. Ini terputus okay. Ya guys. Silakan lanjut ya. Kembali Pak.
1: Ya, jadi ini di setiap kesempatan sosialisasi rapat-rapat koordinasi lintas sektoral, misalnya juga dengan kemarin dengan BPS ya, kita koordinasi terkait sedang viralnya masalah pedesil ya di DTSN ini. Jadi saya katakan bahwa seperti ini, data itu merupakan fakta yang ada, fakta yang ada ya. Jadi data itu adalah fakta yang ada, yang terjadi kepada seseorang misalnya, sebuah keluarga. Fakta ini kemudian diinformasikan. Ya, diinformasikan dan diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi data. Maka validitas data ini akan bergantung, sangat bergantung dengan informasinya jujur atau tidak. Ya, jadi fakta yang benar kemudian diinformasikan dan diolah menjadi data, tapi yang menginformasikan ini tidak jujur, maka dia tidak valid data ini. Ya, seperti itu Mbak Ica dan Pak Sofian. Ya, juga para pendengar dimanapun saat ini sedang memantau mendengarkan siaran ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu referensi. Ya.
2: Ya.
1: Bisa jadi fakta yang tidak sebenarnya kemudian diinformasikan, diolah menjadi data sehingga datanya tidak valid, karena antara data disampaikan oleh pendata misalnya diinformasikan, tapi fakta kenyataannya tidak sebagaimana yang sebenarnya.
2: Betul.
1: Ini juga datanya akan tidak valid. Jadi ada dua. Data yang sebenarnya diinformasikan tidak jujur ya, tidak jujur dengan kondisi yang sebenarnya, maka menghasilkan data yang tidak valid. Kemudian kedua, data yang tidak sebenarnya, fakta yang sebenarnya kemudian dilaporkan, disampaikan, juga menjadi data yang tidak valid. Maka yang seharusnya data yang sebenarnya diinformasikan dengan benar, maka menjadi data yang valid. Sehingga memang betul-betul data ini dapat digunakan layak orang untuk menerimanya. Nah, faktor-faktor penghalang untuk mendapatkan data yang valid ini adalah juru data. Nah, tadi Pak Sofian mungkin saja mengatakan, wah ini masih keluarganya desa, aparat desa, keluarganya PSM, keluarganya BPD misalnya. Bagi saya sebetulnya keluarga tidak jadi masalah. Tetapi keluarga ini betul tak layak dia menerima bantuan. Nah, kalau keluarga dari oknum-oknum yang saya sampaikan tadi ternyata masuk mendapatkan bantuan sosial kebutuhan dasar sembako misalnya BPNT. Kan ada dua sumber ya, dari BPNT itu dari Kementerian Sosial dari pusat, kemudian BLT dari dana desa. Nah, nominalnya sama. Nah, orang-orang yang dimasukkan sebagai data penerima tadi, inilah ya atau tidak. Nah, sebetulnya kalau dia bagian dari keluarga aparat pemerintah desa, aparat PSM atau dari BPD misalnya kan, tapi dia memang layak untuk mendapatkan itu, sebetulnya itu bukan persoalan, karena memang kita bukan soal keluarga atau tidak keluarga, tapi soal layak atau tidak layak.
2: Oke.
1: Nah, ketidaklayakan ini yang kadang-kadang karena bagian dari keluarga akhirnya diusulkan, ini yang membuat orang menjadi cemburu sosial.
2: Bukan
1: like ini yang saya like tidak suka ya. Ya, saya sampai menyatakan kalau kalian kesampingkan urusan pribadi ketidaksukaan kalian dengan sosok seseorang, sehingga hak orang sebagai warga negara untuk mendapatkan bantuan sosial terhalang, itu tidak benar, menzolimi itu. Ya, urusan pribadi ketidaksukaan, dislike and dislike itu nanti ya, tapi hak orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 fakir miskin dan anak telantar itu dipelihara oleh negara. Seperti itu Mbak Ica.
2: Okay.
1: Pak Sofyan ya.
2: Baik, Pak Bafo, ini mungkin satu penelpon kembali ya di 94301. Halo, selamat pagi. Oke, sepertinya terputus ya. Oke, mungkin ini bisa saya kembalikan informasi ya Pak Bafo ya. Jadi ini khusus mungkin untuk yang beasiswa ya, ataupun tadi PIP ya Pak ya, nyebutnya ya, ataupun KIP ya nyebutnya ya.
1: PIP ya.
2: Ya, ini khusus untuk perbaikan yang memang khusus channelnya. Ini kalau salah tolong benerin ya Pak ya. Ini dtsen.form.bps.go.id ya Pak ya. Ini untuk formnya, perbaikannya seperti itu. Dan mungkin Pak, informasi perbaikan ini menunggu berapa lama? Mungkin kan kadang-kadang banyak masyarakat yang enggak begitu paham ya. Sampai berapa lama nunggunya dan lain halnya ini Pak? Mungkin bisa diinformasikan.
1: Ya, memang kalau kita lihat dari apa ya? Dari angka. Ini kan seluruh Indonesia ya, tidak sedikit jumlahnya.
2: Betul.
1: Tetapi kan sekarang kita kan sudah memakai sistem ya, artinya secara digital. Nah, digital ini bukan berarti dia sebagai alat yang absolut untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang namanya digital ini kan ciptaan dari manusia juga, dan kita katakan bisa saja dia seperti robot. Tetapi kan itu sudah terprogram berbagai komponen segala macam. Nah, sehingga ini otomasi ya sifatnya. Jadi memudahkan sifatnya, membantu memudahkan pekerjaan. Jadi durasi yang paling lama yang kami dapatkan dari BPS itu paling lama 20 hari. Ya kalau misalnya dibandingkan dengan jalur-jalur CNG dan jalur formal, kemudian partisipatif tadi memang melalui rentang atau durasi waktu yang agak lama, misalnya paling maksimal 3 bulan ya, seperti itu. Karena memang pengolahan data ini kan tidak semudah yang kita bayangkan kan.
2: Betul.
1: Dengan berbagai variabel indikator yang memang harus dicocokkan seperti itu Mbak Ica. Jadi kepada masyarakat ya, saya dalam kesempatan ini menyampaikan tidak perlu resah. Kita memang kita suatu proses ya, artinya menuju satu data Indonesia SDI itu yang betul-betul menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masalah kesejahteraan sosial. Sehingga hari ini dan ke depan kita berupaya lah, pemerintah tetap berupaya, karena memang hidup ini selalu berdinamika. Hari ini orang bisa masih ada, besok dia meninggal.
2: Betul.
1: Ya, hari ini orang miskin, besok bisa kaya, atau sebaliknya, seperti itu. Semuanya terjadi dinamika yang luar biasa. Itulah kehidupan ya. Jadi kita memang tidak perlu kita menyalahkan satu sama lain, menghujat satu sama lain. Ya, ini kita proses ya. Mudah-mudahan ini semua kita punya itikad baik seperti itu.
2: Iya. Tapi yang berbahaya ini kalau Pak mau bilang kecanduan bansos ini ya, yang tidak boleh.
1: Orang kan kalau minum ya narkoba dia candu. Cuman di sisi lain juga saya sebagai pengampu ya, pemegang kewenangan ya, tupoksi di dinas sosial. Ya kita, saya selalu mengatakan bahwa hidup ini jangan terus kita mengandalkan bantuan ya. Sifat bantuan itu kan sifatnya sementara. Jadi bantuan ini adalah untuk memberikan semangat ya, memacu stimulan ya. Kecuali memang pemerintah juga punya program untuk lansia, itu kan tidak mungkin karena lansia tidak memiliki kemampuan lagi untuk apa ya, untuk berusaha mencari nafkah misalnya seperti itu, dia mengandalkan anak-anaknya, mungkin orang-orang di lingkungannya. Ya kalau anak-anaknya juga dalam kehidupan yang mapan, cuman kalau kehidupan anak-anaknya juga terbatas kan, nah, makanya pemerintah tetap hadir untuk lansia. Nah kemarin saya sampaikan yang terlibat terindikasi judi online itu.
2: Nah ini juga ya kan, Pak ya.
1: Pada awalnya kan seluruhnya dihentikan bantuan itu, termasuk termasuk ada lansia di dalamnya.
2: Oke.
1: Ya. Jadi kebijakan pemerintah dengan informasi penelitian yang dilakukan bahwa nggak mungkinlah seorang lansia, nenek atau kakek dia main slot misalnya kan, main game online atau judol. Nah, artinya ini ada oknum-oknum lain yang memanfaatkan NIK-nya mungkin, oknum jadi keluarga atau di luar keluarga seperti itu kan.
2: Betul.
1: Nah, itu artinya dipulihkan kembali untuk lansia-lansia ini ya. Baik. Seperti itu Mbak Ica.
2: Ya, Pak Bafa, ini satu penelpon kembali ini sampai sempat WA nih Pak, karena izin bertanya. Oke, selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Pak Puji ya?
3: Iya.
2: Iya, silakan Pak Puji.
3: Apa kabar Pak Mo?
1: Ya, Alhamdulillah Pak Puji. Ya, semoga di situ juga baik ya.
3: Iya, gitu juga. Izin Pak Mo, saya Sekdes Deniang Pak Mo. Ini
1: gimana?
3: Bantuan sosial ini Pak, yang
1: kan
3: kami kan dalam beberapa hari kan sedang menyalurkan bantuan beras tuh, yang 10 kilo untuk 3 bulan.
1: Oh ya, itu bantuan pangan itu. Beda lagi dengan BPNT ya Pak Uji ya.
3: Iya. Nah, itu kan yang menjadi kendala bagi kami. Kalau datanya dari pusat, tapi masih banyak juga daftar nama yang kami terima atau daftar undangan yang kami terima itu merupakan orang yang sudah pindah. Dan pindahnya bukan 1-2 hari Pak, tapi sudah sekian bulan dan sekian tahun. Itu yang menjadi kendala bagi kami. Kalau untuk dalam lingkaran Kabupaten Bangka mungkin masih bisa kita hubungi ya. Bahkan dalam Pulau Bangka pun masih bisa kita hubungi. Saya juga punya kontak seluruh Sekdes Provinsi Bangka Belitung, masih kita hubungi kan. Nah setelah kami cek, contoh yang anu itu udah 2 tahun lebih itu pindah ke Bengkulu, masih aja mengalir bantuan. Dan kami sudah melakukan sanggahan, dan dari PKH juga sudah, pendamping PKH juga sudah melakukan beberapa kali sanggahan. Untuk bantuan, tapi masih juga, kan masih juga. Padahal dulu ada warga kami yang pindah ke arah Jogja, kita sampaikan ke yang bersangkutan segera dilaporkan, segera dilaporkan ke kelurahan atau pendamping PKH setempat. Nah itu pindah juga. Nah ini. Kita sudah sampaikan, kita sudah sampaikan bahwa masyarakat tersebut untuk segera mengurus bantuan sosialnya. Tapi sampai itu yang terjadi, bahkan ini yang terbaru Pak, bantuan rumah, bantuan rumah senilai 20 juta dari PU, dari PU provinsi. Melalui kabupaten gitu. Nah itu sama orangnya. Jadi berkali-kali hal itu ya, berarti menurut kami ada tidak sinkronnya antara Dukcapil dengan Kementerian Sosial gitu Pak. Itu yang menjadi perhatian sih bagi saya. Karena nggak mungkin Pak, 2 tahun, udah 2 tahun loh dia pindah. Itu ada beberapa orang
1: Gitu, Pak. Oke, paham. Paham Pak Puji. Ya. Itu, Pak Puji di mana ini posisi?
2: Deniang
1: nih, Pak. Kantor desa. Oh ya, dari desa Deniang ya gitu ya Pak Puji ya.
2: Oke. Terima kasih Pak. Okay. Itu saja pertanyaannya.
3: Kali saya cek dengan teman-teman Sekdes banyak juga yang kayak gitu, Pak.
1: Mm-hmm. Okay, ya. Okay. Nanti kita cari simpulnya persoalannya di mana. Okay.
2: Iya. Itu jadi, saja Pak Budi.
3: Di kami aja sekarang ini kami lagi buat daftar bahwa ada beberapa orang yang rencananya beras tersebut akan kami kembalikan.
1: Mm-hmm. Ya.
3: Karena desil yang diminta desil 1 sampai desil 4 yang belum menerima.
1: 4. Mm-hmm. Ya.
3: Itu masih juga ada yang terkendala di judol, ada yang terkendala di
1: ya.
3: Dan itu sudah kami lakukan perbaikan. Dan alhamdulillah juga teman dari Dinsos sangat agresif, Pak, menerima istilahnya melayani kami ya. Kami
1: betul ya.
3: Yang itu kami sangat berterima kasih ya dengan teman-teman yang ada di Dinsos ya, yang selama ini cukup membantu gitu, Pak. Jadi mohon itu, Pak,
1: dibantu. Ya, makasih Pak Buji.
3: Yang data itu tadi, Pak, data yang sudah lama pindah.
2: Iya, gitu, siap.
1: Ya.
2: Oke, terima kasih Pak Buji atas informasinya.
1: Dan sama Pak Buji ya.
3: Pak Mu dan Mbak Ica.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Buji. Ya, silakan mungkin Pak sekalian penutup juga dan himbau untuk masyarakat. Silakan, Pak.
1: Ya, seperti ini. Memang itulah ya persoalan-persoalan yang hari ini dan ke depan insya Allah persoalan ini akan kita tuntaskan. Ya, dia memang ini saya katakan bahwa memang masalah bantuan sosial ini tidaknya apa bertumpu kepada dinas sosial karena dia nanti bermula daripada NIK. Ya. Nah, yang pindah ini juga mungkin dia tercatat aminduknya sebagai warga Kabupaten Bangka yang berada di Desa Deniang misalnya kan, pindahlah dia ke Jogja atau ke Bengkulu. Cuman KTP-nya atau adminduknya masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bangka. Nah, mungkin sudah dilaporkan berapa kali disampaikan bahwa ini sudah pindah, tapi adminduknya oleh yang bersangkutan belum dipindah jiwakan. Bisa seperti itu kejadiannya sehingga database itu masih mencatat sebagai penduduk Kabupaten Bangka. Nah, inilah sebetulnya juga masalah bantuan-bantuan sosial apapun lah itu, program bantuan yuran, PBIJK, PIP ya, kemudian BPJS ketenagakerjaan. Jadi kalau memang sebenarnya sekarang mudah sekali lah untuk perpindahan jiwa itu ya. Artinya ketika kita memang sudah pindah, ya kita pindah jiwa sehingga kita tidak lagi tercatat di dalam database-nya kependudukan Dukcapil kan. Artinya kita sudah menjadi warga yang di mana domisili kita terakhir. Ini kendala-kendala ya. Kendala-kendala yang dihadapi sehingga dalam program bantuan bantuan sosial seperti itu datanya masih ya, artinya pemerintah pusat walaupun data dari mereka, mereka kan juga mengalirnya dari sistem yang ada. Nah, sistemnya belum berubah. Nah, seperti itu. Berapa kali pun kita usulkan kepada misalnya Kementerian Sosial, ya kalau adminduknya masih tercatat sebagai warga masyarakat di Kabupaten Bangka, dia tetap sistem membaca dia sebagai penerima bansos di Kabupaten Bangka. Nah, ini perlu sinkronisasi Mbak Ica, Mbak Anu
2: Puji.
1: Pak Puji ya yang ngurus ini bantuan pangan itu 3 bulan ya. Bantuan pangan ini beda dengan BPNT. Nanti masyarakat juga sering ini salah. Kok ini ada bantuan beras ini kok saya enggak dapat, padahal jalurnya bukan BPNT, itu jalurnya bantuan pangan pemerintah ya. Itu leading sektornya adalah badan pangan di pusat. Kemudian kalau di daerah dia leading sektornya adalah dinas pangan pertanian, peternakan seperti itu. Nah, dinas sosial sebagai apa? Sebagai istilahnya membantu penyaluran seperti itu, anu Mbak Ica, Pak Puji udah tahu lah itu ya. Cuman Pak Puji dihadapi dengan orang-orang yang dalam daftar by name by address-nya masih penerima, tapi orangnya sudah tidak ada lagi di Deniang seperti itu kan. Cuman tuh tadi salah satunya kalau menurut saya itu adminduknya masih dia tercatat sehingga dia masih tercatat juga sebagai penerima bantuan padahal orangnya sudah pindah seperti itu. Jadi masyarakat juga ya seperti itu harus diawali segala sesuatu program Apapun lah, bansos, pendidikan, penelitian, apapun lah itu program pemerintah itu diawali dari validitas NIK kita itu. Kan bisa saja satu NIK terpakai oleh dua orang kan. Betul. Yang satunya di Bangka, tidak tahu satunya di Jayapura. Ya, bisa terjadi seperti itu mungkin karena belum melakukan pemutakhiran NIK ke Dukcapil ya, karena memang dulu ya sebelum kita menerapkan sistem kartu penduduk elektronik seperti itu Mbak Ica, Pak Puji. Betul. Ya.
2: Ya, jadi memang ini kita butuh kerja keras ya Pak ya, kerjasama juga ya tentunya ya. Dan ya, ini juga memang masih banyak perbaikan, terlebih lagi tadi Bapak bilang bahwa ternyata dari DTKS terus Reksosek ya Pak ya, sama satu lagi tadi apa tuh? Ini
1: ternyata P3KI
2: dari, ya. Iya, itu udah 3 tahun gitu ya Pak, dan itu penuh dengan dinamika dan sudah banyak berbeda tentunya ya Pak ya. Dan betul, mungkin juga ini tadi sudah ada 3 link juga yang bisa dipergunakan oleh masyarakat gitu ya Pak ya. Nah ya, ini juga mungkin kalau memang tidak sesuai bisa langsung dikonfirmasi ya Pak ya, mau jalur ya, cek bansos, websitenya ataupun langsung ke secara formal tadi kalau nggak salah ke kantor dinas ya Pak ya, ataupun kelurahan seperti itu ya Pak ya, menggunakan ya aplikasi ya seperti itu ya. Ya,
1: jadi dan, ada mungkin closing statement lah ya, dari saya ya kesempatan ini. Jadi kita jujur ya menyampaikan kondisi yang sebenarnya sehingga datanya valid. Nanti kan tidak jujur ternyata motornya ada 2-3 nanti.
2: Nah,
1: kan
2: itu dia.
1: Nah kan susah juga ya. Juga juru data juga harus jujur Pak, juru data ini rumahnya kan numpang bukan rumah dia kan, arti ada catatan-catatan walaupun nanti rumahnya tuh kan difoto depan belakang dalam kan dapur. Tapi kan harus ada keterangan bahwa rumah ini bukan milik pribadi tapi numpang atau kontrak, sehingga nanti dalam pengolahan datanya bisa valid. Nah, ya kalau tidak ada keterangan nanti sistem menyatakan wah rumahnya bagus ini orang kaya tapi orangnya tidak kerja. Seperti itu kan.
2: Betul,
1: jadi
2: betul,
1: memang betul. Semua kita masing-masing pemegang fungsi, tugas dan kewenangannya ya harus bekerja sebagaimana mestinya, kejujuran. Dan satu terakhir saya ulangi lagi, urusan pribadi, urusan personal, suka atau tidak suka kita dengan lingkungan kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, jangan mengabaikan hak orang untuk hak orang sebagai warga negara untuk mendapatkan bantuan sosial. Itu zolim namanya. Jadi abaikan dulu, tidak suka dengan si fulan, si A, si B, jangan, itu urusan pribadi. Tapi urusan dia sebagai hak sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 itu ya, juga pasal 28 setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Jangan zolim kita kepada orang, jangan seperti itulah. Abaikan ketidaksukaan itu sehingga orang mendapatkan haknya sebagai warga negara, seperti itu.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Baharudin Bapak ya, sudah memberikan waktunya untuk kita ya. Terlebih lagi juga ini sekaligus sosialisasi ya, seperti itu ya Pak ya. Karena ya, memang masih itu, banyak ya masyarakat juga yang ya masih belum paham, walaupun di media sosial sudah ada nih kalau saya ngelihat ya, di Dinsos sendiri sudah banyak sekali informasi. Cuman kan gak semua masyarakat melihat ya, menggunakan Instagram juga dan lain halnya. Terima kasih
1: ya
2: Bapak, salam sehat selalu ya Pak ya, sukses terus.
1: Ya, terima kasih Mbak Ica.
2: Semoga juga
1: ya,
2: partisipatif dari
1: semua
2: masyarakat.
1: Semua partisipan juga tadi ya yang mendengarkan informasi ini.
2: Betul.
1: Ya, sehat selalu.
2: Iya. Dan bermanfaat tentunya. Dan hati-hati untuk Anda yang keluarganya ada judol, ini udah otomatis out ya Pak ya, dari bantuan ya apapun. Nah ini juga harus diperiksa seperti itu ya.
1: Ya.
2: Baik pendengar, ya, terima kasih Pak Mo ya. Sehat selalu Bapak.
1: Ya. Masih ya, sama-sama kembali.
2: Ya baik pendengar, itu dia ya perbincangan kita yang tadinya mau singkat ya, ternyata waduh banyak sekali nih yang bergabung bersama kami. Terima kasih juga ya untuk kepartisipasinya untuk para pendengar di pagi hari ini. Apalagi tadi terkait desil ya, ya memang banyak perlu perbaikan. Dan tentunya juga memang tadi kalau menurut Pak Bapak, kalaupun misalnya ada yang, apalagi ini untuk beasiswa ya, untuk pendidikan gitu kan, ini bisa langsung ada memang khusus kanalnya sendiri ya, datasen.form.bps.go.id ya, untuk perbaikan. Ya, karena memang banyak sekali ya kejadian-kejadian yang memang akhirnya tersandung tidak bisa mendapatkan beasiswa dikarenakan memang datasennya ini di atas 5 seperti itu pendengar. Sedangkan yang bisa mendapatkan beasiswa ini adalah desil 1 hingga 4. Tadi Pak Mo mengatakan kejujuran itu nomor 1 ya. Jangan sampai nih kan tidak memberikan informasi yang jujur dan lain halnya ya. Belum lagi juga kita ketahui bahwa memang rentang waktu ya dari beberapa data tadi 3 tahun ini pasti naik turun ya untuk data ekonomi, terlebihnya untuk masyarakat jika memang tidak sesuai datasennya. Nah, ini bisa diperbaiki pendengar. Ya, dan untuk Anda ya di kesempatan hari ini juga tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: nih Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: Bangka Belitung pagi ini.
2: Hey, gue dengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, kembali lagi informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, pendengar dimana juga Matras dan Sinar Baru, ya ini terdampak paling parah kekeringan akibat kemarau. Ya, pendengar, Bupati mengatakan Pemkab Bangka akan bekerja sama dengan PDAM Tirta Bangka untuk menyalurkan air bersih. Kekeringan di Sungai Liat dipicu sumber air warga seperti sumur gali ataupun sumber air baku lokal yang mulai surut tajam. Dua wilayah yang paling terdampak adalah Kelurahan Matras dan Kelurahan Sinar Baru. Warga di dua kelurahan tersebut kini kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Selain itu juga bantuan yang datang dari PMI. Sebelumnya PMI Kabupaten Bangka berkolaborasi dengan PMI Provinsi menyalurkan 10.000 liter air bersih ke kedua sekolahan di Sungai Liat. Bantuan disalurkan ke UPTD SMPN Negeri 4 Sungai Liat dan SMA Negeri 2 Sungai Liat menggunakan satu unit mobil tangki milik PMI Provinsi. Ketua PMI Kabupaten Bangka, Syekh Budin juga mengatakan penyaluran ini memang mendukung untuk aktivitas sekolah. Iya, dan bahkan PMI juga terus berupaya membangun kolaborasi agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pendengar. Ya, kita ketahui memang air ini nomor satu ya, kebutuhan nomor satu. Dan untuk sekolah ternyata ini sudah dua sekolah yang diberikan bantuan pendengar.

0: udahlah, gue naikin. Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perfect. Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: Bangka Belitung pagi ini.
2: Baik pendengar, masih di Bangka Belitung pagi ini, dan tentunya juga pendengar untuk Anda ya, kembali lagi kami informasikan, jangan lupa tonton Bintang Radio di YouTube channel RRI Sungai. Karena sekarang lagi berlangsung nih sesi pemilihan ya, tentunya dengan juri-juri kece-kece kita yang hadir ya, dan tentunya juga khusus untuk Bang Dodi Rizana nih masih di luar Bangka Belitung yang belum bisa kembali lagi ya. Dikarenakan juga kita ketahui bahwa untuk perjalanan untuk menggunakan pesawat gitu ya pendengar ya, ini memang masih di off-kan dulu dikarenakan efek dari anak Krakatau pendengar ya, yang sedang erupsi ya. Dan pendengar ya, untuk Anda juga bisa terus update terus informasinya ya di rri.co.id. dan kali ini kembali lagi kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, masih kami kutip dari RRI. Ya, di mana pendengar ya, Milan ke-15 UNMUH targetkan pengakuan tingkat nasional pendengar. Ya, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menggelar sidang senat terbuka, dan tentunya juga Rektor UNMUH Fadila Sobri mengatakan pada usianya ke-15 ini UNMUH memfokuskan capaian target untuk pengakuan secara nasional. Target ini merupakan bagian dari 3 tahapan jangka panjang universitas, yaitu internalisasi, eksternalisasi, hingga eksistensi pendengar. Baik, itu dia informasinya. Kembali lagi kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: 1.
1: Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
2: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
3: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
2: Baik, Pak. Kalau begitu, saya ikuti prosedur yang benar saja.
3: Itulah pilihan yang tepat, Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
1: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Hai Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami masih menemani Anda dan yang pastinya kita masih hadir hingga nanti berakhir, pendengar, di jelang pukul 11 ya.

Baik pendengar, kali ini kami hadirkan untuk ada informasi yang kami kutip dari portal berita kami dri.co.id, di mana pendengar ada informasi untuk Anda, di mana penerbangan batal Menhub pastikan refund tiket 100%. Ya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan penumpang terdampak pembatalan penerbangan mendapatkan pengembalian dana 100%. Namun proses refund tidak selalu dapat diselesaikan pada hari yang sama. Dudi mengatakan jumlah penumpang terdampak pembatalan penerbangan mencapai lebih dari 300 ribu orang. Karena jumlahnya besar, proses pengembalian dana membutuhkan waktu untuk diselesaikan oleh maskapai. Meski membutuhkan waktu, mendengar Menhub memastikan hak penumpang tetap akan dipenuhi sepenuhnya. Dan Kementerian Perhubungan juga akan mengawasi proses pengembalian dana yang dilakukan oleh maskapai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro 1, kita masih lanjut menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Kalau tadi kita sudah hadirkan untuk Anda informasi penerbangan batal, Menhub pastikan refund tiket 100% ya dari para maskapai, dan yang pastinya kita tahu bahwa beberapa penerbangan dibatalkan karena abu vulkanik ya, erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan pendengar Pro 1 lanjut menghadirkan untuk Anda informasi-informasi lainnya di kebersamaan kita untuk siang hari ini ya, dan yang pastinya kita masih menemani Anda. Pendengar, kali ini informasi kami masih kutip dari portal berita rri.co.id, di mana pendengar kali ini informasi data BMKG terkait perairan berpotensi gelombang tinggi hingga 4 meter, di mana BMKG meminta masyarakat yang beraktivitas di laut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Kondisi ini diperkirakan berlangsung pada 8 hingga 11 September 2026 dan dapat meningkatkan risiko keselamatan bagi berbagai jenis kapal.

PLT Direktur Meteorologi Maritim BMKG Anggi Wandala Putra mengatakan tinggi gelombang di sejumlah perairan dapat mencapai 4 meter. Situasi ini dinilai berpotensi membahayakan pelayaran mulai dari kapal berukuran kecil hingga moda transportasi laut berukuran besar. Dan BMKG juga menetapkan sejumlah ambang batas yang perlu diperhatikan berdasarkan jenis kapal dan karakteristik operasionalnya. Nelayan dengan perahu kecil menjadi salah satu kelompok yang paling rentan apabila angin dan gelombang melewati batas keselamatan.

Ya, mendengar dikatakan juga berkaitan dengan aktivitas angin kencang terpantau di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Kecepatan angin diperkirakan dapat mencapai 25 knot di beberapa kawasan, di antaranya Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Nias hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan dan Laut Maluku. Kemudian BMKG juga mengungkapkan dapat kondisi angin ini bisa memicu peningkatan tinggi gelombang dan berdampak terhadap keselamatan pelayaran. BMKG memperkirakan gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di sepanjang Samudra Hindia Selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Samudra Hindia sebelah barat Mentawai dan juga Lampung. Dan selain gelombang tinggi, pendengar, sejumlah wilayah perairan lainnya berpotensi mengalami gelombang sedang dengan ketinggian antara 1,5 hingga 2,5 meter, terutama di perairan Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara, Maluku. Dan juga BMKG menghimbau nelayan juga operator transportasi laut untuk tidak mengabaikan informasi cuaca maritim sebelum melakukan pelayaran.

Buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kali ini kita akan update untuk Anda informasi dari BMKG ya, terkait pantauan hotspot untuk Kepulauan Bangka Belitung, di mana pendengar untuk 8 September hari ini dari pukul 00 hingga pukul 10 pagi terpantau hotspotnya ada 38 titik, di mana tersebar di Kabupaten Bangka, kemudian juga Bangka Barat, dan yang terbanyak ada di Bangka Selatan dan juga di Bangka Tengah, kemudian juga di Belitung Timur dan Kota Pangkal Pinang. Itu untuk pantauan hotspotnya pendengar yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan update untuk Anda informasi bersama reporter kami Debby Nirwandi di kebersamaan kita untuk hari ini ya, di mana pendengar DPRD Babel akan mengawal plasma 20% PT GML. Kita segera tersambung bersama Debby Nirwandi di kebersamaan kita untuk hari ini ya, menemani Anda bersama Pro 1 di 96,4 FM. Yes, dan ya pastinya kita masih akan hadir menemani Anda. Baik, Debby, laporan Anda.
1: Baik, rekan Reta dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan akan mengawal perjuangan warga di 8 desa di Kabupaten Bangka untuk mendapatkan hak plasma dari PT Gunung Mara Sestari atau GML. Tuntutan masyarakat tersebut agar perusahaan menyediakan plasma inti seluas 20% dari luas hak guna usaha atau HGU juga kini telah diakomodasi, bahkan proses pengukuran lahan plasma masing-masing desa telah dilakukan. Kemudian juga proses pengukuran lahan plasma untuk masing-masing desa juga sudah dilakukan. Seperti disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didi Sri Gusjaya bahwa pengukuran tersebut menjadi tahapan penting sebelum penetapan luasan plasma yang akan diterima masing-masing desa yang masuk dalam wilayah izin usaha atau IUP perkebunan PT GML tersebut. Di mana Didit mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, PT GML dan masyarakat dari 8 desa tersebut dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman atau sebab itu nantinya membuat luasan plasma yang diberikan hasil pengukuran di lapangan. Menurut Didit, realisasinya plasma 20% diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat 8 desa tersebut, di mana Didit memastikan pihaknya akan terus mengawal realisasi tuntutan masyarakat tersebut hingga benar-benar tuntas. Kemudian DPRD juga berencana memanggil pimpinan PT GML yang berada di Malaysia untuk meminta penjelasan secara langsung mengenai perkembangan realisasi plasma tersebut. Sebelumnya diketahui PT GML telah mengabulkan tuntutan masyarakat untuk menyediakan plasma inti seluas 20% dari luasan HGU perusahaan di 8 desa wilayah operasionalnya. 8 desa tersebut yang menerima alokasi bantuan plasma nanti yakni ada Desa Dalil, Kauyubsi, Sempan, Bakam, Mabat, Bangka, Air Duren, dan Bukit Layang. Sementara itu Bupati Bangka Peri Insani menuturkan bahwa perjanjian pengelolaan lahan yang akan diserahkan perusahaan kepada masyarakat telah memenuhi kewajiban yakni plasma sebesar 20% tahapan tersebut, tinggal memastikan proses pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sementara itu, pengurus koperasi Desa Dalil, Sukar, menyebutkan pihaknya menginginkan yang terbaik untuk masyarakat daripada program tersebut. Demikian Reta, informasi yang dapat sampaikan kembali ke Anda di studio.
0: Baik, pendengar, dari Debby kita menuju ke reporter kami yang lain, ada Hanin yang akan menghadirkan laporannya di kebersamaan kita untuk hari ini dari ajang Bintang Radio RRI ya, di mana akan dilaporkan terkait kegiatan Bintang Radio 2026 putaran pertama. Hanin, laporan Anda.
2: Baik, pendengar RRI, dapat saya sampaikan hari ini Selasa 8 September 2026 ini baru saja selesai babak putaran pertama dari ajang Bintang Radio 2026 yang diikuti oleh para talenta muda dari berbagai daerah di Bangka Belitung. Dan kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini diikuti oleh sebanyak 13 peserta yang terdiri dari 8 pria dan 5 5 wanita. Dan para peserta ini berasal dari Sungai Liat, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, dan Belitung. Berdasarkan data panitia, awalnya terdapat 18 orang peserta pada data verifikasi dan hingga akhirnya hanya 13 peserta yang hadir. Sementara 5 peserta lainnya tidak hadir dan dinyatakan diskualifikasi. Dan untuk sistem penilaian dalam ajang ini, panitia menetapkan porsi 70% dari penilaian juri dan 30% dari hasil vote. Pada putaran pertama hari ini, seluruh peserta membawakan lagu pop Indonesia, dan sementara untuk putaran kedua yang akan digelar pada 15 September 2026 di ruang multipurpose RRI Sungai Liat ini, para peserta yang lolos akan ditantang untuk membawakan lagu daerah. Kompetisi ini juga dinilai oleh 3 juri, di mana salah satu juri, Dodi, ini menyampaikan bahwa selain kualitas suara, hal utama yang perlu dipersiapkan oleh para peserta menurutnya adalah mental. Menurutnya juga tekanan atau pressure saat latihan dan saat tampil di panggung sangat berbeda. Dan dia juga mengapresiasi penampilan seluruh peserta hari ini karena memiliki ciri khas suara masing-masing dan teknik vokal yang baik. Di sisi lain, salah satu peserta, Leo, mengatakan bahwa dirinya ini sudah melakukan persiapan selama 3 hari untuk bisa tampil dalam putaran pertama hari ini. Pastinya melalui ajang Bintang Radio 2026 ini diharapkan dapat terjaring talenta terbaik yang siap berkompetisi ke tahap selanjutnya. Demikian laporan saya, kembali ke studio.
0: Baik pendengar, demikian laporan dari reporter kami. Dan selanjutnya jelang pukul 11 kita akan ikuti berita olahraga dari Pro3 di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well. Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Dinamika olahraga baru saja kita hadirkan untuk Anda bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami akan update pendengar untuk Anda informasi bersama reporter kami. Kali ini kita akan menuju reporter kami, ada Irwan Aulia Rahman. Pendengar yang akan melaporkan terkait persiapan Bazar UMKM pada gelaran RRI Fest 2026 di halaman RRI Sungai Liat. Irwan, laporan Anda.
1: Baik, kasih rekan Reta Kurniawan yang berada di studio Pro 1 RRI Sungai Liat, dan pendengar, saya melaporkan langsung dari halaman RRI Sungai yang persiapan Bazar UMKM ya pada gelaran RRI Fest 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 11 September sampai 13 September 2020.

0: sudah bersama panitia bazar UMKM Dudi. Bapak Dudi, ya, seperti apa bisa dijelaskan UMKM di RRI Fest 2026 ini?
1: Baik, tahun ini sama seperti tahun kemarin, RRI Fest melibatkan kurang lebih, tapi ada penambahan tahun ini, kurang lebih 80 UMKM, nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 September 2026. Tadi juga prosesnya sudah selesai semua, kita sudah berbagi lokasi-lokasi tenda. Hari ini kita lagi persiapan bersama tim untuk mulai memasang tenda yang akan digunakan oleh UMKM nanti.
0: Bapak Dudi, ada berapa UMKM nih yang akan meramaikan bazar UMKM di RRI Fest ini? Terus juga yang ikut nih, dari mana saja pelaku UMKM-nya? Apakah semuanya dari Sungai Liat atau ada dari kabupaten kota lainnya?
1: Secara detail untuk yang tahun ini, kurasi pertama, batch 1 itu 40 UMKM. Kemudian untuk sponsorship atau UMKM sponsorship itu sebanyak 18 UMKM. Kemudian batch 2, 16 UMKM. Nah, jadi totalnya kurang lebih yang akan terlibat nanti itu sekitar 80, karena masih ada susulan sedikit nanti. Kemudian untuk asal mereka, yaitu sebagian besar memang dari Kabupaten Baka. Tetapi ada juga yang dari Kota Pangkal Pinang, kemudian kabupaten-kabupaten lain. Tapi memang untuk kabupaten lain, itu untuk pesertanya terbatas, paling hanya satu atau dua UMKM. Nah, kemudian juga berbeda memang tahun ini, kita juga membuka kesempatan untuk UMKM sponsorship bagi RRI Fest 2020.
0: Dan juga UMKM yang hadir ya Bapak Budi, Bapak Dudi ini, tidak hanya dari pelaku-pelaku UMKM yang biasanya terlibat dalam bazar UMKM, tapi juga ada mungkin yang menyajikan hal-hal baru ya nanti di bazar UMKM ini. Dan bagaimana antusias dengan pelaku UMKM, dan saya dengar-dengar ini gratis ya Pak Dudi?
1: Ya, jadi memang, jadi pelaku UMKM kita tidak hanya makanan ya, kemudian minuman, tapi ada juga yang non-food ya, ada kreativitas begitu, bunga segar, kerajinan, dan lain-lain ya. Memang bervariasi nanti, kita beda dari UMKM, bazar UMKM lainnya. Kemudian juga memang, nah ini salah satu kemenangan kita di RRI Fest, kita gratiskan untuk tendanya, jadi tidak ada istilah RRI itu menjual tenda. Tapi memang UMKM diwajibkan untuk mengumpulkan operasional untuk mereka sendiri selama 3 hari, yaitu berupa kebersihan, keamanan, kemudian listrik yang memang dikumpulkan dari UMKM untuk UMKM-nya itu sendiri. Begitu.
0: Ya, itu perlu menjadi catatan bahwa RRI Fest tidak menarik biaya untuk bazar UMKM ini, hanya untuk kebersihan, juga listrik dan keamanan saja. Yang ada sedikit biaya yang ditarik. Nah, selaran 3 hari itu juga nih, ada apa aja suguhan-suguhan, karena selain bazar juga ada juga penampilan-penampilan gitu ya. Itu bisa dijelaskan Bapak Dudi?
1: Baik, selama 3 hari memang kita ada hiburan bagi para pengunjung di RRI Fest. Tapi tentu ini yang sangat-sangat akan menarik, tentu karena kita setiap malam di tanggal 11 itu membagikan tiket gratis ya, sekali lagi gratis untuk jalan santai sebanyak 1.500 di malam pertama. Kemudian di malam kedua di tanggal 12 kita juga akan membagikan tiket gratis jalan santai sebanyak 1.500. Kemudian hiburannya juga berupa seni dan budaya, ada juga nanti di malam ke-13 penampilan RRI Fest mengkebudayaan, baik itu kebudayaan asli Bangka Belitung, kemudian juga nanti akan ada reog ponorogo, silat, dan juga gimmick-gimmick ya. Kita akan bagi voucher juga, karena memang voucher ini yang masuk ke panitia sekarang sudah kurang lebih 50 voucher dengan nilai bervariatif dari pelaku UMKM, kemudian dari hotel dan lain sebagainya ya. Jadi ini tentu akan memang hiburan dan juga hadiah-hadiah yang sangat luar biasa untuk masyarakat, terutama masyarakat Sumelian.
0: Siap, hadiah utamanya ada sepeda motor ya. Nah, ya. Baik, rekan Reta. Halo rekan Reta.
2: Iya, rekan Irwan.
0: Rekan Reta. Ya, rekan Reta, gimana nih dengan kegiatan RRV Fest? Nanti bakal ngajak keluarga kan ya, atau tetangga-tetangga ke bazar UMKM?
2: Iya, yang pastinya kita informasikan ke semua pendengar kita untuk ikut dalam ajang RRV Fest 2026 ini, rekan Irwan ya.
0: Ya, betul. Dan juga, jangan lupa juga hari minggunya, minggu itu ada jalan sehat rekan Reta. Siapa tahu dapat ini ya, dapat sepeda motor ya.
2: Iya, tapi ini doain untuk saya yang dapat ya. Untuk panitia kayaknya ini enggak diperbolehkan gitu ya. Ini untuk masyarakat umum ya, berarti ya untuk semua pendengar gitu ya.
0: Ya, juga buat semua pendengar juga jangan lupa bisa mendapatkan kuponnya. Nanti cek aja di Instagram RRI Sungai Let. Dan kenapa Bapak Dudi?
1: Ya, ada satu lagi ini ya, Pak himbauan juga RRI Sungai Let, baik itu Pro 1, Pro 2 dan Pro 4. Di tanggal 13 kita akan ada acara ruang pendengar. Jadi di situ pendengar kita akan tobar berkumpulkan sertifikat dari RRI Sungai Let ataupun juga penghargaan kepada pendengar setia RRI Sungai Let selama 81 tahun ini.
0: Wah, ya. Jadi di ulang tahun RRI yang ke-81, nah akan ada penghargaan kepada para pendengar setia. Nah, kita udah tahu nih para pendengar setia yang sering nelfon RRI, yang sering berinteraksi dengan RRI siapa saja. Kita sangat mengapresiasi. Dan rekan Reta, demikian laporan saya persiapan bazar UMKM pada gelaran RRI Fest 2026. Kembali ke studio rekan Reta.
2: Baik, terima kasih rekan Irwan Aldia Rahman yang sudah menghadirkan laporan langsungnya di kebersamaan kita untuk hari ini pendengar. Jadi jangan lewatkan ya, RRI Fest 2026 akan hadir ya, dan juga informasi buat masyarakat Bangka Belitung semuanya untuk bisa meramaikan kegiatan-kegiatannya. Kita mulai dari tanggal 11, 12 hingga 13, dan di 13-nya ada jalan sehat. Jadi silakan untuk Anda nanti daftar pendengar untuk kegiatan jalan sehat RRI ya, dan yang pastinya juga untuk kuponnya nanti bisa diambil di malam ke-12 dan ke malam ke-13-nya. Baik mendengar Pro 1, kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini di 96,4 FM, dan yang pastinya kita hadir menemani Anda hingga jelang pukul 12 nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Ya pendengar, kita masih menemani Anda di 96,4 FM. Ya pendengar, aku bukan untukmu langitku sendiri. Suara dari Anggi Marito kita hadirkan untuk Anda. Kita tahu bahwa Anggi Marito ini adalah salah satu penyanyi Indonesia yang terkenal sebagai juara ketiga dalam salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia, ya, musim ke-11 di tahun 2020-2021. Di mana pendengar, lahir di Taruntung Tapanuli Utara pada 6 Maret 2002, memulai bernyanyi dari gereja sejak kecil, kemudian mengikuti ajang bintang panggung Asyik 2017 The Voice Indonesia sebelum lolos ke Indonesian Idol dan meraih golden tiket pertama. Karya populernya pendengar melirik single hit seperti Cara Mencintaimu dan Tak Segampang Itu yang sukses besar di berbagai platform musik digital. Kemudian pendengar menikah dengan seorang pilot, ya, dan dikoreni seorang anak perempuan. Dan yang pastinya dalam kehidupan dan juga karirnya tentunya sukses, ya pendengar, sebagai salah satu penyanyi pop Indonesia. Baik, kita hadirkan kembali untuk Anda masih dari suara Anggi Marito Cukup Pergi.

Pukul 13 pendengar, untuk saat ini kami cukupkan hadirkan untuk Anda dalam pilihan program kita yang mengenal sosok Anggi Marito. Kita akan hadirkan untuk Anda selanjutnya dalam berita

0: Indonesia Barat.
1: Kita fokus dengan GML. Kan ini apa? Manfaatnya luar biasa. Bayangkan, saya dapat informasi ada satu desa yang dapat 700 hektar. Bayangkan kalau ada kata asumsi mereka 1 hektar dapat 3 juta, 2 kamar 1 miliar mereka per bulan dapat.
2: Cabang Syariah itu cabang MTQ yang terdiri dari 3 orang, itu per tim. Satunya bidang retorika, yang keduanya kori, tilawah, dan satunya lagi menerjemahkan.
3: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kawal plasma 20% PT GML bagi 8 desa di Kabupaten Bangka. Kafilah Kabupaten Belitung Timur mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam ajang Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 11 hingga 20 September 2026.

0: Mendengar inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Selasa di 8 September 2026. Bersama saya Reta Kurniawan, kami akan sampaikan berita yang pertama. Mendengar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kawal plasma 20% PT GML bagi 8 desa di Kabupaten Bangka. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kita fokus dengan GML dulu. Ya. Kan ini mengapa? Manfaatnya luar biasa. Bayangkan.
2: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan akan mengawal perjuangan warga di 8 desa di Kabupaten Bangka untuk mendapatkan hak plasma dari PT Gunung Maras Lestari atau GML. Tuntutan masyarakat agar perusahaan menyediakan plasma inti seluas 20% dari luas hak guna usaha atau HGU kini telah diakomodasi. Bahkan proses pengukuran lahan plasma untuk masing-masing desa mulai dilakukan. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusdjaya mengatakan pengukuran tersebut menjadi tahapan penting sebelum penetapan luasan plasma yang akan diterima masing-masing desa yang masuk dalam wilayah izin usaha perkebunan atau IUP PT GML. Didit mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, PT GML dan masyarakat dari 8 desa tersebut dalam waktu dekat juga akan menandatangani nota kesepahaman atau MOU. Kesepakatan itu nantinya membuat luasan plasma yang diberikan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.
1: Kita fokus dengan GML dulu. Kan ini mengapa? Manfaatnya luar biasa. Bayangkan, saya dapat informasi ada satu desa yang dapat 700 hektar. Iya, nah, saya lupa gaji 1 hektar. Bayangkan kalau Anda kata asumsi mereka 1 hektar dapat 3 juta, 2,1 miliar mereka per bulan dapat. Kan? Kalau dibagi ke masyarakat, ya mungkin satu kakak bisa dapat 3 juta rupiah dan itu bertahan selama GML masih ada.
2: 8 desa yang menjadi penerima alokasi tersebut yakni Desa Dalil, Kayu Besi, Sempan, Bakam, Mabat, Mangka, Air Duren, dan Bukit Layang. Diberitakan terpisah persoalan pengolahan lahan antar perusahaan sawit PT GML dan masyarakat di Kabupaten Bangka memasuki tahapan penyelesaian. Bupati Bangka Peri Insani menuturkan perjanjian pengolahan lahan yang akan diserahkan perusahaan kepada masyarakat telah selesai pemenuhan kewajiban kebun plasma sawit sebesar 20%. Tahapan selanjutnya tinggal memastikan proses pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sementara pengurus koperasi Desa Dalil Sukar menyebutkan pihaknya menginginkan yang terbaik untuk masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kafilah Kabupaten Belitung Timur mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 11 hingga 20 September 2026. Septrianingsih melaporkan.
3: Untuk ke nasional itu pastinya menjalani seleksi. Waktu itu seleksinya online. Dikiranya
4: kafilah asal Kabupaten Belitung Timur mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 11 hingga 20 September 2026 mendatang. Salah satu anggota tim Syarhil Quran, Adinda, yang merupakan pelajar SMK Negeri 1 Manggar ini mengatakan, kesempatan mewakili Provinsi Bangka Belitung di tingkat nasional diperoleh setelah mereka mengikuti proses seleksi. Ia menjelaskan bahwa cabang Syarhil Al-Quran menuntut kekompakan ketiga anggota karena masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi dalam satu penampilan. Oleh karena itu, tim Syarhil Belitung Timur telah menjalani sejumlah persiapan, termasuk 2 kali training center, dan juga mereka melakukan latihan secara mandiri dengan bertemu di TPA Almarhamah Desa Kelubi.
3: Cabang Syarhil itu cabang MTQ yang terdiri dari 3 orang, itu per tim. Satunya bidang retorika, yang keduanya qori, tilawah, dan satunya lagi menerjemahkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh qori. Rasanya pastinya deg-degan karena ini juga kami pertama kali untuk ikut ke nasional dan rasanya agak nervous. Untuk persiapan, kami sudah menjalani 2 kali TC, 3 hari berturut-turut. Itu di Tanjung, satunya di Wisma, satunya di Mes Penda. Nah, untuk latihannya ada kadang offline, kadang juga online. Dan itu yang paling banyak persiapannya adalah di kami sendiri, karena kami satu kampung, jadi kami bertemu.
4: Bagi Adinda dan kedua rekannya, target utama bukan hanya meraih prestasi, tetapi juga memberikan penampilan terbaik dan membawa nama Belitung Timur serta Bangka Belitung dengan sebaik-baiknya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal hari ini. Ratna Gusari melaporkan.
5: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi normal.
6: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal pada hari ini 8 September 2026. Rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang maupun Pangkal Pinang-Jakarta dapat beroperasi seiring dibukanya kembali operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah selama 2 hari sebelumnya. Sejumlah penerbangan tujuan Jakarta mengalami pembatalan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haikal mengatakan, gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
5: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
6: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang batal beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, diantaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta. Sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
7: Ya ini kan ini pos mayor ya, bukan kena manusia kan, ini ke alam kan ya. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasinya, semua juga tidak bisa ngatasinya sih bagi kita ya.
6: Terhadap calon penumpang yang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Program Perlinsos Digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap berbagai program bantuan dan perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran. Bagaimana perkembangan pendaftaran Perlinsos di Kabupaten Belitung Timur? Berikut kita dengarkan wawancara reporter kami, Septria Ningsih.
8: Pendengar RRI, program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap berbagai program bantuan dan juga perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran. Lantas bagaimana perkembangan pendaftaran Perlinsos di wilayah Kabupaten Belitung Timur dan juga bagaimana mekanisme Perlinsos Digital ke depannya? Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Bapak Roni Setiawan. Baik Pak, bagaimana capaian dari pendaftaran Perlinsos Digital saat ini dan berapa jumlah KK yang sudah terdaftar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dari pemerintah?
9: Kalau untuk pencapaian target memang belum ya, belum sampai target dari pemerintah itu untuk kita ini kan minimal 48.000 KK ya. Berdasarkan surat kita tanggal 1 September yang lalu, total target yang baru tercapai itu baru sekitar 25%. Makanya oleh pemerintah dilakukan perpanjangan pendaftaran perlinsos ini untuk kita memenuhi capaian target tadi untuk itu. Memang tidak gampang atau tidak semudah yang kita perkirakan untuk itu gitu kan. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa pendaftaran perlinsos itu masih belum memenuhi.
8: Apa sih Pak mungkin kendala utama dari rendahnya pendaftaran, termasuk juga bagaimana peran dari agen perlinsos yang saat ini belum seluruhnya aktif?
9: Tantangannya masih agak samalah gitu seperti itu kan. Kita memang sudah merekomendasikan yang menjadi kesimpulan bahwa rendahnya pendaftaran itu karena memang bukan semata-mata memang masyarakat tidak mengetahui ya informasi tentang pendaftaran perlinsos ini, karena memang kebijakan ini sudah kita share kemana-mana, sudah kita melibatkan kawan-kawan di posyandu, di pemerintahan desa, di pendamping PKH maupun kawan-kawan PSM yang di luar agen pendaftaran perlinsos itu sendiri gitu. Tetapi kendalanya tuh tadi memang diantaranya semacam kawan-kawan itu baru 30%. Agen perlinsos kita itu yang bergerak melakukan pendataan dari hampir 700 agen perlinsos. Walaupun untuk saat ini pemerintah juga menyatakan bahwa pendaftaran itu tidak mesti harus melalui agen-agen perlinsos. Pendaftaran mandiri juga masih diperkenankan atau mungkin diberikan ruang yang cukup luas ya dari pemerintah untuk masyarakat melakukan pendaftaran itu.
4: Nah Pak, untuk masyarakat yang mungkin terdaftar dalam perlinsos digital ini, apakah mereka otomatis akan menerima bantuan sosial atau mungkin masih ada kriteria tertentu dan juga proses lain yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa dipastikan menerima bantuan sosial dari pemerintah?
9: Instruksi dari pemerintah itu, perlinsos ini merupakan basis dari pemerintah di tahun 2027 ke atas nanti untuk mereka menyalurkan atau memberikan bantuan dan subsidi gitu. Kalau sampai mereka tidak terdaftar, kemungkinan mereka memang tidak termasuk dalam desil manapun, kemudian desil yang berlaku saat ini itu mungkin akan tidak berlaku seperti itu, dan khawatirnya juga mereka ketika tidak mendaftar otomatis ditempatkan oleh pemerintah di desanya yang cukup tinggi. Makanya baginya mereka memang harus mendaftar. Alhamdulillah sebetulnya grafik kita dari minggu ke minggu itu cukup baik. Cuman masih seingat kita berdasarkan laporan dari kawan-kawan yang menjadi agen perlinsos itu, hanya ada beberapa desa, dua desa kalau tidak salah, Simpang 3 dengan Dendang yang pendaftarnya itu di bawah 100.
4: Sejauh ini dari Dinsos Beltim sendiri, apakah ada menemukan kasus dari masyarakat yang identitasnya diduga disalahgunakan hingga terindikasi dari judi online?
9: Mengetahui bahwa ternyata ada beberapa kasus yang melibatkan masyarakat kita, kenapa kemudian bansosnya tertahan atau bahkan dikeluarkan dari penerima bansos, ternyata identitas kependudukan mereka pun dipergunakan oleh pihak lain dan disalahgunakan. Jadi dipergunakan oleh pihak lain dan disalahgunakan misalnya untuk kepentingan aktivitas judi online. 400-an lebih masyarakat itu yang terindikasi terlibat judi online. Mereka yang dinyatakan terlibat itu harus menyampaikan langsung kepada pemerintah desa apakah betul itu diri mereka, apakah mereka identitasnya terpakai oleh orang lain, atau kalau memang betul diri mereka, mereka ada melakukan perjanjian gitu dengan pihak pemerintah desa dan kami di sini bahwa mereka sudah tidak akan terlibat lagi di kegiatan judi online itu gitu.
4: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar di Kabupaten Bangka diajarkan untuk mencintai lingkungan sejak dini melalui program Gas Kieta yang digagas bersama DLH dan Dindik Kepora. Ivan Sonak melaporkan.
10: Pihak Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil nantinya dan akan membayar berapa kilonya. Dan itu adalah salah satu tabungan sekolah dan ini dapat kita ambil ketika
11: Dinas Lingkungan Hidup DLH bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka melaksanakan program Gerakan Aksi Sekolah Komunikasi dan Edukasi Tata Kelola Sampah atau Gas Kieta. Program ini menyasar seluruh pelajar maupun sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat di Kabupaten Bangka. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Boyandra menilai program itu menanamkan kesadaran peserta didik mencintai lingkungan dan mengajarkan pemilihan sampah dari sumbernya.
12: Itu kita itu adalah komunikasi, informasi, edukasi, tata lingkungan sampah. Jadi anak kita dari kecil sudah kita didik dia bagaimana memilah sampah itu dengan baik. Dan bagaimana mengetahui sampah yang bernilai ekonomis. Kalau ekonomis kita pisahkan, kemudian yang basah baru kita buang. Dan ekonomis bisa kita simpan di sekolah. Nanti pihak Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil nantinya dan akan membayar berapa kilonya. Dan itu adalah salah satu tabungan sekolah. Dan ini dapat kita ambil ketika nanti pas 17 Agustus atau kapan perlu, duitnya ada.
11: Neti, salah seorang guru di salah satu SD negeri di Sungai Liat, menyambut baik program Gas Kieta yang digagas DLH dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka ini. Menurutnya, anak-anak memang harus dibekali pengetahuan sejak dini bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dari sampah. Dari Sungai Liat, Ivan Son Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bazar UMKM dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di halaman RRI Sungai Liat menjadi bagian dari upaya mendukung sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bangka. Bustomi Ahmad melaporkan.
13: untuk mendorong UMKM menjadi lebih maju.
14: Bazar UMKM dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di halaman RRI Sungai Liat menjadi bagian dari upaya mendukung sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bangka. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Sungai Liat, Dimas Nugroho, mengatakan kegiatan akan berlangsung selama 3 hari, yakni 11 sampai 13 September yang dirangkaikan dengan kegiatan Jalan Sehat, Pasar Murah, Ponfit, Pentas Seni dan Budaya hingga pelayanan publik.
13: Hal itu adalah salah satu upaya yang RRI Sungai Liat terus dengungkan di masyarakat bahwa RRI Sungai Liat hadir untuk melayani masyarakat untuk mendorong UMKM menjadi lebih maju, khususnya di Kabupaten Bangka untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14: Ia menjelaskan bazar yang akan berlangsung menghadirkan 90 pelaku UMKM yang menawarkan berbagai produk unggulan, mulai dari jajanan tradisional, kekinian hingga minuman segar yang menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar. Kehadiran UMKM ini tanpa dipungut biaya atau gratis, hanya dikenakan biaya kebersihan dan listrik sebesar Rp250.000 selama 3 hari per orang. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian di Kabupaten Bangka. Ada pertemuan pelaku usaha dan masyarakat secara langsung sehingga meningkatkan transaksi, memperluas jaringan usaha serta memperkenalkan produk unggulan ke pasar yang lebih luas. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan semangat kewirausahaan, mendorong inovasi produk lokal, memperkuat kolaborasi pelaku usaha, masyarakat hingga pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Sebanyak 13 peserta bersaing dalam ajang pemilihan bintang radio RRI tahun 2026 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan dilaksanakan dua kali putaran, di mana putaran pertama hari ini 8 September 2026 dan putaran kedua akan berlangsung 15 September 2026. Ketika membuka bintang radio, Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetyahadi berharap semua peserta dapat menampilkan hasil terbaik agar bisa lolos ke tingkat nasional.
15: Disaksikan, pokoknya keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Kemudian selain dari Dewan Juri, penilaian ini bisa juga dapat memberikan dukungan atau pemirsa di rumah melalui voting di bintangradio.id.
0: Kegiatan Bintang Radio RRI dinilai oleh tiga dewan juri profesional, yakni Dodi Rozano, Koco Sohanto, dan Feni Wahyuni. Sistem penilaian Bintang Radio tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Sebanyak 70% penilaian berasal dari dewan juri, sedangkan 30% lainnya berasal dari voting. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperkuat kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal SPM yang terintegrasi lintas sektor. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Ahmad Sarifullah Nizam mengatakan pelaksanaan posyandu 6 SPM di daerah tersebut telah menunjukkan peningkatan kualitas layanan. Dia menjelaskan posyandu 6 SPM merupakan inovasi transformasi layanan posyandu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Program ini mengintegrasikan layanan kesehatan dengan 5 bidang pelayanan dasar lainnya, yakni pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Tantri Bumlinmas. Menurut dia, posyandu kini tidak hanya berfokus pada ibu dan anak, tetapi telah berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang menjangkau seluruh siklus masyarakat, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Dalam implementasinya, 6 bidang layanan tersebut mencakup sektor kesehatan seperti imunisasi, layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penanganan stunting. Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally ya. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh. Tanggal berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8. Ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama sehat. Aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya bener. Seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah
0: betul.
1: Hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Oh, ajang pencarian zakat.
1: Ah, zakat, gitu
3: zakat,
1: ya.
3: Bukan zakat.
1: Oke, oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
0: Gak boleh ya, gak boleh ya.
1: Iya, jangan diplesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band tim lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, Ben atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3
0: nah,
1: orang?
0: Itu.
1: Kayaknya 4 orang deh.
0: 1 2 3
3: yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya enggak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
3: Okay. Iksan dulu ketemu kita berapa tahun enggak ketemu ya?
1: 20 tahun, Bang.
3: 20 tahun dulu.
1: Bang Wan, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan ya, kan? Iksan masih di
1: Oke. Okay. Kok udah di idol. Apa yang disensor gitu.
3: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Sally,
0: ya Allah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Beda,
3: kan.
1: beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda
0: usia, beda.
1: Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Mm-hmm. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah enggak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
0: Lahir tim lo 1997.
3: Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya ceritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya tim lo.
4: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang gitu.
3: Oke. Okay. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Hitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya?
3: Berdiri
1: ya.
0: Gak pegel ya?
4: Gak ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Suster gak apa-apa, nanti jadi serem di sini. Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku bawa buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
3: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Gak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu.
3: Kalau gak dikasih makan gak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh baru. Itu
3: jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya, saat itu di Solo.
5: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band, tapi gak cocok.
3: Boy band.
5: Gimana kalau
3: gak pakai S?
5: Boy band
3: ya. Boy band gak pakai S. Oh, iya.
5: Boy band. Muka lu gak cocok.
0: Oke.
3: Masih di
5: rumor-rumor aja.
3: Masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah itu tadi urusannya sama makanan. Karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo. Nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan
3: ya.
0: Tapi bukannya singkatan itu
3: Tim Mas Musik Wan. Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim Musik Humor Solo.
3: Tim Musik Humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo sama.
5: Dulu saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
3: Gak enak kepanjangan.
5: Kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Nah. Oke. Okay.
3: Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal. Banyakan ya.
3: Tempe Bacem Metal. Tempe
1: kan. Kayaknya jatuhnya penontonnya ya, semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
3: Ya enak, akhirnya aku tolak.
1: Terus?
3: Ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita gak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya.
5: Nasi kotak.
1: Serius? Itu pertama kali tahun 97.
5: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Kartu basic.
1: Kok gampang ya nyundang-nyundang kamu gampang.
0: Jadi enak ya ngundang, kamu ada nasi kotak ya.
5: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Awal kali
1: masuk TV.
3: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
5: Ngelamar ceritanya.
3: Ngelamar
0: tuh. Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya. Nah,
3: dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau nggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku nggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
5: Saya juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
5: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
5: sekarang.
3: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
5: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO nggak sih jatuhnya?
5: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
5: Tolong dibedain.
0: Lebih terhormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
5: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
5: Ada 15 tahun.
1: Allahu Akbar.
0: Udah
1: jadi anak SMP.
3: Lebih dong. Hah? Lebih.
5: Iya makanya lebih. 15 lebihnya 10 apa enggak tahu. Iya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Hah? Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
5: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
5: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak
4: naik itu ada cuti.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas.
5: Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
3: SMP?
5: SMP aman.
3: Aman.
5: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
5: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin. Iya,
5: karena kebentur biaya, Mas.
1: Oh.
5: Dulu kan naik bis ya, Wan, ya. Naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
5: Nah, sekarang Bobby itu curangan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua kita. Yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo, Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke.
5: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
6: Ya maksudnya kan dari Palu.
0: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
5: masih iya, jadi ya. Ini Bu Farida jadi mak lampir ya?
1: Bukan itu Pak Pasha.
5: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
6: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida, Ibu Farida aja.
0: Ibu Farida aja. Pake,
6: iya. Farida yang cantik. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Malampir, Farida Pasha.
6: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau enggak salah ya.
5: Ya iya, Bu.
1: Ida Yasa. Iya, Farida Pasha.
0: Farida. Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo?
6: Mau tanya apa nih, Mas? Ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya, betul.
6: Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Iya, rame banget ya. Penunjuknya ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
6: 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI ada 115
1: orang. Sih.
0: Benar.
6: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya. Biasa kan ada gitu. Terus yang kedua ya. Tadi ada lagu barunya enggak tahu.
3: Enggak tahu, iya.
6: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
3: 2022. Berapa, ya? 2022.
1: Oke.
3: Okay. 2025.
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya iya, salah.
6: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Jadi
6: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
6: Mau kirim salam ya
0: Bu Farida. Boleh, silakan.
1: Oke, okay, silakan iya, Bu Farida.
6: Yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
0: Jepang.
6: Kita.
0: Wah, wow, luar biasa. Siapa tuh, Bu?
6: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau enggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya, betul.
6: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali
0: amin.
6: Di udara, amin. Tetap di udara.
0: Sekali
6: terima
0: di
6: kasih.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI, Elvis.

0: udara, tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih?
1: Ada Albert
2: lagi?
1: Dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau apa? Ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu. Ya. Dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: Okay, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya. Yang tergabung lagi nih
2: lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Okay.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Oh, Nagreg. Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Kusnara Sumbar yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan, nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan segala banyak persaingan, mendingan kalau persaingan itu yang sehat, coba banyak persaingan yang saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat sepertinya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusannya di Palu itu kan. Kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga, tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat juga. Kepada kru, selamat ya hari RI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo semuanya, selamat siang.
1: Kenapa ada ketawa? Ini ada Novi ala tadi barusan.
2: Novi
1: ya. Nggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya.
0: November.
3: Oh November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh, iya.
2: Gimana Novi?
1: Silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Take sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku Kak Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Iksan.
0: Bukan saya.
2: Mas Iksan.
0: Saya gak denger sih.
6: Ya kali juga dan
1: terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Nah, dewasa banget ya.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
1: Oke. Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, kak, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Pada ngelucu gitu.
2: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah Band humor gitu.
1: Okay, ada lagi yang mau tanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Okay,
2: baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Kirim salam ya kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Kak Ray juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Okay. Itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya?
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oh, oke, okay. Di challenge ya.
1: Oke. Okay.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat
1: Kak Sri
6: dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih di Lengkas Wito. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
3: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja,
3: tanya nomor sepatu,
1: Uncle.
3: Enggak apa-apa nih.
0: 12, Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
0: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana, Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Itu aja ya.
7: Bang Iksan. Boleh salam-salam Bang Iksan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surjadila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Iksan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Semuanya. Terima kasih.
7: Salam dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
7: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi ya.
2: Nah,
1: kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi itu?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
3: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah...
3: hampir 30 tahun. Kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
3: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
3: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
0: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
0: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
0: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil. Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
3: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Terus
3: mobilnya kita hidupin, enggak bisa di-starter.
2: Enggak
3: bisa di-starter akhirnya
0: akhirnya.
3: Jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
0: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
0: Ini ada yang sana. Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
3: Bahkan live TikTok, live enggak boleh disebut ya.
2: Enggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
3: Oh, boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
3: Ini nih satu.
0: Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
0: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
1: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
0: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya Allah.
0: Kalau komen dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja ya, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
3: Sampai dia komen, aku masukin dong.
0: Guys, bukain guys.
2: Aduh Allah Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
3: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Enggak, aku pemaaf sih, sejam kemudian maaf gitu.
2: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan berikutnya.
2: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
3: Oh, kita udah coba sering.
0: Tanyanya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Malum ya. Yang
1: ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
0: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
3: Enggak. Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
0: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya ya tuh maksudnya kan Genji. Setiap era, uh-huh. setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: kan,
1: kelahiran
2: itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak kita?
0: Saya kira 30 tahun loh mas.
3: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
0: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya bisa jadi. Masuknya sekarang mereka
0: SD, SMP. Berarti saya gak salah dong.
2: Gak salah. Era umurnya tuh.
3: Kan dia merasa benar kan. Gak salah katanya.
1: Benar sih.
3: Benar kalau anak SD itu masuknya gen alpha ya.
2: Alpha tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
0: Baby boomer yang tinggal.
1: Nggak tahu juga.
0: Mobil kan.
1: Ya sudahlah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
3: selalu
2: genre musik kalian?
3: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu syairnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
3: Beda. Kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
3: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
2: Kenapa gitu?
3: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
2: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lo kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Benar ya?
3: Iya. Yeah.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa beristiwa.
0: Suaranya siapa?
3: Itu
2: Iwan Fals. Iwan Fals barusan Iwan Fals.
0: Bukan siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ya barusan?
3: Coba lagi
2: disuruh coba.
3: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
3: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Ini. Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua digital platform.
3: Udah cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
0: Tanya ini.
3: Katanya Gen Z.
0: Tanya Dodot. Ngerti?
3: Tanya.
0: Belum denger juga saya.
2: Nah, ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
0: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang gitu.
3: Enggak gitu.
2: Enggak.
0: Gimana sih tentang
3: pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
3: Kritis, tema kritis gitu.
2: Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
1: Oke. Okay. Ya. Kita break aja dulu.
3: Mumpung live.
2: Gak apa-apa nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyi. Gak
1: berani. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
3: mau nyanyi. Jangan. Jauh-jauh kesini.
1: Dia gak mau break. Gimana dong? Kita capek ngelayaninya.
2: Kita kasih musik.
1: Oke. Okay. Pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo. Silakan bergabung. 0811 0872 7912,
2: atau juga via telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: saja.
1: Lip sync dikit
2: pura-pura
1: boleh.
2: Pura-pura cinta. Insan tarore. Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
2: Ramenya. Aduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
1: 15, 15.
3: 20.
1: 20 ditawar ya, lagi.
2: Luar biasa semangatnya ya.
3: 20 setengah.
2: Oh, 20 setengah.
1: Gimana caranya ada setengahnya?
3: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
2: Oh.
1: Ada yang ngapain?
2: Ada yang hamil satu.
1: Ya Allah Akbar, masih setengah.
3: Iya.
1: Karena belum keluar.
2: Bener-bener.
3: Kamu waduh, ngitung kucing di gedung RR. Loh,
4: hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
1: Oh. Kok horor sih, pulang yuk.
2: Serem deh. Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
2: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas apa pendengar kita ya.
1: Betul.
2: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
3: Oh, aku, iya, aku punya lagunya itu.
2: Apa, apa tuh?
4: Aku kan orang Batak nih.
1: Gimana tuh?
4: Aku cepet-cepet udah aku yang kita lah.
1: Dia emosi.
2: Ya.
1: Oke, gimana
2: lagi?
3: Sampai copot nih.
1: Ah, tuh kan sampai copot itu.
3: Pasangin. Jadi lagunya gini.
1: Gimana lagunya? Coba.
4: Ayo cepet pasangin. Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
1: Oke.
4: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya
5: bakso.
4: Aku orang Batak, kau orang Papua,

0: Jangan dong yang terakhir.
1: Eh, tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah.
1: Udah rilis tuh.
2: Ucok Mencari Jodoh itu lagu.
1: Ucok Mencari Jodoh. Oh iya iya iya iya iya iya. Ya. Luar biasa loh dari
2: ini,
1: dari
2: ini kamu ngapain?
1: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung
0: ini,
1: ya.
0: Ini ribet ini banget ada apa?
2: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
3: Itu pendek. Hah? Itu pendek. Kita lepas lagi.
1: Aduh.
0: Oke. Okay.
1: Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
3: Kita undang ke Bali ke itunya.
1: Ada nanti kita undang.
3: Banyak katanya.
0: Bener
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan ya? Tadi.
1: Belum pernah kemana?
0: Belum pernah. Indonesia,
3: tapi saya belum pernah ke Sabang.
1: Serius?
3: Iya.
0: Jauh
1: Tenanan.
0: Ya?
3: Iya.
1: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri belum pernah ke
3: belum
1: Sabang.
3: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
1: Coba ya nanti orang Sabang
0: bikin event ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
3: Pulau gede itu.
0: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya
3: kan
1: ya. Nih, nih ekspresinya udah mulai ngeselin.
0: Heeh, udah.
1: Artinya langsung. Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
0: Iya. Udah.
1: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
1: Ngapusi Tenanan nih.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
1: Udah sih.
0: Udah.
3: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
2: Ada apa?
3: Di Sabang itu ada di
2: terus,
3: Bali.
2: Terus maksudmu apa?
3: Ya siapa tahu kita diundang.
0: Oh ya amin. Amin.
3: Wawancara amin. Juga gak apa-apa. Yang penting ada nasi kotak deh.
0: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
1: Halo Bang Benijo.
0: Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana?
4: Persian Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, ya. Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bil khair, kalau kata Bang Benijo ya.
4: Bil khair, kata orang Manado bil khair.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
4: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
4: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
4: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
0: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
4: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak. Oke, baik. Silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
4: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato itu. Benar enggak bakso lato-lato? Burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim Lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
0: Ada lagi?
4: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Itu ya pertanyaannya. Kita menyapa dulu ya.
0: Boleh,
4: tentunya yang menyiari Pro Satu Manado ada Ibu Priskila Belebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
0: Oh iya,
1: Minahasa Selatan.
0: Halo.
5: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
5: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
1: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
5: Kalau
1: sama
5: Bung
1: ya.
5: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke, Bung Cliff.
5: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
1: Oh, lebih dekat ya.
5: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul,
5: itu kan.
1: Betul, betul, karena orang taunya cuma satu
5: karena
1: tempat
5: kan kita,
1: ya.
5: Karena kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi. Betul. Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
1: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
5: Oke, okay, selamat sore untuk personil apa ini?
1: Tim Lo.
5: Apa ini basket ya toh? Oh, sorry sorry, kedengaran dari radio saya. Monitor saya kira tim basket.
1: Bukan, bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
0: Mereka
5: saya
0: dancer.
5: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
0: Oh,
3: kita
0: oh,
3: Noah kok Pak. Kita Noah Pak.
1: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
3: Oh, tim gue.
5: Tim gue, tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan?
1: Betul.
5: Kan di situasi keadaan seperti ini kan?
3: Iya, kita coba
5: banyak
3: menghibur.
5: Yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
5: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu.
0: Kembangkan
5: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Dan jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
3: Iya, iya, iya.
5: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Single.
3: Single Pak.
5: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
5: jadi
1: ya.
5: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke, oke, oke.
5: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap,
5: ya.
1: Siap, siap. Terima kasih, Bung Cliff.
0: Thank you, Bung Cliff.
5: Indonesia, terima kasih. Selamat sore,
1: okay.
5: 100% Indonesia.
1: Oke, okay, selamat okay, sore juga.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Halo, Mbak Rahma.
1: Halo, Rahma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
6: Sehat, terus buat Isan Tarore bersama Seliana.
0: Halo.
1: Amin. Rahma amin. Juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
6: Alhamdulillah.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa?
3: Jangan nanya.
1: Jangan nanya ya.
6: Kira ini di rendang daging deh diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan bisa enggak rendang daging?
3: Rendang daging
1: ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
0: Iya. Oke, okay, ada lagi?
6: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Kedua, gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
6: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
6: Ya, ya betul. Antusiasnya gimana yang
1: banyak? Oke.
6: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
3: Ya.
6: Iya.
3: Bobby.
6: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
6: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
1: Iya. Oke, oke.
6: Bobby Mesa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
6: Lagu
1: Islam. Dari lagu aku.
0: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
0: Yang mana?
3: Banyak
6: lagu bunga.
0: Lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
0: Oke. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Itu aja ya, Mbak Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
0: Thank you.
2: Aku sama Iksan salam tuh pernah kolab ya benar ya.
0: Oh iya boleh silakan salam.
2: Oh ada lagi. Oh masih ada. Oh, kirain udah habis.
6: Ibu Farida.
1: Di Palu.
6: Di Denpasar. Buat RI Padang di Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Panglis tadi. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
0: Iya.
1: Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Iya. Masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sama, sendiri. Kita
3: sendiri. Sama kita sama itu tadi gengsi-gengsi itu. Bisa enggak masuk, Bob?
0: Gengsi-gengsi.
1: Enggak masuk gengsi, Bob, katanya.
2: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
3: Nah, iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
1: Soalnya enggak pernah bikin.
3: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
1: bingung ya.
3: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
2: yang enggak ngerti apa emang?
3: Bahasanya?
2: Iya, contohnya.
3: Playbay gitu apa?
1: Slebel. Oh, slebel.
3: Slebel
0: itu. Slebel. Oh, baiklah.
2: Kakak itu enggak ngerti.
3: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
1: Slebel gitu ya.
0: Wow. Luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
0: Ya.
1: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga itu? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Mm-hmm. Nggak pernah kompak, selalu
0: ada aja. Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka

0: zaman COVID kemarin tuh bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa balon terus cicak, baso lato-lato itu.
1: Oh.
0: Pas zaman COVID itu.
2: Oh.
0: Saking bingung kan. Apa yang
1: tapi itu ide muncul aja gitu.
0: Ya senemunya. Jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama-nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Baca di Google kan.
1: Wah,
0: ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
0: Ya kayaknya gitu sih.
1: Ah berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
2: Iya betul.
1: Oke, okay, terus
0: apa tadi
2: rendang daging.
1: Okay. Nah, sebelum rendang daging ada lagi pertanyaan.
2: Apa lagi tuh?
1: Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
0: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
0: Enggak tahu.
1: Ya pajangannya memang udah begini.
0: Kayaknya netizen yang aneh deh.
2: Nyalain netizen ya.
0: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
2: Aslinya niatnya enggak ngelucu di situ ya.
1: Tapi ternyata jadinya
2: diketawain gitu.
3: Kayak itu kan, cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
0: Enggak lucu.
1: Emang terus gimana lagunya?
3: Orang tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
0: Lah iya. Jadi gini,
4: balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Loh, yang sama-sama enggak ada lucunya kan?
1: Tapi kan adanya beda.
0: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan gimana.
1: Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
2: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa nih masalahnya? Aduh.
3: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
3: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya nah. Tadi itu ala-ala Batak
3: gitu ya. Ya.
1: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi.
2: Apa
1: tadi dari Rahma,
2: sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
0: Bukan,
1: udah ada. Ya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
0: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Burung kakak tua itu, burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
1: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
0: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
0: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
2: Oke. Okay.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik, nah itu diparodiin itu jadi inspirasi sebenarnya.
2: Ya,
1: gitu. Sebenernya. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
2: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
0: Kecuali Dondot ditolak terus inspirasinya dari lagu.
1: Iya benar. Oke. Karena nggak pernah benar sih memang.
2: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
2: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar.
1: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
2: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
0: jangan dong.
2: Gimana dong?
1: Masih betah.
0: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
3: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
2: Oh gitu.
3: Jadi kita nggak
0: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
3: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
1: Sampai jam 9
2: jam 4 mulainya.
1: Sampai jam 9
2: lagi. Oh iya. Udah kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari tim loh.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih ya, sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya,
2: kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya, Tim Gue.
1: Nah ya itu kan dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba coba coba coba.
1: Ada
2: ada apa sih Sel? Ada apa sih Sel?
1: Aduh,
2: ada apa sih Sel?
1: Ada
2: aja memang Selly ya.
1: Ada.
2: Memang saya lihat ada aja.
1: Luar biasa.
3: Sirina, si pendiri.
1: Ketinggalan ya.
3: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
4: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Sirine.
2: Nah, Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Siap. Nek-nya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi Nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Nek-nya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
4: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
4: Enggak jadi.
2: Oke. Tapi dengan style dan juga nada yang dark,
1: siap,
2: sedih atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
4: Boleh ya?
2: Apa?
4: Apa? Melo. Ebit.
1: Ebit.
4: Suara Ebit.
2: Boleh.
4: Boleh.
2: Kan
4: boleh.
2: Ini
4: boleh kan? Apa aja boleh apa, tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika kalau enggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
4: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak tahu. Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
4: Lagunya gimana?
2: Ya Allah, Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja, bubar gimana, bubar aja kita ya.
4: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
5: Awalnya dulu.
4: Siapa nih? Lawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
4: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
4: Ternyata rumahnya tetanggamu.
5: Iwan Fales coba.
4: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
5: Panje, panje, panje.
4: Kok kamu nyuruh nyuruh?
2: Nyuruh doang. Apa? Gak bisa nyanyinya ya?
4: Gak nyanyi.
5: Oh, Baby Romeo.
1: Oh, Baby Romeo.
2: Baby Romeo.
4: Ku panggil namamu, enggak tahu

0: Inul Daratista.
1: Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, tapi nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
4: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
4: Ada
3: suaranya.
4: Gimana? Mau beli?
3: Bu, beli bu.
2: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu
2: ya.
3: Mudah.
4: Apalagi suruh makan. Masalah challenge langsung habis.
0: Wah, nggak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti kita obrolin.
4: Enggak apa-apa promoin di
3: nanti
4: situ.
3: Aja udah.
4: Emang dimarahin ya enggak boleh promo ya?
2: Aduh, tolong.
4: Nah, inisial aja
3: sate. Jangan sate Marangi Bang Isan. Jangan masuk gitu.
4: Depannya
3: oh, gitu. Yeah, yeah.
2: Depannya S.
3: Oke, okay. Depannya M. Ya langsung gitu.
4: Hah? Mertika T.
3: Sate.
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jangan-jangan dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
3: Band
2: favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
4: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
4: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah gitu. Milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
2: Udah
5: pernah
2: udah,
5: kita
2: udah.
5: Disatuin di TV
4: dit.
5: Bertiga
4: acara dit gitu ya.
3: Indonesia.
5: Acaranya dit juga.
4: Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
5: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Tadinda.
6: Tadinda. Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
6: Teli, Iksan Teli.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Dinda
3: Teteh.
2: Ketawa tuh.
6: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
7: Hai, Hai Dinda. Di manakah kau berada?
2: Udah.
7: Aku ingin jumpa.
4: Salah.
6: Pokoknya apapun gitu jadilah ya, buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
6: Satu frekuensi. Pernah denger lagu dari ya
4: pernah kita
6: lagi
4: pernah
6: manggung tapi dia nyanyi.
4: Gimana?
6: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
4: Oh, siapa?
6: Bengawan Solo
7: riwayat pernah
4: ya. Zaman kapan?
6: Tawa lagi di televisi nasional dulu.
4: Ya,
6: lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukkan aja sih.
3: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
4: Itu aja aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
6: Itu nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
3: Baik, kuat Tedinda.
2: Ada lagi Tedinda?
6: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
5: Enggak tahu.
2: Lah iya apa? Judulnya enggak tahu.
6: Liriknya yang
2: Judulnya emang enggak tahu judulnya.
6: Oh, judulnya emang enggak tahu.
4: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab
2: enggak tahu.
4: Memang judulnya enggak
6: iya,
4: tahu.
6: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya emang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
3: Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
6: Sukses dia buat tim lo.
2: Oke.
6: Terima kasih. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh. Okay. Itu aja.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Iksan, ya, Teteh.
6: Dilanjut. Thank you.
3: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor. Mungkin boleh ditanggapin langsung itu dari tim lo.
4: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
4: Pernah denger sih.
3: Ya TVRI lo itu masih an ya.
2: Legend juga itu ya.
4: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
7: Bengawan Show.
4: Lo nya ketinggalan.
7: Lo nya. Oh iya lo. Bengawan Show. Lo riwayatmu ini.
4: Ninya ketinggalan.
7: Ni sedari dulu jadinya
4: ketinggalan.
7: Di perhatian ihsan
2: gitu. Luar biasa.
3: Ini depannya pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
4: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
4: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo
7: lo riwayat koyong ini kok dibanding-banding.
2: Enggak gitu.
3: Enggak gitu. Iya itu. Itu maksudnya itu sebenarnya gojekan
4: lawas
3: zaman dulu gojekan bien
2: flashback ya zaman-zaman kapan itu ya
3: aduh luar
2: ada
3: biasa.
2: Lagi mungkin sisa pertanyaan nggak ada ya
3: tadi sih udah kita baca semua ya pertanyaannya
2: ya udah deh kalau gitu mungkin juga udah. Next projectnya apa ke depannya
3: betul ada rencana manggung terdekatkah yang mungkin pendengar kita perlu tahu
4: ke RRI juga
2: kemana tuh
4: sini lagi
2: gimana tuh.
4: Ada beberapa kita kalau nggak salah September itu ada 8 tapi cancel semua.
3: belum
2: cancel. Gitu ya? Jangan dong.
3: Gak apa-apa, gak apa-apa.
4: Tentatif.
3: Udah ada 8 tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
4: Baru 2.
3: Udah DP, nggak apa-apa.
4: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya nggak berani lewat situ.
2: Oh,
4: gitu. Hubungannya? Emang? Ada hubungannya sama letusan kemarin.
3: Emang
4: nggak tahu.
2: Ayo udahlah ya.
4: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak ini aneh enggak ada hubungannya.
3: Enggak ada.
2: Oke.
4: Karena apa?
3: Ya enggak tahu kamu enggak
4: kenal apa. Kamu diam aja.
3: Ya udah.
4: Mending diam deh.
3: Diam aja.
4: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Guys, aduh benar-benar ini enggak ada enggak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam sih.
2: Benar banget. Pokoknya kita doain tim lo ke depannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Enggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
4: Band humor.
2: Humor. Oke, cuma ada satu ya.
3: Bisa.
2: Band humor. Oke.
4: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa. Bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
2: hasil makan, serba bisa,
4: bisa,
2: luar biasa,
4: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
4: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
4: Jangan,
2: sudah habis.
4: Bukan waktu mbak, mungkin kapok dari. Ah nggak asik lah, tambahin dong.
3: Nggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser? Nggak bisa.
4: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser iya. Ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya
2: ini
3: kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Memang nggak kerasa karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim
4: lo. Udah genap.
2: Udah genap. Iya sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya boleh.
3: Biar di follow mungkin terakhir. Sama pendengar kita.
4: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
3: Okay. Tim lo band ya. Oke.
4: Okay. Tim lo band. Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaan?
2: Nah itu.
4: Medsos itu apa? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
4: Cuma medsos itu kan media sosial. Saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum Type-C. Jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak Pak.
2: Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Triflo. Sudah mampir ke Prasatara di Jakarta.
3: Oke. Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Ya, pendengar kembali menyapa Anda kali ini, pendengar, di pukul 14.57 dalam sajian Bangka Belitung Siang yang sebentar lagi akan beralih ke Bangka Belitung Sore. Dan di Bangka Belitung Sore ini akan ada saya Mutiara Okta menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ya, pendengar, di pukul 15 waktu Indonesia Barat sesaat lagi, kami akan hadirkan rangkaian program berikutnya dalam dialog kentongan dari RRI Belitung dengan topik penanganan kebakaran hutan dan lahan di Belitung Timur bersama dengan presenter Taufan Libero dan juga narasumber Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Robi Yanuar SE. Untuk itu pendengar, kita ikuti dialog kentongan bersama RRI Belitung.
3: Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Belitung dan juga pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Kita kembali berjumpa dalam program Dialog Kentongan ya, dan edisi khusus hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Belitung. Dan pendengar, kita tahu bahwasannya saat ini situasi kebakaran hutan dan lahan masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk dituntaskan dan diselesaikan. Dan tentunya dalam fenomena El Nino dan kemarau ini juga, pembahasan mengenai kebakaran hutan dan lahan ini masih menjadi perhatian sejumlah pihak ya, dan juga kita termasuk juga masyarakat maupun pemerintah untuk segera dituntaskan. Dan telah bergabung di Pro 1 RRI Belitung siang hari ini pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Bapak Robi Yanuar. Selamat sore Pak Robi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak?
2: Sehat.
1: Oke, sehat Pak ya. Tapi situasi masih panas apa gimana Pak sekarang ini?
2: Seperti biasa Pak.
1: Seperti biasa Pak ya, suhu Pak ya. Oke, tapi kalau perhatikan sekarang ini mulai agak mendung-mendung sepertinya. Semoga segera hujan ya Pak ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Oke, baik. Oke, sesuai dengan topik kita sore hari ini ya Pak, mengenai situasi, bagaimana Pak situasi keamanan Belitung Timur dari karhutla ini Pak, kebakaran hutan dan lahan di Belitung Timur. Mungkin bisa Bapak ceritakan dulu Pak bagaimana kondisinya sekarang ini.
2: Memang saat ini kondisi Pulau Belitung umumnya dan Belitung Timur khususnya itu masih relatif sama dengan kondisi daerah-daerah yang di Babel ini dalam kondisi waspada terhadap ancaman karhutla.
1: Oke. Waspada sekarang masih status.
2: Oke.
1: Berarti sampai dengan hari ini, masih ada Pak laporan?
2: Masih. Kita
1: dua sampai lima. Oh sudah melandai.
2: Puncak kemarin di pertengahan Agustus.
1: Oh pertengahan Agustus.
2: Yang sehari itu bisa nyampe 12 kejadian.
1: 12 kejadian per hari Pak.
2: Per hari.
1: Oke. Kalau data yang Bapak dapat dari awal tahun Pak, sudah berapa peristiwa kebakaran Pak di Belitung Timur Pak sampai dengan hari
2: ini? Ini tahun ini luar biasa.
1: Kalau korbannya Pak?
2: Kalau korban, kalau meninggal dunia tidak ada.
1: Oke.
2: Namun ada beberapa
1: empat rumah. Oh sudah ada yang merembet ke pemukiman ya Pak?
2: Itu di bulan Juli dan Agustus kemarin.
1: Oke. Dari data yang Bapak sebutkan tadi Pak, ada di wilayah mana saja Pak ini terjadi kebakaran di Belitung Timur? Dan terbanyak ini di mana Pak? Manggar saja
2: di Manggar saja.
1: Oke. Itu kalau vegetasinya Pak untuk lingkungannya memang situ memang sedang kering apa bagaimana Pak tumbuhan-tumbuhan situ sehingga mudah terbakar?
2: Memang fenomena El Nino ini cukup mempengaruhi musim kemarau tahun ini. Karena memang di tahun-tahun sebelumnya di tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun-tahun sebelumnya itu belum terjadi hal-hal yang
1: kalau untuk kondisi lahan yang terbakar itu Pak, itu memang wilayah perkebunan kah atau lahan kosong atau apa Pak yang paling banyak Pak yang terbakar itu?
3: Yang terbanyak itu lahan kosong.
1: Okay.
0: Lahan kosong. Kondisi geografis Belitung Timur itu mayoritas jarak antar pemukiman itu jauh-jauh. Nah, itu juga menjadi kendala buat kami. Dan itu luasan lahan itu sangat-sangat panjang. Itu terdiri lahan, hamparan lahan dan lahan kosong dan sebagian itu hutan.
1: Oke, sebagian itu hutan ya Pak ya? Oke, kalau untuk suasana musim kemarau ini Pak, apa saja Pak mungkin dampak-dampak yang sudah terjadi Pak, mungkin yang dirasakan masyarakat? Apakah sudah ada yang banyak kehilangan kawasan perkebunan atau apa Pak sejauh ini?
0: Mayoritas ini walaupun itu tanah kosong dan mayoritas itu sudah punya orang per orang. Dan sebagian besar juga yang terjadi di hal ini sudah terjadi turun temurun. Cuman kami berharap itu senantiasa dipantau dan dijaga dan melibatkan unsur-unsur masyarakat ataupun aparat setempat agar segala sesuatu yang terjadi dan tidak kita inginkan itu sedini mungkin bisa teratasi.
3: Oke, itu berarti didominasi penyebabnya itu yang membuka lahan berarti?
0: Kalau tren 2 minggu ini terakhir.
3: Oke.
0: Nah, kalau di bulan Juli sampai Agustus itu murni memang efek dari panasnya permukaan tanah dan vegetasi yang sudah mengering.
3: Oke, ada juga mungkin Pak yang mungkin ada buang puntung rokok atau membakar sampah, ada nggak Pak?
0: Penyebabnya. Okay. Salah satu penyebab itu ya memang faktor kemanusiaan. Ada yang disebabkan dari pembuangan puntung rokok secara sembarangan dan pembakaran sampah atau rumput yang dibiarkan ditinggalkan begitu saja. Dan mungkin sebagian kecil itu ada faktor kesengajaan.
3: Oke, baik. Menarik sekali ya pendengar pembahasan kita bersama Pak Robi Yanuar, Kepala Pelaksana BPBD Belitung Timur siang atau sore hari ini. Tetapi kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Belitung.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Belitung dalam program dialog siang sore hari ini ya, mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Belitung Timur. Dan masih bergabung bersama kami di studio Pro 1 pendengar, Bapak Robi Yanuar yang merupakan Kepala Pelaksana BPBD Belitung Timur. Oke, dan sejauh ini Pak, menurut Bapak apakah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Belitung ini, di Belitung Timur ini, apakah mudah tertangani atau semakin lama semakin sulit tertangani, Pak?
2: Sebenarnya kalau puncak kejadian itu sebenarnya di pertengahan Agustus kemarin. Pada saat puncak memang kami mengalami kewalahan, mengingat beberapa kejadian itu terjadi serentak. Nah, kami dengan keterbatasan personil dan armada, namun berkat koordinasi yang baik bersama tim damkar terkait, baik itu dari instansi pemerintah maupun dari pihak-pihak perusahaan, itu alhamdulillah semua bisa tertangani dengan baik.
1: Oke, baik. Kalau artinya kerjasama dengan berbagai pihak itu terus ya, dibangun, Pak?
2: Alhamdulillah untuk solid kita di sana.
1: Oke, baik. Oke, selanjutnya Pak, apakah kekeringan dan kemarau tahun ini Pak menjadi salah satu penyebab kebakaran di Belitung Timur tahun ini menjadi lebih berat dan mungkin agak menjadi pekerjaan rumah yang cukup sulit untuk BPBD ya, itu?
2: Persentase kebencanaan di BPBD Belitung Timur tercatat karhutlah di tahun 2026 ini menjadi yang terbesar sepanjang berdirinya BPBD. Hampir per hari ini September ini mencatatkan karhutla itu 96% angka kejadian kebencanaan dari total keseluruhan bencana yang ada di Belitung Timur selama 2026 ini.
1: Oke, artinya kondisi kemarau ditambah El Nino juga ya. Ini jadi makin parah kebakaran tahun ini, Pak ya. Oke, kalau kendala sejauh ini Pak, apa yang dialami Pak oleh petugas Pak di lapangan atau secara umum oleh BPBD dalam menangani kebakaran ini Pak? Ya.
2: Kondisi lokasi kebakaran itu kan mayoritas itu tersebar dan jaraknya berjauhan. Nah, itu akses menuju lokasi juga tidak sama karena relatif itu berbeda-beda mengingat lahan yang dilalui itu tidak semua melalui jalan aspal. Ada yang pasir, ada yang lukuk untuk akses masuknya. Jadi itu salah satu kendala kami. Terus keterbatasan sumber air, karena hampir walaupun tidak terlalu signifikan, namun itu sudah jauh berapa daerah sumber-sumber air, kolong-kolong itu jauh menyusutnya.
1: Oke. Okay. Oh, jadi selama ini air itu dari kolong-kolong itu,
2: dari
1: Pak
2: kolong-kolong.
1: Ya?
2: Dari kolong-kolong. Kebanyakan itu jadi itu yang kami ini, kalau di Manggar itu di daerah sebelah PDAM, itu kan banyak kolong-kolong bekas galian tambang timah, di daerah Selincing, daerah Damar, itu mayoritas bekas-bekas galian kolong-kolong.
1: Kalau sungai-sungai, Pak?
2: Kalau sungai itu kan agak jauh masuk ke dalam.
1: Oh, agak jauh.
2: Agak jauh masuk ke dalam.
1: Oke, baik. Oh, jadi selama karena kemarau Pak ya, karena kemarau yang jadi menyusut juga air-air di kolong itu menyusut jauh, ya. Oke, tetapi ketika sedang berangkat ke lokasi kebakaran itu Pak, air untuk saat ini
2: sudah standby
1: Pak ya.
2: Jadi setiap kali kita melaksanakan pemadaman, itu pulangnya langsung
1: ngisi ulang lagi.
2: Langsung ngisi. Jadi tiap kali kejadian itu benar-benar start awal tuh udah siap. Siap untuk memberikan pelayan pemadaman.
1: Oke, jadi berangkat itu air sudah aman, air Pak sudah ya. Aman. Oke, baik. Kalau personil Pak yang dimiliki BPBD Belitung Timur ini untuk memadamkan api ini ada berapa orang?
2: Kami kendalanya di sini. Kendala utamanya kami di personil dengan tingginya angka kejadian. Memang personil menjadi kendala utama bagi kami. Kami hanya memiliki 15 orang personil. Yang 15 orang personil ini disusun ke dalam 3 hari piket, artinya mereka bergantian. Satu hari itu 5 orang yang bertugas, 1 kali 24 jam, Artinya satu tim ini memiliki waktu kerja 1x24 jam, okay. Istirahat 2 hari. Okay. Nah begitulah terus, begitu terus.
1: Itu kurang berarti Pak?
2: Sangat kurang. Dibandingkan daerah-daerah kabupaten lainnya, kami yang paling kecil.
1: Idealnya berapa sih Pak menurut Bapak?
2: Kami kendalanya juga selain jumlah personil, kami juga armada. Kendala armada. Kami hanya memiliki dua kendaraan. Dan itu pun bukan sebenarnya bukan masuk spesifikasi unit pemadam kebakaran. Itu hanyalah mobil yang kami modifikasi untuk melayani pemadaman kebakaran. Okay. Jadi itu satu unit traga dan satu unit truk Dalmas. Truk Dalmas kami fungsikan untuk mobilisasi penyaluran air, suplai air ke unit traga.
1: Oke. Okay. Oh, berarti yang benar-benar nyemprotkan air itu ada berapa, Pak? Satu.
2: Kami lebih prioritaskan selain menggunakan selang seperti kawan-kawan yang ada di unit damkar, kami juga memaksimalkan menggunakan pompa gendong yang bisa masuk sampai ke jauh.
1: Oh, yang digendong di belakang yang seperti itu?
2: Gendong jauh. Gitu.
1: Oh, itu yang bisa masuk ke daerah-daerah yang susah, Pak ya?
2: Yang karena yang kalau kita sama tahu kalau menggunakan cuman sebatas selang, kita keterbatasan tadi sepanjang selang dan area masuk tadi, akses masuk. Nah, kendala situ. Tapi dengan luas lahan yang cukup besar, nah dengan unit pompa gendong yang kami alhamdulillah semua dalam kondisi baik, itu semua bisa terlayani.
1: Oke, baik. Kalau dari BPBD sendiri sudah ada rencana nggak Pak untuk penambahan personil mungkin melalui rekrutmen ASN beberapa tahun terakhir ini Pak? Ada nggak Pak?
2: Kalau usulan penambahan itu hampir setiap tahun.
1: Setiap tahun ya, minta.
2: Namun kita sama maklum kondisi keuangan pemerintah daerah.
1: Oh iya, disesuaikan juga ya.
2: Juga mungkin bukan cuma Belitung Timur,
1: hampir
2: seluruh daerah di Indonesia.
1: Oh ya, kondisi keuangan juga Pak ya, untuk membayar itu mungkin ya, belanja pegawai juga Pak ya. Kalau untuk peralatan ada rencana penambahan unit baru mungkin Pak, armada baru Pak?
2: Kami sih berharap adanya tambahan unit armada.
1: Okay.
2: Minimal adanya tambahan unit spesifikasi khusus penyuplai air dan mesin semprot.
1: Oke. Okay. Kalau bantuan dari lembaga lain Pak, kayak kalau Polri itu kan dia punya kayak mobil pengendali massa, itu kan biasa bisa juga kadang-kadang kan dibantu. Terus timah, ada Pak bantuan-bantuan itu Pak?
2: Nah, kami justru tahun kemarin kami mendapatkan yang unit traga yang kami sebutkan tadi, itu yang kami modifikasi, tinggal nambahkan tangki air dan pompa semprot.
1: Okay.
2: Nah, itu kemarin itu dari BNPB. Dan insya Allah nanti di tahun ini kalau tidak ada perubahan lagi, mudah-mudahan kami akan mendapatkan mobil tangki air dari BNPB.
1: Oke, okay. Lumayan untuk membantu sekali Pak ya.
2: Sangat membantu nantinya.
1: Oke. Okay,
2: termasuk juga untuk suplai air bersih.
1: Oke, okay, baik. Kalau selanjutnya ini Pak, personil damkar Kabupaten Belitung, ini kan beberapa waktu yang lalu kan ada yang mengalami kecelakaan kan Pak? Saat sedang menuju ke lokasi pemadaman kebakaran. Itu tanggapan Bapak bagaimana Pak? Dan lalu bagaimana sih Pak langkah-langkah dari BPBD Belitung Timur itu untuk mencegah peristiwa serupa ini dialami petugas Pak? Keselamatan petugas mungkin Pak?
2: Nah ini terus terang saja ini menjadi pengingat bahwa keselamatan petugas itu merupakan prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan bencana. Penugas memang memiliki tugas untuk memadamkan api, tetapi keselamatan petugas ya, hendaknya tidak boleh diabaikan dalam mengejar target pemadaman. Kami dalam hal ini senantiasa mewanti-wanti dan selalu mengingatkan pada anggota kami untuk selalu mengecek kondisi mobil di saat kondisi kita tidak melaksanakan pemadaman. Jadi ketika istirahat, cek, prioritaskan cek kendaraan. Terus kelengkapan APD ya, alat pelindung diri itu semua harus standby dan selalu dipakai. Nah, itu saran kami. Jadi intinya gini, api itu harus kita padamkan, tetapi jangan sampai dalam upaya menyelamatkan masyarakat justru keselamatan petugas itu menjadi korban.
1: Oke. Okay. Yang penting SOP harus dituruti juga, Pak ya. Jangan sampai kita yang mau menyelamatkan nyawa masyarakat ini malah kita juga yang mengalami kecelakaan seperti itu ya. Dan masih menarik sekali ya pembahasan kita siang hari ini ya, sore hari ini mendengar bersama Pak Robby Anwar. Tetapi kita akan rehat lagi sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Belitung. Pro 1.

1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Kentongan sore hari ini mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Belitung Timur. Dan masih bergabung bersama kami di studio Pro 1 sore hari ini, pendengar, Bapak Robi Yanuar yang merupakan Kepala Pelaksana BPBD Belitung Timur. Dan Taufan masih pengen dengar cerita nih, Pak, dari penanganan kebakaran hutan dan lahan di Belitung Timur. Kalau hingga hari ini, Pak, mungkin ada peristiwa-peristiwa atau mungkin kecelakaan kerja yang sudah dialami, Pak, petugas di lapangan sampai sejauh ini, Pak, ada gak, Pak?
2: Peristiwa langsung yang melibatkan kawan-kawan anggota kami, okay, maupun anggota pemadam kebakaran di Belitung Timur baru saja terjadi sekitar seminggu yang lalu.
1: Oke.
2: Okay. Itu petugas kami kecapean, mungkin dalam posisi kecapean karena mengingat pemadaman lahan itu sangat-sangat luas, terjadi di siang hari dengan kondisi angin yang sangat kencang menyebabkan itu asapnya luar biasa.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sehingga menyebabkan kondisi fisik itu kelelahan. Okay. Dan pada akhirnya pada sekitar pukul itu, kejadian itu diawali dari mulai pukul 1 siang hingga berakhir itu jam 6 sore. Luasan yang terdampak hampir 17 hektar.
1: 5 jam memadamkan 5 api.
2: Jam. Okay. 5 jam dengan masuk area, bayangin aja 17 hektar jauh dengan kompa gendong bolak-balik.
1: Okay.
2: Sambil ngisi air, balik lagi, ngisi air, balik lagi. Untungnya pada saat itu kami juga dibantu cukup banyak yang bantu, baik dari itu dari TNI, Polri, Polsek setempat, terus masyarakat setempat, pemerintah desa setempat, terjadi di Desa Selinsing, Kecamatan Gantung.
1: Okay.
2: Nah itu berakhir sekitar jam 6, pada akhirnya itu tumbang.
1: Tumbang
2: akhirnya. Tumbang. Kasian, memang kami juga yang was-was akhirnya bawa ke puskesmas. Itu perawatan mulai dari jam 7 baru dapat kembali normal itu sekitar jam

0: 11 malam.
1: Oke. Okay. Sekarang kondisinya bagaimana Pak?
0: Alhamdulillah. Saya berikan waktu istirahat 5 hari. Mm-hmm. Tapi mungkin bawaan semangat tadi 3 hari udah sembuh dan okay. Sekarang sudah beraktivitas kembali.
1: Oh, sekarang sudah normal kembali Pak ya? Normal
0: kembali.
1: Alhamdulillah. Berarti cuma satu itu Pak ya, yang kelelahan satu, itu ya Pak ya?
0: Kelelahan.
1: Oh, oke. Okay. Kalau yang terluka belum ada Pak ya?
0: Kalau yang kram-kram.
1: Oh, banyak.
0: Kram otot karena itu jarak jauh tadi. Wah, itu banyak.
1: Oke.
0: Okay. Karena di awal-awal periode itu rata-rata itu di atas 10 hektarnya.
1: Oke.
0: Okay. Kami itu.
1: Baru tahun ini Pak yang semelelahkan itu berarti.
0: Sangat
1: Pak.
0: Melelahkan tahun ini. Kalau okay. Dibandingkan periode-periode sebelumnya itu jauh-jauh. Tahun 2025 aja itu cuma enggak nyampe 100 hektarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang ekstrim sebelum ini tahun 2023.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi ini jauh lebih ekstrim lagi. Bahkan mendekati hampir udah mendekati 2 kali lipat dari kejadian 2023.
1: 2 kali lipat. Tentu tenaga yang dikeluarkan juga 2 kali lipat kalau kebakarannya juga 2 kali lipat Pak ya, luar biasa. Oke. Okay. Kalau kerjasama Pak lintas sektor. Ini dengan siapa saja sih Pak? Mungkin bisa diceritakan lagi Pak dengan Polri, TNI.
0: Karena ini kan tidak mungkin ditangani oleh BPBD sendiri.
1: Okay.
0: Dan ini menjadi kewajiban kita bersama, baik itu instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Tentunya kami di Belitung Timur, kolaborasi lintas sektor telah terjalin baik dari awal kemarin musim kemarau hingga saat ini berlangsung baik antara BPBD, Damkar, Pemadam Kebakaran yang saat ini di bawah Pol PP, instansi pemerintah, TNI Polri, itu pemerintah kecamatan, desa, dan perusahaan-perusahaan.
1: Okay.
0: Perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Belitung Timur itu benar-benar sangat-sangat membantu.
1: Okay.
0: Jadi misal gini, kami ada beberapa titik yang Belitung Timur bagian utara, arah utara, yaitu Payak, Kampit, Buding, Cendil, itu kami alhamdulillah terbantu oleh kawan-kawan unit damkar pemadam yang ada di PT-PT perusahaan-perusahaan sawit, antara lain PT SWP, PT Parit Sembada, dan PT AKP.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kami alhamdulillah terbantu.
1: Oh, mereka sudah punya unit pemadam kebakaran ada, sendiri, ada. Pak ya?
0: Malah SWP itu 2 unit.
1: Oke. Okay. Oh, tentu membantu sekali.
0: Yang di jalan Belitung arah ke selat, Belitung Timur arah selatan, itu Simpang Pesak Dendang, okay. Itu kami terlayani dan terbantu oleh kawan-kawan unit damkar yang ada di PT SMM.
1: Oke.
0: Okay. SMM. Dan di jalan tengahnya kami juga alhamdulillah dapat bantuan langsung dari Batalion Yonif.
1: Oke, okay,
0: Yonif. Nah, jadi kami seberat kami yang ada di Manggar Damar Gantung, nah kami terbantu karena ini terlayani dari kawan-kawan yang ada unit damkar perusahaan-perusahaan tadi.
1: Oke, okay. Bisa dibayangkan Pak ya kalau tanpa bantuan stakeholder terkait mereka juga bahkan bakal lebih sulit lagi berarti penanganan kebakaran ini Pak ya.
0: Nah, kolaborasi TNI Polri pun juga gitu, bahkan dalam hampir sebulan terakhir ini,
1: okay.
0: Ini di beberapa desa sudah mendirikan posko.
1: Okay.
0: Posko yaitu desa Selinsing, kemarin disusul dari Buding Cendil. Nah ini relatif bagus dan mereka langsung di bawah naungan polsek setempat.
1: Okay.
0: Jadi koordinasi ke kaminya luar biasa bagus. Jadi mereka mengantisipasi hal-hal di awal sebelum unit kami datang membantu atau unit PT membantu.
1: Okay. Kalau warga sekitar Pak, warga setempat Pak bagaimana Pak?
0: Sama. Okay. Responnya juga
1: cepat Pak ya?
0: Alhamdulillah cepat.
1: Oke, okay, baik. Dan ini sudah ada yang bergabung Pak dari WhatsApp ini, melalui WhatsApp. Halo, dari Gebi di Tanjung Pandan. Mau bertanya, bagaimana sejauh ini langkah pencegahan karhutla lanjutan yang dilakukan di Belitung Timur? Bagaimana Pak? Kalau tadi kan kita penanganan ini. Pencegahannya bagaimana Pak?
0: Pencegahan kami senantiasa itu walaupun secara koordinasi, namun kawan-kawan di TNI Polri, kecamatan, desa itu secara proaktif itu mereka memberi kesadaran kepada masyarakat mereka masing-masing agar senantiasa mengurangi aktivitas atau menjauhi aktivitas yang menggunakan api.
1: Oke.
0: Dan pemasangan spanduk-spanduk di titik-titik strategis atau titik-titik yang memang belum terjamah dari api ini gitu. Jadi kalau kita lihat dari drone dari atas, itu sepanjang jalan, baik itu jalan Kampit, jalan Tengah maupun jalan Gantung, itu sepanjang jalan itu hitam semuanya.
1: Waduh, hitam semua sekarang.
0: Hitam semua. Sampai masuk-masuk. Nah, area-area ini justru yang hijau-hijau kuning-kuning itu sekarang udah mulai mengecil. Makanya saya bilang di awal tadi ini sebenarnya sudah melandai.
1: Sudah melandai. Oke, dan sepertinya langit udah agak mendung-mendung, Pak ya. Semoga betul, segera hujan.
0: Sebenarnya mendung ini juga masih tanda tanya.
1: Masih tanda tanya.
0: Apakah ini betul mau hujan atau benar ini menarik karena gini. Angin saat ini kan bertiupnya dari angin dari arah tenggara. Nah, kalau kita lihat tenggara itu kan dari bawah Kalimantan ini, dari itu arah Kalimantan. Dan sangat kencang di Belitung Timur sebenarnya tidak sepekat ini. Bahkan saya masuk ke sini berapa kali ke Belitung, di Belitung lebih pekat dibanding ini. Memang kondisi di Belitung Timur anginnya jauh lebih kencang daripada di Belitung. Bisa jadi terdorong ke sini. Dan ini kemungkinan ini kalau prediksi saya ini bukan hanya tanda-tanda hujan. Ini masih kiriman dari sana ini. Karena di sana kan sesuai pemerintahan walaupun kemarin tidak terjadi hujan di Kalimantan, tapi di beberapa titik kan masih lumayan besar gitu.
1: Sudah lama sekali memang belum hujan, Pak. Terakhir di Belitung ini tanggal 5 Juli kalau nggak salah itu hujan.
0: Jadi kalau di kami malah di akhir Juni.
1: Akhir Juni terakhir Juni. Hujan. Udah 2 bulan lebih, Pak ya. Oke. Artinya langkah-langkah sosialisasi seperti penempelan-penempelan seperti imbauan tadi sudah dilakukan, Pak ya, ke masyarakat.
0: Sudah jauh hari malah. Jadi kami di BBBD ini ada 3 seksi, yaitu seksi pengendalian dan kesiapsiagaan. Nah, ini yang bertugas di awal, mereka menyampaikan sosialisasi dan lain sebagainya. Dan saat ini yang bergerak ini yang capeknya tim daruratan dan logistik ini.
1: Capek.
0: Sama tim rehab tadi.
1: Rehab.
0: Dan dua seksi ini luar biasa capek.
1: Dari sebelum El Nino ini melanda, berarti sebelum jauh-jauh hari sudah mendeteksi, berarti BBBD sudah.
0: Dan kami juga senantiasa selalu diinformasikan dari BMKG. Memang BMKG sudah memprediksi ini kan dari awal Januari kemarin. Dan kami senantiasa selalu diberitahu dari mereka.
1: Oke, berbicara soal yang Bapak sebutkan tadi, Pak ya, mengenai capek dan kelelahan. Kalau Bapak 2 bulan terakhir ini, Pak, udah capek nggak, Pak? Mungkin malam-malam mungkin dihubungin atau gimana, Pak?
0: Saya biasanya itu kan yang piket kalau malam 5 orang. Nah, alhamdulillah kami ada kadang-kadang ditambah dari Pramuka Peduli. Ada Pramuka Peduli ikut serta juga kadang-kadang ke lapangan, di lapangan juga mereka dibantu oleh Polres atau Polsek dan Babin TNI setempat dan masyarakat. Namun ketika mereka berangkat kantor kan kosong.
1: Iya.
0: Nah, saya kebetulan dekat rumah, kantornya kan dekat rumah saya juga. Jadi setiap malam standby terus di sana.
1: Artinya nggak tenang juga, Pak, yang mau istirahat di rumah.
0: Tetap nggak tenang, gitu. Apalagi puncak-puncaknya kemarin, udah mau Agustusan kemarin. Nah, puncaknya itu seminggu, dalam satu minggu selama 17-an itu. Itu puncaknya. Bahkan pas kemarin itu ujung puncaknya itu, di akhir waktu kita pawai, pawai pembangunan. Nah, itu dari pagi sampai sore, nah kita juga dari pagi sampai subuh malah. Madamkan api di luar Manggar itu. Area Manggar, Damar, Gantung, Regiap.
1: Luar biasa. HP enggak lepas berarti, Pak. Koordinasi terus.
0: Ya enggak pernah lepas.
1: Kalau dukungan dari bupati gimana, Pak?
0: Alhamdulillah ini, Pak. Sampai hari ini kami kemarin karena kan prediksi ini tidak se-ekstrim ini tadinya. Ternyata luar biasa. Makanya asupan BBM kami juga sudah menipis dan alhamdulillah di ABT tahun ini kami ditambah alhamdulillah untuk mendukung operasional dalam pelaksanaan Karhutla sendiri. Nah, di depan mata kita ini Oktober itu biasanya itu kejadian tahunan di Belitung Timur itu yang paling terkenal itu banjir rob. Nah,
1: oh, banjir rob.
0: Depan mata ini.
1: Waduh.
0: Banjir rob lagi ini.
1: Ini belum selesai.
0: Ini belum selesai. Ini bisa berlanjut lagi ini.
1: Banjir rob lagi.
0: Banjir rob tidak tergantung hujan. Dia tergantung tinggi pasang surut, tinggi maksimal air laut.
1: Okay.
0: Nah, dari berapa titik di Belitung Timur ini itu terdampak. Bahkan yang paling banyak itu di daerah Manggar.
1: Okay.
0: Manggar dan Gantung itu yang paling terbanyak.
1: Oke. Okay. Kalau sesuai prediksi BMKG memang mungkin El Nino ini bisa sampai akhir tahun, Pak.
0: Betul.
1: Memang.
0: Betul.
1: Oke, okay. Bisa sampai tahun depan. Betul. Artinya masih bakal lebih lelah lagi, masih panjang perjuangan ini sepertinya.
0: Mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa
1: dan sudah melandai kata Bapak tadi kan ya. Oke, luar biasa. Oke, ini Pak, kalau dari masyarakat ingin mengontak atau menghubungi BPBD Belitung Timur ini atau hotline-nya mungkin Pak untuk melaporkan informasinya kemana ini Pak?
0: Kami memiliki hotline Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Belitung Timur di nomor 0878 6977 5023.
1: Oke, bisa diulangi lagi Pak?
0: Oke, 0878 6977 5023.
1: Oke, standby terus itu Pak ya?
0: Standby 24 jam.
1: 24 jam. Oke. Oke, selanjutnya nih Pak, apa nih Pak rencana ke depan BPBD ini Pak dalam meningkatkan kewaspadaan atau, dan pencegahan juga terhadap karhutla?
0: Kami tentunya terus dalam keadaan siap siaga, pemantauan dan respon cepat selama periode sisa kemarau ini.
1: Okay.
0: Antara lain yaitu senantiasa memantau wilayah-wilayah rawan, karena yang sebagaimana saya ceritakan tadi di awal ini sebenarnya rumput kuning itu hampir sebagian besar itu jadi rumput hitam sekarang. Tapi masih ada titik-titik yang masih belum tersentuh. Nah, kita berharap itu jangan sampai tersentuh.
1: Okay.
0: Nah, juga kita mengantisipasi pembukaan lahan secara pembakaran tadi, ya. Karena jujur aja, memang ini bagian dari kearifan lokal. Namun, setidaknya, kalaupun itu terjadi, beritahulah di awal, baik itu melalui perangkat RT, dusun, desa, dan babin yang bertugas, agar biar sama-sama dijaga.
1: Okay.
0: Mengingat selain panas, cuaca panas ini juga kita ini yang berpotensi menyebabkan api semakin besar itu adalah angin yang bertiup relatif kencang.
1: Okay.
0: Apalagi ini kondisi angin kencang itu di Belitung Timur itu jauh lebih kencang daripada yang di Belitung ini.
1: Oh, angin lebih kencang,
0: Di
1: Belitung Timur. Oh, artinya ada titik api sedikit saja ini.
0: Iya. Makanya jadi cepat titik kali. Sebar itu jauh lebih meluas.
1: Okay.
0: Itu yang kendala kita. Benar-benar kendalanya itu. Okay. Kalau terjadi kebakaran.
1: Kalau yang terlama tadi Bapak cerita tadi ada 6 jam. Mungkin itu terlama atau ada yang lebih lama lagi ada Pak memadamkan? Sampai berapa jam Pak?
0: Ada pernah terjadi itu dari jam 12 malam itu nyampe ke jam 8 pagi.
1: Jam 8 pagi, waduh. Itu.
0: Dan itu, tapi itu sangat wajar mengingat kondisinya itu luasnya benar-benar luas, dan kami menunggu okay. habis dulu di okay. titik tengah itu memang jauh dari permukiman. Ya udah, kami tunggu dulu jangan sampai dia nyebar, jadi kami mengamankan titik-titik yang dekat kawasan permukiman dulu.
1: Oh, yang di situ dulu ya yang jadi. Nah, ini
0: namun ya, di Pak, tengah kami tidak bisa masuk karena area tadi kan banyak yang saya sebut tadi itu banyak yang sulit tingkat kesulitannya beraneka ragam.
1: Okay.
0: Jadi ada tanah yang bergelombang. Bahkan kami posisi-posisi kadang-kadang kami tidak tahu di mana lubang, di mana istilahnya tadinya bekas genangan air. Nah, itu banyak yang ini.
1: Okay.
0: Banyak yang tidak tahu. Dan kondisi yang lebih parah lagi apabila terjadi di malam hari.
1: Okay. Penerangan sulit ya Pak ya, ditambah itu lagi ya kesulitan medan juga. Oke, okay, dan tidak terasa nih kebersamaan kita dalam dialog kita sore hari ini akan segera berakhir nih. Terakhir nih, apa nih pesan dan imbauan yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak.
0: Mari sama-sama masyarakat Belitung Timur kita meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau ini. Jangan membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar. Sekali lagi saya ingatkan, saya himbau, senantiasa berkoordinasi dengan pihak aparat setempat. Kalaupun ingin membuka lahan secara kearifan lokal, tentu dengan pengawasan dan saling menjaga. Dan bagi masyarakat yang melihat titik kebakaran atau melihat asap dari kejauhan, itu segera laporkan kepada kami BPBD atau petugas terdekat.
1: Oke, baik. Menarik sekali ya pembahasan kita sore hari ini, dan pesan dari Bapak Robi Anwar tadi, Kepala Pelaksana BPBD Belitung Timur, penting untuk kita pendengar untuk tidak tidak dulu membuka lahan dengan cara dibakar, dan juga apabila melihat titik api agar segera cepat dilaporkan ke pihak BPBD melalui hotline yang sudah disampaikan tadi. Dan tentunya kita harapkan sama-sama cuaca panas ini segera berakhir ya Pak ya. Tidak ada lagi penambahan peristiwa kebakaran hutan dan lahan lagi yang terjadi ke depan. Dan yang paling penting hujan segera turun ya Pak ya. Sudah 2 bulan lebih hujan tidak turun dari, kalau dari akhir Juni, dari zaman Piala Dunia kemarin masih berlangsung sampai sekarang belum juga ya. Hujan semoga segera turun. Dan terima kasih Pak Robi Anwar sudah bergabung ke Pro 1 RRI Belitung sore hari ini, memberikan informasi dan juga memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat dan juga pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami pada dialog kentongan sore hari ini dan juga ikut berpartisipasi. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di program dialog selanjutnya.
2: Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih bersama ya dalam sajian Bangka Belitung sore. Tadi baru saja Anda ikuti dialog kentongan langsung dari RRI Belitung. Dan setelah ini pendengar, sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba. Untuk kita tetaplah bersama di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya pre-list sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk. Ini pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan.
3: Menurut saya, penyaluran bantuan sosial secara digital bisa membuat bantuan pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran. Data penerima juga perlu diperbarui secara berkala.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita akan mengangkat terkait perlindungan sosial digital dalam hal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah agar lebih cepat dan lebih tepat sasaran diterima oleh masyarakat. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Hampir 200 ribu keluarga baru ditemukan dalam sensus ekonomi Jambi. Banyak berpindah alamat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Amalia, RRI Jambi.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi SE 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Aidil Adam menyebutkan pada masa tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan pendataan sekaligus memastikan kualitas data sensus ekonomi sebelum memasuki tahapan pengelolaan lebih lanjut. Disampaikan dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Jambi setidaknya menemukan 200 ribu keluarga baru yang berada di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi BPS dalam pelaksanaan pendataan tahun ini. Menurutnya keluarga-keluarga tersebut ditemukan setelah petugas melakukan penelusuran di lapangan. Perbedaan lokasi antara data sebelumnya dengan kondisi aktual salah satunya disebabkan karena perpindahan alamat. Dinamika perpindahan penduduk tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan data sensus ekonomi tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain menemukan keluarga baru, petugas juga masih harus menemui responden yang belum berada di rumah saat kunjungan dilakukan.
2: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya prelist sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk yang pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan. Nah ini yang harus kita cek ulang. Jadi teman-teman di lapangan itu langsung ngecek. Sampai saat ini sebenarnya kalau kita lihat kita itu ada menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang dulu. Misalnya dia dulu alamatnya di mana, kemudian ditemui di tempat baru. Di tempat yang lama kan tidak bisa ditemui lagi. Kemudian juga ada yang dia karena pekerjaan dia.
1: Hingga awal September, tingkat pendataan yang berhasil dilakukan baru mencapai sekitar 90%. Namun jumlah keluarga yang berhasil ditemukan dari daftar awal penelusuran keluarga baru telah mencapai lebih dari 130%. Kota Jambi menjadi salah satu wilayah dengan tantangan pendataan yang cukup tinggi. Menurut Aidil, tingginya aktivitas ekonomi membuat mobilitas masyarakat di ibu kota provinsi tersebut relatif tinggi. Untuk itu, BPS Provinsi Jambi menghimbau bagi masyarakat yang hingga kini belum didata agar tidak khawatir. Masyarakat dapat menghubungi call center yang disediakan BPS di tingkat kabupaten kota seprovinsi Jambi. Aidil mengatakan laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan kunjungan ke kediaman responden. Atau BPS juga menyediakan mekanisme pendataan melalui tautan khusus. Sistem tersebut menggunakan verifikasi OTP sehingga masyarakat dapat mengisi data secara mandiri. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Jambi kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai perlindungan sosial digital dalam hal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah agar lebih cepat dan tepat sasaran diterima oleh masyarakat. Laporan dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa, RRI, Palembang.
1: Menurut saya, penyaluran bantuan sosial secara digital bisa membuat bantuan pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran. Data penerima juga perlu diperbarui secara berkala agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga, prosesnya harus transparan dan mudah diakses, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Saya berharap digitalisasi bantuan sosial juga tidak hanya mempercepat penyaluran, tetapi juga mengurangi kesalahan dan memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.
2: Kita masyarakat berharap memang penyaluran beras ini tepat sasaran. Artinya memang sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Jangan sampai nanti tidak tepat sasaran. Itu mungkin.
3: Tetapi kita juga harus melihat persoalannya lebih jauh. Bantuan pangan jangan hanya menjadi solusi sementara ketika rakyat sedang kesulitan. Negara harus memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, tidak ada masyarakat miskin yang justru terlewat, dan tidak ada penerima yang sebenarnya sudah tidak layak tetapi masih mendapatkan bantuan. Serta lebih penting, kita jangan sampai membangun ketergantungan terhadap bantuan. Rakyat tentu ingin hidup sejahtera bukan karena setiap bulan menunggu beras, tetapi karena memiliki pekerjaan, pendapatan yang layak, harga pangan yang terjangkau, dan akses terhadap tanah serta sumber-sumber ekonomi.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Belitung.

0: Berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Sungai Liat Septriningsih bersama dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan, mengenai perlindungan sosial digital.
1: Pendengar RRI, program perlindungan sosial atau perlinsos digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap berbagai program bantuan dan juga perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran. Lantas bagaimana perkembangan pendaftaran perlinsos di wilayah Kabupaten Belitung Timur dan juga bagaimana mekanisme perlinsos digital ke depannya? Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Bapak Roni Setiawan. Baik Pak, bagaimana capaian dari pendaftaran perlinsos digital saat ini dan berapa jumlah KK yang sudah terdaftar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dari pemerintah?
2: Kalau untuk pencapaian target memang belum ya, belum sampai target dari pemerintah itu untuk kita ini kan minimal 48.000 KK ya. Berdasarkan surat kita tanggal 1 September yang lalu, total target yang baru tercapai itu baru sekitar 25%. Makanya oleh pemerintah dilakukan perpanjangan pendaftaran perlinsos ini untuk kita memenuhi capaian target tadi untuk itu. Memang tidak gampang atau tidak semudah yang kita perkirakan untuk itu gitu kan. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa pendaftaran perlinsos itu masih belum memenuhi.
1: Apa sih Pak mungkin kendala utama dari rendahnya pendaftaran, termasuk juga bagaimana peran dari agen perlinsos yang saat ini belum seluruhnya aktif?
2: Tantangannya masih agak samalah gitu seperti itu kan. Kita memang sudah merekomendasikan yang menjadi kesimpulan bahwa rendahnya pendaftaran itu karena memang bukan semata-mata memang masyarakat tidak mengetahui ya informasi tentang pendaftaran perlinsos ini, karena memang kebijakan ini sudah kita share kemana-mana, sudah kita melibatkan kawan-kawan di posyandu, di pemerintahan desa, di pendamping PKH maupun kawan-kawan PSM yang di luar agen pendaftaran perlinsos itu sendiri gitu. Tetapi kendalanya itu tadi memang diantaranya semacam kawan-kawan itu baru 30%. Agen perlinsos kita itu yang bergerak melakukan pendataan dari hampir 700 agen perlinsos. Walaupun untuk saat ini pemerintah juga menyatakan bahwa pendaftaran itu tidak mesti harus melalui agen-agen perlinsos. Pendaftaran mandiri juga masih diperkenankan atau mungkin diberikan ruang yang cukup luas ya dari pemerintah untuk masyarakat melakukan pendaftaran itu.
1: Nah Pak, untuk masyarakat yang mungkin terdaftar dalam perlinsos digital ini, apakah mereka otomatis akan menerima bantuan sosial atau mungkin masih ada kriteria tertentu dan juga proses lain yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa dipastikan menerima bantuan sosial dari pemerintah?
2: Instruksi dari pemerintah itu perlinsos ini merupakan basis dari pemerintah di tahun 2027 ke atas nanti untuk mereka menyalurkan atau memberikan bantuan dan subsidi gitu. Kalau sampai mereka tidak terdaftar, kemungkinan mereka memang tidak termasuk dalam desil manapun, kemudian desil yang berlaku saat ini itu mungkin akan tidak berlaku seperti itu, dan khawatirnya juga mereka ketika tidak mendaftar otomatis ditempatkan oleh pemerintah di desanya yang cukup tinggi. Makanya baiknya mereka memang harus mendaftar. Alhamdulillah sebetulnya grafik kita dari minggu ke minggu itu cukup baik. Cuman masih seingat kita berdasarkan laporan dari kawan-kawan yang menjadi agen perlinsos itu, hanya ada beberapa desa, dua desa kalau tidak salah, Simpang 3 dengan Dendang yang pendaftarnya itu di bawah 100.
1: Sejauh ini dari Dinsos Beltim sendiri apakah ada menemukan kasus dari masyarakat yang identitasnya diduga disalahgunakan hingga terindikasi dari judi online?
2: Mengetahui bahwa ternyata ada beberapa kasus yang melibatkan masyarakat kita, kenapa kemudian bansosnya tertahan atau bahkan dikeluarkan dari penerima bansos, ternyata identitas kependudukan mereka pun dipergunakan oleh pihak lain dan disalahgunakan. Jadi dipergunakan oleh pihak lain dan disalahgunakan misalnya untuk kepentingan aktivitas judi online. 400-an lebih masyarakat itu yang terindikasi terlibat judi online. Mereka yang dinyatakan terlibat itu harus menyampaikan langsung kepada pemerintah desa apakah betul itu diri mereka, apakah mereka identitasnya terpakai oleh orang lain, atau kalau memang betul di diri mereka, mereka ada melakukan perjanjian gitu dengan pihak pemerintah desa dan kami di sini bahwa mereka sudah tidak akan terlibat lagi di kegiatan judi online itu gitu.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar dari RRI Belitung, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Aktivitas angkutan ekspedisi di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni Lampung Selatan berjalan normal, meskipun hingga kini status Gunung Anak Rakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Berikut laporan Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Penyeberangan sendiri itu tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran.
2: Meskipun hingga kini status Gunung Anak Rakatau masih berada pada level 3 atau siaga, namun aktivitas angkutan ekspedisi di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni Lampung Selatan berjalan normal. Ketua Persatuan Perwakilan Ekspedisi atau PPEB Bakahuni, Edi Mahajaya Putra, mengatakan hingga kini kegiatan bongkar muat maupun distribusi barang tetap berlangsung seperti biasa dan belum terdapat gangguan signifikan terhadap operasional angkutan. Edi memastikan pihaknya tetap memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan kondisi di lapangan. Dia kembali memastikan para pengemudi dan pelaku usaha ekspedisi juga diimbau tetap berhati-hati serta mengikuti arahan dari pihak berwenang apabila terjadi perubahan kondisi.
1: Jadi untuk penyeberangan tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran pengemudi dan yang punya barang. Tapi untuk berjalan berapa hari ini aktivitas normal dan tidak ada kendala untuk masalah di penyeberangannya di kapal atau di pelabuhan. Supir-supir, kita berikan mereka edukasi untuk memakai masker dan pelindung diri.
2: Seorang sopir angkutan Duyanto mengatakan, kondisi penyeberangan hingga kini masih aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa. Menurutnya, para sopir tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan memperhatikan informasi dan arahan dari petugas terkait kondisi Gunung Anak Rakatau, serta mengikuti imbauan pengurus PPEB untuk memakai masker.
3: Ini barang pindahan, ini tujuannya mau ke Bandung. Untuk sementara penyeberangan nggak ada pengaruh ya, masih lancar nih ya Pak ya, harus pakai masker. Selama perjalanan lancar masih, nggak ada gangguannya.
2: Sopir angkutan lainnya Muhammad Fauzi mengatakan, hingga kini aktivitas penyeberangan masih berjalan seperti biasa. Ia menyebut kondisi di Pelabuhan Bakahuni masih relatif aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa penyeberangan.
4: Angkut ubi Cilembung dari Medan mau ke Jawa Barat Bandung. Sementara ini sih nggak ada ini, lancar-lancar aja ini. Nggak pengaruh karena saya kemarin nggak pas lagi ada letusan harus pakai masker.
2: Selain berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, PT ASDP Cabang Bakahuni melakukan pemantauan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi perairan, serta aktivitas Gunung Anak Rakatau. PT ASDP mengimbau pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Bakahuni Merak untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Ekspor perdana kopi Bengkulu sebanyak 19 ton ke Italia. Berikut laporan langsung reporter RRI Bengkulu, Bisri Mustafa.
1: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini secara resmi saya melepas ekspor perdana kopi Bengkulu ke Italia.
2: Pendengar, kopi Bengkulu kini mulai menembus pasar Eropa di mana sebanyak 19,2 ton kopi Robusta Bengkulu atau setara satu kontainer telah resmi diekspor ke Italia dengan nilai sekitar 1,26 miliar rupiah. Di mana pelepasan ekspor perdana ini dilakukan di Kabupaten Kepayang Provinsi Bengkulu pada Senin 7 September 2026 sore kemarin dan dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Insinyur Mian. Kopi yang diekspor berasal dari koperasi dan petani serta pengusaha kopi di Provinsi Bengkulu tersebut bekerja sama dengan PT Alko Sumatera Kopi sebagai eksportir utama, di mana diinisiasi juga oleh pihak Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu dan disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu Wahyu Yuwana menyebut bahwa ekspor ini menunjukkan bahwa kopi Bengkulu memiliki kualitas dan daya saing untuk masuk ke pasar internasional.
3: Kopi awalnya fokus lebih banyak ke sektor hilir. Nah sekarang kami perluas lagi juga ke sektor hulu. Beberapa kebutuhan petani serta mesin kopi lainnya. Nah, ini mudah-mudahan menambah meningkatkan kualitas yang dihasilkan petani dan kemudian juga meningkatkan kesejahteraan. Mesin kopi ternyata yang disampaikan Pak Bupati confirm, Pak. Kopi Bengkulu menjadi juara di berbagai event World Cup Kopi misalnya. Ini kita punya modal yang luar biasa. Demikian juga dengan SDM.
2: Kemudian untuk mendorong ekspor, pihak Bank Indonesia juga tidak hanya fokus pada pemasaran tetapi juga memperkuat sektor hulu, di mana dukungan diberikan melalui pembinaan pelaku usaha, kemudian peningkatan kualitas produk, penguatan kelembagaan, hingga penyediaan sarana pasca panen seperti di rumah, skala prioritas dalam menjemur, kemudian mesin color sorter atau mesin roasting. Dan pada tahun 2026 ini juga disampaikan oleh Wahyu sebanyak 11 UMKM kopi Bengkulu kategori premium dan fine telah mengikuti proses kurasi yang difasilitasi oleh pihak Bank Indonesia. Dan UMKM tersebut kemudian dipertemukan dengan agregator dan calon pembeli sebagai business matching untuk membuka akses pasar ekspor, di mana dalam kegiatan tersebut pihak Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan mesin roasting kepada dua kelompok UMKM kopi dan peralatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil pengolahan kopi Bengkulu. Selain itu pendengar, ekspor yang diinisiasi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga terus mendorong kerjasama antar daerah, antar Kabupaten Kepahyang, kemudian Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong, di mana tiga daerah ini dinilai memiliki peran penting dalam proses produksi kopi Bengkulu sehingga pengembangannya perlu dilakukan secara bersamaan. Ekspor 19,2 ton kopi ke Italia ini diharapkan kemudian menjadi awal untuk pengiriman berikutnya, di mana Bank Indonesia menargetkan semakin banyak UMKM dan pelaku usaha di Bengkulu yang terhubung dengan pasar global sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani dan para pelaku usaha di daerah. Demikian laporan dari Kabupaten Kepayang Provinsi Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan berkolaborasi dengan PMI dan Kejari menyalurkan 25.000 liter air bersih ke 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan, Umpuh, dan sekitarnya. Penyaluran air bersih yang juga menyasar pondok pesantren ini akan terus dilanjutkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan bersama PMI dan Kejari Waikanan menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut menyasar warga terdampak kekeringan di Kelurahan Blambangan Umpu dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kolaborasi dilakukan untuk merespon kesulitan air bersih. Sebanyak 25.000 liter air bersih telah disalurkan ke 8 titik krisis. Menurutnya, distribusi air juga menyasar pondok pesantren di KM5 Blambangan Umpu. Penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang masih mengalami kekurangan air bersih.
2: Kami dari BPBD sudah melakukan aksi kolaborasi bersama PMI dan Kejari Waikanan untuk mengatasi persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang terjadi di Kecamatan Blambangan Umpu, khususnya di Kelurahan Blambangan dan sekitarnya, di mana kegiatan itu telah kita salurkan kurang lebih 25.000 liter air bersih di 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan Umpu, termasuk pondok pesantren di kilometer 5 Blambangan Umpu. Aksi ini kita lakukan untuk merespon kondisi masyarakat yang memang saat ini masih kekurangan air. Dan insya Allah nanti ke depan akan kita lanjutkan dengan aksi-aksi yang serupa.
1: Dirinya menegaskan BPBD bersama pihak terkait akan melanjutkan aksi serupa. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Pihaknya berharap kolaborasi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Waikanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Seiring perkembangan zaman, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains. Laporan Muhammad Desman, SP Sungai Penuh.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci terus berkomitmen melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Bumi Sakti Alam Kerinci. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana, serta percepatan transformasi alat digital guna mencetak generasi yang unggul dan juga berkarakter Islami. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Pak Rizal, menyampaikan bahwa madrasah di Kabupaten Kerinci saat ini harus mampu bersaing secara global. Tantangan zaman menuntut lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan juga sains.
2: Pada seluruh keluarga besar tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan dalam rangka meningkatkan madrasah, apapun program-program yang ada di Kementerian Agama ini tentunya butuh kerjasama.
1: Pihak Kemenag Kerinci juga mengingatkan pentingnya peran kepala madrasah sebagai motor penggerak inovasi dan juga lingkungan sekolah. Kolaborasi antara pihak madrasah, komite dan juga orang tua siswa dinilai menjadi kunci utama keberhasilan transformasi ini. Dengan semangat kebersamaan, Kemenag Kerinci optimis mutu pendidikan madrasah di wilayahnya akan semakin meningkat, sehingga mampu melahirkan generasi emas yang mandiri, berprestasi juga membawa kemajuan bagi daerah. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Bintohan.

0: Sebanyak 12 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Kaur mengikuti Jobfit. Selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur melaksanakan uji kompetensi terhadap 12 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Uji kompetensi tersebut dimulai sejak Selasa dengan tahapan penulisan makalah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengatakan, pelaksanaan uji kom dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dan kelayakan para pejabat telah menduduki jabatan yang saat ini dipercaya kepada mereka. Hasil uji kom nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan penempatan pejabat. Menurut Nasrul, hasil uji kompetensi juga akan menjadi dasar untuk menentukan apakah 12 pejabat tersebut tetap menduduki jabatan masing-masing atau akan mengalami rotasi maupun pergeseran jabatan. Namun keputusan tersebut baru dapat dipastikan setelah seluruh tahapan uji kom selesai dan hasilnya diterima oleh pemerintah daerah. Ia menjelaskan setelah hasil uji kom diperoleh, hasil tersebut

0: Adapun 12 jabatan yang mengikuti uji kompetensi tersebut, diantaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selain itu terdapat staf ahli bidang ekonomi keuangan, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Baperida, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Perikanan, kemudian staf ahli bidang kemasyarakatan serta staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik. Demikian Lili Rahman RRI Bintuhan melaporkan.
1: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Mutiara Okta mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi

0: Budaya Reoksingo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI PES bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI PES? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI PES 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI PES ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Bangka Belitung sore ini.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Penerbangan dari dan menuju Jakarta dari Bandara Hasanuddin Belitung kembali beroperasi pada Selasa 8 September 2026 setelah sebelumnya sempat terganggu akibat erupsi anak Gunung Krakatau. General Manager Bandara Hasanuddin Tri Yudi Ansari mengatakan kondisi penerbangan mulai kembali normal setelah sejumlah penerbangan tujuan Jakarta dibatalkan pada Minggu 6 September hingga Senin 7 September kemarin. Pembatalan penerbangan sebelumnya berdampak pada sejumlah calon penumpang yang sudah berada di bandara, termasuk penumpang yang harus menunda perjalanan menuju Jakarta. Pihak bandara kemudian memberikan penanganan kepada penumpang terdampak melalui Service Recovery Activation atau SRA berupa makanan ringan, minuman, masker, serta asistensi dari petugas di area bandara. Salah seorang penumpang tujuan Jakarta, Rahmadani, mengaku bersyukur penerbangan kembali berjalan sehingga dirinya dapat melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta untuk berkuliah. Rida sebelumnya juga mengetahui adanya pembatalan penerbangan saat tiba di bandara pada pagi hari. Kembali beroperasinya penerbangan Jakarta membuat aktivitas penumpang di Bandara Hasanuddin kembali normal. Meski demikian, calon penumpang tetap diminta memantau informasi penerbangan dari maskapai sebelum berangkat ke bandara. When I first saw you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saudara. Demikianlah sebuah tembang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Mengutip informasi dari laman komdigi.go.id, video Menteri Sosial membagikan dana bantuan rupiah dengan besaran 35 juta rupiah untuk setiap KK adalah informasi hoaks. Beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antaranews.com berjudul Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 Mulai Cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap konten hoaks yang berkaitan dengan bantuan sosial. Sehingga unggahan video di Mensos yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan membagikan dana bansos senilai 35 juta untuk setiap kakak adalah video dan informasi yang hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Pendengar, api bisa muncul kapan saja di rumah. Dari kompor yang lupa dimatikan, minyak goreng yang terlalu panas, hingga korsleting listrik. Saat api masih kecil, apakah ada cara sederhana untuk mengatasinya jika kita belum memiliki apar? Ada, tetapi ingat, bukan berarti bahan rumahan tersebut dapat menggantikan apar. Untuk kebakaran kecil akibat minyak goreng, jangan sekali-sekali menyiram api dengan air. Air justru dapat membuat minyak panas menyebar dan api semakin besar. Jika aman dilakukan, segera matikan kompor. Kemudian tutup wajan atau panci dengan penutup logam yang sesuai untuk menghentikan pasokan oksigen. Jangan membuka kembali tutupnya sebelum benar-benar aman dan jangan memindahkan wajan yang sedang terbakar. Untuk api kecil pada bahan padat tertentu, seperti kertas atau kain, pasir kering dapat digunakan untuk menutup dan mengisolasi api jika memang tersedia dan penggunaannya aman. Sementara itu, baking soda dapat membantu menangani api kecil tertentu, terutama api kecil yang berkaitan dengan minyak atau lemak. Gunakan dalam jumlah yang cukup untuk menutupi api, bukan dengan cara menebarkannya secara berlebihan hingga berterbangan. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Jangan menggunakan air pada kebakaran listrik atau minyak, dan jangan mencoba memadamkan api yang sudah membesar. Jika api mulai menyebar, asap semakin tebal, atau Anda merasa tidak mampu mengendalikannya, segera evakuasi diri dan keluarga. Jangan kembali mengambil barang. Hubungi petugas pemadam kebakaran dan berikan informasi lokasi dengan jelas. Karena bahan rumahan hanyalah pertolongan awal pada kondisi yang sangat terbatas. Apar tetap menjadi perlengkapan penting untuk menghadapi kebakaran kecil di rumah. Jadi, jangan menunggu api muncul untuk belajar. Kenali sumber bahaya, siapkan perlengkapan pemadam, dan utamakan keselamatan.

0: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
1: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
0: Ya ampun, apinya mulai membesar.
1: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
0: Tapi barang-barangku?
1: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
1: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.
3: Ya pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung sore, kembali ya saya hadirkan informasi untuk Anda mengutip portal rri.co.id. Otoritas Jasa Keuangan OJK menghentikan 951 entitas pinjaman online atau pinjol ilegal hingga 31 Agustus 2026. Penindakan tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Selain pinjol ilegal, Satgas Pasti juga menghentikan aktivitas ratusan entitas keuangan ilegal lainnya. Tercatat sebanyak 242 entitas investasi ilegal, 27 gadai ilegal, dan 2 aktivitas keuangan ilegal turut ditindak. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartiko Yono mengatakan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal ini terus diperkuat. OJK juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung upaya tersebut. Di sisi lain, OJK mencatat masih tingginya laporan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal. Hingga 31 Agustus 2026, jumlah pengaduan yang diterima OJK mencapai 30.328 laporan. Jumlah pengaduan tersebut juga menjadi perhatian OJK dalam memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Pengawasan dan penindakan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari taktik dan juga praktik keuangan yang berpotensi merugikan.

0: Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama, berkarya, sejahtera.
1: Ya, pendengar, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai, dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain." Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan, yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, kembali menyapa Anda masih dalam sajian Bangka Belitung sore ini, dan tentunya tadi kita sudah ikuti bersama lantunan kumandang azan maghrib yang sudah kita ikuti bersama-sama, dan tentu saya ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib kepada Anda yang menjalankan, dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta di rumah dan menikmati waktu istirahat Anda, pendengar. Dan tentunya di edisi kali ini saya hadirkan kembali lagu-lagu pilihan menemani petang Anda sore ini dengan beragam kata-kata motivasi juga. Sebelum nanti kita beralih ke Pro 3 untuk mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, untuk itu kita ke single Takut dari Idgitaf untuk menemani petang Anda kali ini.

Tujuan hidup adalah berbahagia. Kebahagiaan akan membuat hidupmu lebih berwarna. Bahagia akan membuatmu tetap bertahan meski sering mengalami kegagalan dalam hidup. Dengan membawa kebahagiaan setiap hari, setiap waktu, dimanapun berada, Anda sebenarnya sedang melawan hal-hal buruk yang ingin membuatmu

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.
1: Pendengar, saat lagi kita akan beralih ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Pro 3. Untuk itu tetaplah bersama di kanal Inspirasi.
0: Setiap program dan konten kami, partisipasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000.
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
24: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
25: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
26: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk pemakus uang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
27: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
28: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
29: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: The ball is going to be thrown up in the air. And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both for the Japan, and I think we can do it. We get the same size, kinda the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Rosa 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI dan sesaat lagi setelah beberapa spot promo pilihan untuk Anda malam ini kita akan beralih ke mimbar agama Konghucu. Untuk itu tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI PES bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI PES? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI PES 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI PES ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Ya pendengar, masih bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan setelah ini Anda akan ikuti mimbar agama Konghucu dengan judul Introspeksi Diri, Nyalakan Lentera Dalam Hati.

kita semua beserta keluarga senantiasa sehat, rukun harmonis, dan dapat berbahagia. Sancai. Terimalah salam kebajikan hanya dan oleh kebajikan Tian Bekenan. Wei Te Tung Tian. Selamat malam saudara seiman yang baik hati. Semoga kita semua beserta keluarga senantiasa sehat, rukun harmonis, dan dapat berbahagia. Sancai. Temu lagi dengan saya, dengan Tauchin Ina. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema introspeksi diri, nyalakan lentera dalam hati. Kehidupan yang sibuk sering membuat kita lupa untuk berhenti dan menengok ke dalam diri sendiri. Padahal, seluruh perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari keberanian melihat kekurangan diri kita secara jujur dan teliti. Di dalam kitab Lunyu, bab pertama pasal keempat, Cheng Tse, murid Nabi, mengajarkan kebiasaan memeriksa diri dalam tiga hal setiap hari. Sebuah teladan dari Cheng Tse, bahwa introspeksi bukanlah kegiatan sesekali, melainkan disiplin harian yang harus dipelihara terus-menerus tanpa henti. Nabi Kung Tse bersabda, bila melihat orang yang bijaksana, berpikirlah untuk menyamainya. Bila melihat orang yang tidak bijaksana, periksalah dirimu sendiri. Ini berasal dari kitab Lunyu, bab keempat, pasal ke-17. Ayat ini mengajarkan cara pandang yang berbeda. Alih-alih menghakimi kesalahan orang lain, kita justru diajak menjadikan cermin untuk memeriksa diri sendiri. Apakah kesalahan dan kekurangan yang kita lihat pada orang lain itu juga ada pada diri kita sendiri? Dalam kitab Taswe tertulis prinsip terkenal, jika sehari dapat memperbarui diri, hendaklah diperbarui setiap hari, dan diperbarui lagi setiap hari. Ini berasal dari Taswe bab kedua. Kalimat ini berasal dari ukiran pada bak mandi Raja Cengtang, mengingatkan bahwa pembaruan diri bukanlah proses yang selesai sekali untuk selamanya, melainkan komitmen harian yang harus terus diperbarui, seperti tubuh yang dibersihkan setiap hari. Introspeksi yang sehat bukan tentang menghakimi diri sendiri secara berlebihan, melainkan tentang

kejujuran terhadap kekurangan yang ada pada diri sendiri. Saudara seiman yang baik hati, mari kita nyalakan lentera untuk menerangi sudut-sudut gelap dalam hati yang sering kita hindari. Dan malam ini, semoga kita beristirahat, sempatkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri, hal baik apa yang telah kulakukan hari ini, dan apa yang perlu kuperbaiki esok hari. Semoga lentera yang kita nyalakan akan terus menerangi nurani, sehingga awan gelap tak lagi menutupi hati. Sekian mimbar agama kita pada hari ini. Terimalah salam kebajikan, hanya dan oleh kebajikan, Huang Tian berkenan.

Ya, pendengar, sebagai informasi penutup dalam sajian Bangka Belitung sore, kali ini kita ke informasi peringatan dini cuaca. Dan mengutip informasi dari BMKG, untuk masa April berlaku peringatan dini ini sejak pukul 17.50 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung tanggal 8 September pukul 17.52 berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada pukul 17.52 di Kabupaten Bangka Barat di wilayah Jebus dan sekitarnya. Hal ini juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka Barat, termasuk Simpang Teritip, Kelapa, Paretiga, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 20.52 waktu Indonesia Barat berdasarkan update dari prakirawan BMKG Provinsi Bangka Belitung. Dan benar tentunya sampai di sini perjumpaan kita dalam sajian Bangka Belitung sore edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Mutiara Okta. Dan setelah ini masih akan ada segmen Bangka Belitung Malam bersama dengan rekan saya Dodi R. Pramana yang menemani Angga Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk kita pendengar, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga partisipasi Anda dalam sajian Bangka Belitung sore. Saya Mutiara Okta pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Naga Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat pendengar menjalankan aktivitas kita malam hari ini di Bangka Belitung Malam. Saya hadir kembali menyapa Anda edisi 8 September 2026. Di malam hari ini tentu kami akan hadirkan ragam pilihan informasi dan juga rangkaian acara di ruang dengar Anda. Nah, tentu untuk Anda pendengar tetap pantau dan ikuti siaran kami, karena tentu di Bangka Belitung Malam kita akan hadirkan juga nanti dialog Lestari Alamku bersama dengan Pak Tulis, yang tentu akan mengabarkan juga secara langsung terkait dengan Munas Anggrek Nasional yang diikuti beliau. Tapi tentu kita akan konfirmasi terlebih dulu apakah beliau sudah bisa kita hubungi nanti pukul 20:20 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan drama atau mini drama radio dengan judul Mesatu Klik Sejuta Penyesalan, produksi RRI Molboh.
1: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
2: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
3: Video apa?
2: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
4: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
5: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
6: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
4: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
2: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
1: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana. Namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
7: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
4: Nisa?
7: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
4: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
7: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka nih gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
4: Iya, aku percaya kamu, Nis.
7: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
8: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
7: Ayah.
8: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
7: Ayah, aku mau berhenti sekolah.
8: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
7: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
8: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
7: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
8: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat, tapi rasanya sangat berat.
7: Hmm,
1: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
3: Anak-anak, hari ini Ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
2: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
3: Iya, Ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
6: Tapi Bu, kami hanya berkomentar.
3: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
2: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
3: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
2: Belum Bu, saya hanya melihat banyak orang membagikan lalu saya ikut.
3: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
2: Nisa.
7: Ya.
2: Aku mau minta maaf.
7: Buat apa?
2: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
7: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
2: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
6: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
7: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
1: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia. Namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
9: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
3: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
4: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
2: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
1: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga. Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, kepala LPP RRI Melabuh. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Malam, dan berikutnya kita akan hadirkan dialog interaktif Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Pendengar, malam hari ini kita akan berbincang bersama Pak Yuli Tulistianto SE selaku ataupun juga dari Bangka Flora Society, yang mana di malam hari ini juga beliau sedang mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional Anggrek Indonesia, yang mana malam hari ini diadakan atau dilaksanakan di Kota Malang. Kita sapa terlebih dahulu, beliau saat ini langsung berada di arena Munas Anggrek Indonesia. Selamat malam, assalamualaikum Pak Tulis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat malam Bung Dudi dan sahabat alam dimanapun berada.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Tulis ini sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kita.
2: Iya, ini di sela-sela acara ini.
0: Iya, di sela-sela acara bersama kita juga Pak Tulis bisa gabung begitu ya. Tapi mungkin bisa diceritakan kegiatan di hari ini seperti apa nih Pak Tulis terkait dengan Musyawarah Nasional Anggrek Indonesia.
2: Ya, terima kasih Bung Dudi, dan semangat pagi ya. Selamat malam buat sahabat alam pendengar dimanapun berada. Ya, Bung Dudi dan pendengar, bahwa hari ini sudah sejak kemarin sore ya, mulai itu kami mewakili dari Dewan Pimpinan Daerah Pecinta Anggrek Indonesia Bangka Belitung hadir di tepatnya Kota Batu ya, bukan di Malangnya, di Kota Batunya ya, jadi masih ke utara Kota Malang, ya bagian dari Kabupaten Malang dulu sekarang udah Kota Batu, kota sendiri. Bung Dudi, ini cerita sedikit ya, cara orang kita di pulau ya, ini panaslah di dalam ketimbang di luar, Bung Dudi, ceritanya nih dalam gedung lebih hangat daripada di luar nih ceritanya, Bung Dudi. Jadi cerita kita malam hari ini, sahabat dengar, bahwa kami sedang ya sejak kemarin menghadiri kongres, jadi tahunan ya, Musyawarah Nasional Pencinta Anggrek seluruh Indonesia ini. Jadi beberapa provinsi yang tidak hadir, mungkin ada juga di antaranya kayak seperti Lampung ya. Ini Lampung berangkat terakhir, jadi kayaknya tidak bisa berangkat karena terdampak abu vulkanik kemarinnya di Gunung Krakatau. Kegiatan ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi bagaimana program kerja yang sudah disampaikan oleh ketua ya, oleh Ibu Rita Subowo, Ketua PAI Pusat, itu kemarin sudah disampaikan malam hari, kemarin sudah bukaan dan pemaparan ya. Tadi satu hari full ini, Bung Dodi. Halo.
0: Ya, masih bersama kita. Ya. Pak Tulis.
2: Oke, jadi seharian ini full tadi sampai dari jam 8:30 ya, sampai jam 4:30 sore, itu rangkaiannya pemaparan masing-masing daerah dan terus pandangan umum, laporan dari ketua pelaksana, terus laporan pertanggungjawaban dari ketua dan pengurus yang lama, terus minta tanggapan. Nah, tanggapannya yang seru ini. Tanggapan masing-masing daerah, dan kita dari Bangka Belitung khususnya tadi ya, juga seperti yang diharapkan tuh, tepatnya pada akhir, karena kita di Bangka Belitung pencinta anggrek kita ya katakanlah 75% adalah teman-teman jiwa konservasi ya. Kalau di beberapa daerah banyak yang pada agribisnisnya, jadi kita menyorot pada sektor, pada departemen konservasi. Bagaimana upaya kita, kami di Bangka Belitung tetap mengupayakan upaya pelestarian, dan muaranya nanti akan mengembangkan dan menjadi sektor ini menjadi pendapatan ya untuk sektor agribisnisnya. Namun untuk tahap ini, beberapa tahun belakangan, mungkin sampai beberapa tahun ke depan, kami di Bangka Belitung khususnya kita ya tetap mencoba untuk melakukan konservasi, pelestarian dan penyelamatan. Karena tadi disampaikan juga bahwa bagaimana kondisi ya, di Bangka Belitung ya, dengan aktivitas yang cukup semakin syarat akan berkurangnya habitat. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi upaya-upayanya yang kami kedepankan tadi sebagai bahan laporan kami, dan menanggapi terhadap pandangan umum dari masing-masing DPD tadi terhadap laporan dan pandangan dari DPP PAI Pusat. Hingga tadi juga penetapan sampai penetapan buat sidang komisi ya. Dan baru malam ini nanti mungkin akan ditetapkan ya. Sampai besok mungkin baru pemilihan. Walaupun cukup alot ya, di sidang komisi cukup alot pada perubahan tatib. Jadi kita tadi di Bangka Belitung, kita bersama provinsi, apa tadi provinsi? Kita Bangka Belitung dengan Bali tadi ya. Ada Bung Rama dari Bali, tadi Ketut ya. Ada dari Kalsel, Kalsel, NTB, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah, bukan Sulawesi Tengah. Itu kita di Komisi B membahas ya, tentang kemandirian PAI dan organisasi kita. Jadi kemandirian di sini diharapkan karena pencinta anggrek ini kan bukan organisasi mencari profit, tapi organisasi nirlaba. Yang bagaimana organisasi terbentuk atas dasar upaya pengembangan. Jadi dituntut kemandirian. Jangan serta-merta harus, apalagi kondisi negara seperti ini ya. Jadi kita dituntut kemandirian dengan berbagai pola yang akan kita kembangkan ke depannya. Itu untuk sementara Bung Dudi, sampai malam ini kita masih membahas itu. Nanti ke depan, setelah ini mungkin ada rapat-rapat dilanjutkan dengan rapat penetapan hasil sidang. Jadi masing-masing komisi menyampaikan malam ini, dan setelah itu akan, ini yang finalnya di sini, mengusulkan bagaimana mekanisme tentang pencalonan untuk ketua masa periode 2026 dan 2031. Itu Bung Dudi.
0: Baik, ada informasi bahwa nanti untuk setiap DPD ini akan mencalonkan perwakilan masing-masing untuk menjadi ketua,
2: ya.
0: Gitu ya Pak Tulis ya.
2: Silakan. Betul. Jadi di sini ada dalam tatibnya persyaratannya. Ini yang seru ini Bung Dudi malam ya. Dari sore tadi adalah bentuk koordinasi dan konsolidasi. Jadi saling lobby-lobby ini Bung Dudi ya, untuk mencalonkan jago-jagonya masing-masing ini kan. Jadi kita Bangka Belitung tadi juga berkoordinasi ya, lobby Jateng, DIY yang agak connect sama kita, dan Bali tadi kita coba juga dari Jambi tadi kita juga coba untuk mencari dukungan gitu kan. Saling lobby-lobby lah, Ibu Dian menyebar ke sana, saya menyebar ke sana, saling hampir semua dalam hampir 3 jam tadi itu, walaupun di sela-sela acara ada yang pembentukan komisi segala, sambil melobi-lobi ya untuk malam ini nanti mungkin tepatnya mungkin jam 9 dimulai pengusulan daftar nama, baru diusulkan, belum pemilihannya besok mungkin dilanjut agak, karena menurut tatibnya seperti itu. Jadi bertahap Bung Dodi. Kita juga sudah melobi-lobi teman-teman dari DPD lain. Jadi ini yang punya hak mencalonkan, nah di Munasar ini hak yang mencalonkan adalah Dewan Pimpinan Daerah, jadi yang di provinsi. Tetapi kalau untuk memilih ketua boleh, dari DPC ini cukup banyak yang hadir ya. Dari DPC ini cukup banyak, ada 92 dari DPC yang hadir. Sementara DPD-nya memang kita dari 34 provinsi, ini yang ada DPD cuman ada 29 ya. Namun yang hadir tidak banyak hadir nih. Seperti Maluku juga tidak ada, Maluku Utara juga tidak ada. Jadi ya semua berdampak di sana katanya. Termasuklah tadi NTB terakhir ada NTB, NTT baru datang pagi-pagi baru sampai dia, karena malam mereka naik bus. Jadi mereka malam waktu acara pembukaan mereka enggak sempat, tapi pas acara intinya baru tadi pagi sampai sore, dan malam hari ini mungkin besok jam 10 baru penetapan calon gitu. Penetapan pemilihan pemilih. Malam ini baru penetapan calon gitu.
0: Baik, gitu Bung Dodi. Artinya dari Bangka Belitung nanti DPD Bangka Belitung ini akan juga mencalonkan diri begitu ya, Pak?
2: Oh tidak. Tidak. Kita ya? Tidak. belum sanggup. Jadi begini, memang untuk menjadi calon ketua itu Ketua umum ini ya, memang ya kita harus mawas diri, dan itu juga bukan pekerjaan mudah ya. Jadi besar tanggung jawabnya dan moralitas yang harus kita pegang bukan hal yang mudah. Dan selama ini juga kalau ketua umum memang betul-betul orang yang memiliki kapabilitas ya, kemampuan kan gitu ya, kemampuan dari beberapa aspek lah. Jadi banyak kriteria yang tidak tertulis, maksudnya kan gitu ya. Tapi syarat-syarat untuk menjadi ketua adalah sudah pernah menjadi ketua atau pengurus minimal DPD di daerah masing-masing gitu kan, atau yang di DPC, bahkan ya teman-teman di DPP. Jadi yang boleh mengusulkan dengan berapa kriteria sudah ini bla bla ketua di DPD atau anggota di DPP, tapi selama ini ya betul-betul orang mumpuni dengan peranggrekan secara internal dan secara internasional juga udah mumpuni, dan kita juga udah mencoba ya untuk berkoordinasi dengan teman lain untuk sama-sama mencalonkan siapa nanti agar lebih mengkerucut gitu, maksudnya kan agar tidak terlalu banyak calon, dan begitu suara besok puting pemilihan, bukan puting pemilihan, ya akan lebih lebih menarik. Tapi ini yang diusulkan tidak serta-merta siap, tidak serta di bisa ikut pemilihan. Tapi artinya begitu kita mencalonkan, misal dari kami Bangka Belitung mencalonkan Bung Dudi misalnya gitu ya, itu nanti Bung Dudi harus menyiapkan, menyatakan kesiapannya dulu. Setelah kesiapan baru paparan, dikasih durasi 10 menit calon-calon semua baru lakukan pemilihan. Gitu Bung Dudi, ceritanya Bung Dudi.
0: Baik, ya. Baik. Pak Tulis, mungkin ini juga ya. Menjadi pertanyaan juga bagi para pendengar. Goals-nya apa nih mungkin di tahun ini dari DPD Provinsi Bangka Belitung setelah mengikuti Munas atau Musyawarah Nasional Pencinta Anggrek Indonesia?
2: Oh iya, tadi kami juga di tengah jalan pun sudah kebaca artinya apa yang harus kami lakukan. Berdasarkan dari laporan Ibu Ketua, pertanggungjawaban mereka, dan kami di Bangka Belitung sangat sangat diharapkan tadi ya, karena kita baru cuma satu ya cabangnya ada di Kabupaten Bangka. Nah, ini menjadi catatan bagi teman-teman kawan-kawan di DPP bagaimana bisa mengembangkan lagi. Namun ini tadi waktu dialog Bu Dian juga sempat seperti bukan menyanggah ya, memberikan gambaran bahwa kami di Bangka Belitung itu seperti ini. Jadi komunitas ini tidak terlalu seperti kawan-kawan di Jabar, DIY, Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTB gitu ya. Seperti di daerah Kalimantan. Tapi karena kami di sini ya orangnya baru sedikit dan provinsi ini baru, mungkin tapi kami tetap tidak menutup kemungkinan akan tetap melakukan pembinaan, dan upaya kami ke depannya adalah bagaimana mengembangkan organisasi ini pertama ya, pengembangan organisasi. Yang kedua bagaimana pengembangan edukasi kepada ini

0: masyarakat awam, tapi semua tatanan masyarakat, baik dunia pendidikan ya, dunia akademisi, dan beberapa masyarakat penyangga kawasan hutan yang masih ada, tanda kutip hutan yang masih ada. Jadi ini kita edukasi bagaimana menjaga kawasan itu. Dan tadi juga selenting dari kalian, teman Kalbar dan Kalbar, Kalteng, Kaltim, ya, Kalsel, itu yang menjadi sorotannya adalah kawasan mereka yang terbakar. Ini menjadi seperti curhat tadi ya. Nah, kalau kita di Bangka Belitung, ya goalnya bagaimana ke depannya kita adalah membangun kerjasama, koordinasi yang paling penting ya. Dan kami terus akan melanjutkan ya penyusunan prioritas terhadap menjalin kerjasama kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah, dalam hal ini dari lini paling bawah, dari kecamatan ya, kabupaten dan provinsi, akan kita tetap berkolaborasi bagaimana menetapkan satu kawasan agar dijaga dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ya atas hasil ini, dapat rekomendasi dari hasil Munas ini, kita akan mencoba menjalin kemitraan seperti beberapa daerah lain seperti Kaltim, Kalbar dan Jatim yang sudah DKI. Kalau DKI sudah dari dulu, membangun kemitraan beberapa ya mitra-mitra yang dalam hal ini perusahaan lah katakanlah ya, baik BUMN maupun perusahaan swasta yang bisa digiring untuk membangun konsep konservasi terhadap anggrek itu sendiri, Bang Dudi.
1: Baik, artinya ini tentu sejalan dengan apa yang telah dilakukan juga oleh DPD.
0: Iya, betul.
1: Pencipta Anggrek Indonesia di Bangka Belitung, begitu ya, Pak Tulis?
0: Iya, betul, betul, betul. Jadi ini benar, Bung Dodi. Memang yang biasanya udah sejalan sama kita. Bahkan tadi ada dukungan dari kebetulan Ketua Departemen Konservasinya DPP. Ini kan Ibu Dr. Irawati, itu juga mantan Kepala Kebun Raya Bogor. Itu udah dua kali ke Bangka dan memberikan gambaran itu. Nah, jadi kita punya dukungan bahwa di Bangka Budian juga di kebunnya ada, kebun pribadinya Budian disampaikan ada, dan di satu kawasan. Nah, itu Pak Untung, Pak Sekjen, Pak Pusat udah datang sama Ibu Prof Endang, ahlinya anggrek dari UGM, itu sudah hadir di kebun di kawasan konservasi Sungai Upang. Itu, dan tadi begitu Ibu Dian menyampaikan, ditambahkan lagi gambaran-gambaran itu kepada DPP sebagai wacana bahwa Bangka Belitung sudah melakukan. Namun daya dukungnya yang harus kita dorong. Nah, ini nanti tinggal PR kami, nanti tetap berkolaborasi. Dan janji teman-teman DPP Pai Pusat juga akan tetap membantu bagaimana, apa namanya, strateginya bagaimana. Itu akan kita coba, kita sampaikan selama ini ke teman DPP, dan alhamdulillah kita laporan tahunan kita tetap sampaikan dan itu juga sudah dibaca. Namun tadi seperti yang disampaikan Ibu Dian tadi bahwa ya kita di Bangka Belitung itulah kondisinya sudah sejak lama, dan ya alhamdulillah mendapat apresiasi tadi bahwa kita sudah melakukan seperti apa yang diharapkan oleh DPP. Gitu, Bung Dudi.
1: Baik, baik. Luar biasa, betul. Saya mudah-mudahan ini menjadi langkah awal juga dari berkembangnya perhimpunan anggrek Indonesia ya, begitu ya? Pencinta ya, anggrek Indonesia ya, ya Pak
0: pencinta,
1: Tulis ya?
0: Pencinta, ya pencinta. Sekarang bukan perhimpunan. Jadi ya, sejak 5 tahun belakangan, tahun 2021 nomenklatur 2020 nomenklaturnya sudah berubah, bukan lagi perhimpunan anggrek Indonesia, tapi pencinta anggrek Indonesia.
1: Baik,
0: gitu.
1: Baik, mungkin terakhir Pak Tulis, apa ini pesan kepada para pendengar mungkin yang juga mendengarkan kita dan juga mungkin saat ini juga sebenarnya adalah pencinta anggrek yang saat ini belum ada wadahnya begitu ya, mungkin silakan.
0: Iya, oke. Jadi Bung Dodi, terima kasih buat semua pendengar RRI ya, mungkin yang apalagi yang sudah ada rasa cinta pada tanaman anggrek sendiri. Mari kita berkolaborasi, ayo kita bangun peranggrekan di Bangka Belitung. Kalau yang belum tergabung, boleh silakan tergabung di komunitas atau di pencinta anggrek Indonesia di masing-masing daerah. Nanti kita, kalaupun memang ada pencintanya di beberapa, misalnya di Bangka Barat, itu akan kita swan, kita silaturahmi, dan kita bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk membuat lembaga ini lebih legal ya, legal, dan membantu bagaimana menyelamatkan anggrek-anggrek Bangka Belitung. Karena tadi juga salah satu diantaranya

0: kita tadi ketemu dengan kawan-kawan dari Kalbar yang mereka melakukan replanting terhadap replanting apa? Anggrek pensil. Memang agak berbeda kalau di Kalimantan Barat, mereka juga sudah ada. Karena mereka aman kalau di mereka, karena di satu danau yang sudah ditetapkan menjadi kawasan nasional. Nah, jadi nanti kita sama-sama untuk berkolaborasi, membangun dan meningkat mengembalikan tadi mengembalikan kejayaan anggrek Indonesia di era 90-an. Itu jaya banget anggrek Indonesia. Untuk khusus dari Bangka Belitung akan memberikan kontribusi buat anggrek Indonesia nanti, Bung Dudi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Tulis. Lanjut lagi
0: sama-sama.
1: Mungkin kegiatannya mudah-mudahan ini.
0: Iya, izin saya melanjutkan lagi ya kalau
1: siap,
0: gitu ya.
1: Siap. Mudah-mudahan ini juga membawa dampak baik juga untuk Bangka Belitung begitu ya. Apalagi tadi goals-nya sudah dijelaskan bahwa goals kita adalah untuk konservasi anggrek terutama yang
0: anggrek
1: ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Baik,
0: betul.
1: Terima kasih Pak Tulis. Selamat
0: sama-sama.
1: Malam.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itulah kebersamaan kita bersama dengan Pak Yuli Tulistianto selaku sekretaris dari Pencinta Anggrek Indonesia atau DPD Pencinta Anggrek Indonesia Bangka Belitung yang juga sudah saat ini sedang mengikuti musyawarah nasional Pencinta Anggrek Indonesia, ya. Mudah-mudahan ini membawa dampak baik juga bagi anggrek yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Kita kembali akan hadirkan pilihan lagu di ruang dengar Anda dan juga kita akan menjelang ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Salam pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Ruang Rindu hadir kembali menyapa Anda di malam hari ini. Tentu bersama saya Dudi R. Pramana. Pendengar, di malam hari ini kita kembali bertemu melalui udara, berjumpa ya melalui udara di kebersamaan kita dalam Ruang Rindu.

0: Apa kabar untuk Anda semuanya ya? Mudah-mudahan kita semua sehat, semangat ya. Apalagi di September ini adalah momen yang sangat luar biasa untuk para insan RRI. Tidak hanya bagi para penyiar, bagi para reporter, bagi semuanya, tetapi untuk para pendengar juga ini menjadi hari yang spesial ya. Tapi tentu pembahasan kita tentang Hari Radio atau HUT RRI nanti ya di tanggal 11. Hari ini kita akan bahas tentang tanaman favoritnya apa kira-kira ya. Kita sapa pendengar kita, ada siapa? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Baik, aku.
0: Mantap, Embera. Apa ya, kabar? Masih sakit ya?
1: Iya,
0: mudah-mudahan cepat sehat ya, Embera ya. Oh, besok ke rumah sakit ngambil obat. Iya.
1: Iya.
0: Ya, hati-hati di jalan besok ya. Mudah-mudahan
1: oh,
0: obat.
1: Mobil.
0: Oh, pakai mobil ya.
1: Orang.
0: Oke, siap, luar biasa. Kalau begitu, Embera ikut nanti ngumpul sama pendengar?
1: Hah?
0: Nanti. Oh iya, enggak ikut berarti ya. Oke, oke, oke. Siaplah kalau begitu. Embera, tanaman favoritnya apa?
1: Bunga, kembang.
0: Ya, bunga apa?
1: Anggrek, kembang. Anggrek.
0: Oh, anggrek juga ya? Oh, tadi kan ngobrol sempat tulis tentang anggrek ya. Oh, berarti favorit juga anggrek ya?
1: Buah okay. Lengkeng.
0: Oh, buah-buahan lengkeng kayak gitu ya? Ada tanaman di rumah?
1: Ada lah.
0: Ade? Wih, mantap. Oh, jadi... Jadi kalau lagi ini nyiram kembang, nyiram ini lengkeng ya? Oke lah, siap. Mau lagu apa?
1: Lagu. Lagu. Kemarin aku bisa. Kemarin.
0: Tommy.
1: Kemarin.
0: Jipisa.
1: Kemarin. Kemarin.
0: Apa itu ya judulnya? Di
1: kemarin.
0: Bukan, itu bukan judulnya. Apa ya? Oh, biarkan aku menangis kali ya. Benar enggak? Di sini di batas kota ini.
1: Kemarin kalah,
0: Mas. Iya. Oke, siap. Salam sapanya silakan.
1: Buat Budiang Sang, buat Ibuari Omolek, buat Din, buat Maji, begini. Kemarin ya, ya, ya, Ayu, Bindu, aku, Inaimbi, Sultan, Mambat, Mambat, Wak, Wadat, Wangdul, Wak, Wantan, Wak, Noradi, Wanji, Nisku, Mamlan, Emus, Wak, Nadal, Wak, Ayu, Bungku, wah, sampai redil. Wah, dan ngedot. Wah, wah, Bunda Sumi, Jalang. Wah, Buara, Lara Lima. Wah,
0: baik, terima kasih Embera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut kembali di belakang Embera. Ada siapa ya yang ingin bergabung bersama kita? Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Memori Dewa Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Jais ya.
2: Ya, si buah manggis biar hitam tapi rasanya manis.
0: Mantap. Manis seperti apa? Buah apa ya?
2: Ya, buah manggis kan walaupun kulitnya hitam, isinya putih tapi manis.
0: Oh iya, mantap.
2: Ini gitu. Betul betul jari malam nih.
0: Kenapa itu?
2: Jadi pencet kalau dapat masuk, langsung diangkat.
0: Mantap berarti rezekinya ya malam hari ini ya. Oke lah kalau begitu. Bung Jais.
2: Iya Kak Yus.
0: Apa ini kegiatannya malam hari ini?
2: Baru balik ngecas.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Itu posisinya di ladang.
0: Jadi baru pulang ya malam ini ya.
2: Okay. Lagu apa Bang malam ini?
0: Lagu nostalgia Bung Jais.
2: Ya, lagu nostalgia dari ini aja lah.
0: Dari siapa?
2: Dari Endang Asarina.
0: Judul?
2: Endang Asarina lagunya kalau tak salah Istri Setia.
0: Istri Setia. Sebentar, adanya.
2: Ada?
0: Istri tersayang, terus istri ya tentang istrinya, istri tersayang, terus adanya kado kecil buat istri.
2: Kado kecil buat istri aja lah.
0: Oke, siap. Kalau begitu, silakan salam sapanya.
2: Jangan lupa itu Bang Adermen jarang-jarang masuk jadi gak banyak yang terlihat. Oke lah Bang, nanti fotokopi semuanya ditenggel semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, siap. Makasih banyak.
2: Selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bung Jais ya, luar biasa bisa bergabung bersama kita. Lanjut di belakangnya ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wih, ada Budi Sumi, nah.
3: Iya, Pak. Iya. Bang Budi, apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah sehat Budi, apa kabarnya malam hari ini?
3: Sama, yang penting kita sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke lah Budi.
3: Apa temanya tadi?
0: Tanaman favorit. Kalau Budi itu apa ini?
3: Kalau aku tanaman favoritnya jambu.
0: Oh jambu.
3: Jambu citra, jambu Jamaika. Mantap lah tuh cece sambal, anu sambal cabai garam.
0: Ada tanamannya di rumah ya berarti?
3: Ada tuh. Selain bunga kan, lengkuas, jahe, kunyit itu ada kan, serai, jeruk purut, jeruk apa nih, jeruk langir juga ada.
0: Iya, enak lah kalau di rumahnya ada tanaman ya.
3: Kalau tinggal, mau pakai tinggal metik kan.
0: Iya, tinggal ambil.
3: Gitu. Kalau musim buah jambu tinggal metik ya kan, nggak beli-beli.
0: Nggak perlu takut lah ya. Mau kelaparan juga nggak bakal kelaparan. Ada cemilan banyak ya, banyak cemilan.
3: Cemilan kalau hati lagi jengkel lihat bunga-bunga di depan kan terhibur.
0: Iya benar. Oke lah kalau gitu mau lagu apa Budi Sumi?
3: Aku mau lagunya dari Pance aja lah.
0: Pance judulnya
3: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata.
3: Iya.
0: Oke siap salam sapanya.
3: Boleh.
0: Boleh, silakan salam sapanya Budi.
3: Oke, salamnya Cinta Permatanya untuk Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Semoga sehat selalu. Babang Ramadan di Papua ya. Babang Jais tadi ya. Semoga sehat selalu Bang Jais. Buat Batriono ya. Pak Aljadin juga. Di Bangka Barat kita ada Abdul Dahlan ya. Ada Bang Yokam, ada apa lagi ya? Satunya lagi lupa aku. Di Pakatinang ada Bang Reza. Buat siapa lagi, Bang Johan Arif, Bang Panji ya, Ayuklin juga, Bunda Rindu di Ampuy, Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku, Uda Sultan, Ambera tadi ya, buat Niko lama ada kedengeran suaranya Niko sama Nur Hadi, Uda Sultan semoga saya selalu ya Uda, buat Ibu Kori dan Bang Alek ya semoga saya selalu. Julia juga bersama Putra Sambat semoga bahagia selalu. Buat Bang Irwan di Air Kantung semoga selalu bersama keluarga. Buat Bang Romlan di Muntabak semoga selalu ya. Buat Bang Jul Faizar juga semoga selalu Bang Jul.
0: Amin.
3: Ayo gabung. Buat Bang Gente di Belitung Timur ya semoga selalu Bang Gente. Buat Bang Topan Redero semoga selalu di Belitung ya. Salam kangen ribu demo di Depan Lalang. Babang Ludinya selamat tugas, selamat cop-cop ya sayangku.
0: Oke, siap Budi.
3: Ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Semoga diberi kesehatan lahir batin, rezeki yang barokah dari Allah ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ada lagunya ya?
0: Ada Budi.
3: Oke lah, ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
3: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun. Bu Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Rudinya yang ganteng dan santun.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Budi ya sudah bergabung malam hari ini bersama kita. Baik pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, kita lanjut ya, menyapa pendengar kita yang ingin bergabung di telepon. Halo ruang rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu,
0: ruang
1: rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, ada siapa ini?
1: Dengan Atok Ian.
0: Oh, Atok Ian di mana Atok Ian?
1: Atok Ian.
0: Baru pertama kayaknya Atok Ian kita ya.
1: Apa?
0: Baru Atok yang pertama kita ketemu ya ini ya. Atok sudah berapa kali nih?
1: Pertama. Dengan siapa nih?
0: Dengan Dudi Atok Ian.
1: Dudi apa dulu?
0: Sama lah Dudi dulu itu sama kayaknya ya. Iya, Atok Ian di mana Atok Ian?
1: Di Gabek Pangkalpinang.
0: Wih, di Gabek ya. Lain listrik ya?
1: Nggak, dekat kantor camat.
0: Dekat kantor camat. Oke, iya. Mantap tau, kalau gitu. Kenapa?
1: SMA 4 tahu.
0: Tahu atau di Simpang 4 ada kuburan di situ ya? Depannya tau, kantor camat ya?
1: Simpang 4
0: tuh. Oke lah. Sehat ya tuh Ian ya? Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke lah. Kalau Atok Ian ini nanti mau ikut enggak ini kopdar bersama dengan para pendengar di hari ulang tahun RRI tanggal 13 nanti acaranya nanti.
1: Di Sungai Liat, Tok?
0: Iya, atau di Sungai Liat nanti kita
1: kumpul. Tanggal berapa?
0: Tanggal 13 malam nanti.
1: Malam mau main?
0: Iya, nanti malam karena itu sekaligus acara penutupan RRI PES.
1: Tanggal 13 malam apa jadi?
0: Malam Senin.
1: Senin, no?
0: Iya. Nanti kalau sempat bolehlah nanti mampir ke RRI ya. Ada yang banyak berapa pendengar kita itu nanti. Mulai setengah 8 nanti.
1: Setengah 8, no? Iya.
0: Iya, habis isa atau.
1: Insya Allah.
0: Oke, siap. Kalau gitu.
1: Nyanyi ya sama Tok.
0: Boleh, boleh. Wah, kayaknya penyanyi lama ini atau nih ya.
1: Lagu no atau minta lagu terkenang selalu?
0: Boleh, boleh, boleh. Terkenang selalu dari
1: Betty Gading.
0: Terkenang
1: selalu.
0: Terkenang sebentar
1: tuh. Ya.
0: Oh, belum pernah dengar.
2: Bila ku duduk sendiri di waktu senja hari.
1: Itu lagu.
0: Oke, terkenang selalu ya. Boleh tuh, silakan. Silakan salam sapanya.
1: Salam dari A sampai Z ngemeringkas waktu.
0: Oke.
1: Salam dari Atok Ian Gabek pada salam kompak lah. Kusi ku apa yang nyebut. Dari A sampai Z dari Atok Ian.
0: Oke, siap.
1: Oke, masih betul. Banyak dari dia.
0: Oke, makasih Tok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, lanjut di belakang Atoyan ada siapa yang ingin bergabung? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Ada Bung Jante ya di
1: benar sekali.
0: Belitung Timur, kabar
1: Bung
0: baik.
1: Bung Dodi R Pramana di sana.
0: Mantap, sehat ya Bung Jante ya.
1: Sangat kangen sekali aku dengan suara Bung Dodi.
0: Waduh, mantap berarti kalau gitu ya. Apa aktivitasnya malam hari ini?
1: Kita malam ini.
0: Kenapa?
1: Apa topik pembahasan di malam ini?
0: Topik pembahasannya itu tentang tanaman favorit.
1: Oh, tanam favorit.
0: Iya.
1: Kalau tanaman yang pasti ada bayam dikit, aku bermulai kan kesukaan panas, ada cabai dikit juga.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: yang tanam pohon sih banyak aku Doni. Manggis ada, durin ada.
0: Oh iya.
1: Cempada ada, sukun ada juga, lansat. Tapi sekarang sih kering lah Doni. Kalau buah-buahan sekarang.
0: Iya, lagi
1: kering.
0: Lagi kering.
1: Daunnya rontok. Jangan daun yang daun yang apa yang masih segar rontok ditiup angin merah.
0: Iya.
1: Aku pisang-pisang berapa yang tumbang berarti? Pisang pisang kepok ada juga, pisang siam itu sedang masih muda buahnya, tumbang ditiup angin tuh.
0: Jadi sekarang ini kering semua ya?
1: Kering.
0: Waduh.
1: Jadi kalau di Belitung Timur ini, kalau kemarin aku berobat kontrol kemarin aku kan ini. Di Manggar kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Di Timur, rumah sakit Muhammad Zain. Kemarin.
0: Oh, kalo jadi ke Belitung Timur ya.
1: Jadi kalau pagi kan sinar matahari itu agak kemerah-merahan gitu kan. Sekitar jam 7 atau 8 agak sedikit kuning-kuning lagi gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi baru lah pokoknya jam 11-12 lah. Lah kebawah lagi kan lah sampai jam 5 angin lah kurang itu timbulah kabut asap gitu, Dodi.
0: Oh, ada asap tipis ya di kita.
1: Angin lagi kurang tiup kabut asap itu, bau ya agak menyengat-nyengat itu.
0: Tapi enggak begitu parah ya?
1: Apa?
0: Enggak begitu parah lah tapi ya.
1: Enggak. Aku seterus pakai masker lah kalau keluar gitu jauh-jauh pakai masker.
0: Iya, benar. Pakai masker. Gunakan masker ya.
1: Untuk itu napas gitu, jangan sampai kita tarik napas tuh terhirup dengan itu udara-udara yang buruk-buruk kan.
0: Iya benar.
1: Debu juga asap itu yang bakar-bakar hutan kan.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Halo.
0: Ya.
1: Lagu ya?
0: Ya, lagunya mau lagu apa?
1: Lagunya kalau lagu Cinta Tak Dapat Dibeli.
0: Cinta Tak Dapat
1: Dari Dibeli. Endang Estorina.
0: Cinta Tak
1: lagu nostalgia aja tuh Bang Dodi.
0: Tak dapat dibeli ya.
1: Bisa enggak?
0: Tar dibeli.
1: Beli.
0: Ya, sebentar kita
1: bisa.
0: kita cari dulu. Cinta Tak Dapat Dibeli ya. Dibeli.
1: Jadi salam saya pertama untuk Bu Desmi tadi kan. Untuk Ian tadi selamat malam juga, untuk Bang Zul Faizar juga selamat malam Zul, untuk juga Kang Aran Bandung selamat malam, Bede Sumi juga, Kang Erwan di Arkantung juga selamat malam, dan juga Mbak Julia juga selamat malam, dan Mbak Widya juga, Pak Ramadan, Pak Leman juga, Bede Kuri juga dengan Bang Alek, dan juga Bung Leman, juga Bung Leman, Bung Azadin juga, Pak Suhamin, Pak Sabihis juga, Romlan, Rambe Kelana, Kalmin, Pak Almin juga, Reza Yota, Pak Udoa juga, Uji, Pak Ibrahim juga, Tuk Dahlan, Tuk Udin, Bung Alek Yulin. Untuk Maria juga, untuk Ria juga, dan juga untuk Bong Topan juga, yang dibentuk juga, saya selalu Bong Topan. Dan juga untuk semua-semualah penyiar semua sikap selalu juga, dan untuk pendengar juga, saya selalu lah.
0: Amin.
1: Terima kasih,
0: ya Bung Doni. Lagunya ada alternatif lain nggak, Bung Jante?
1: Apa?
0: Ada alternatif lagu lain?
1: Tidak jelas loh Dede.
0: Ada alternatif lagu lainnya?
1: Alternatif?
0: Ya, yang lain ada nggak?
1: Nggak ada Pak Dede.
0: Oh, saya pilihkan berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Pak Dede.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Janti ya. Sudah bergabung bersama kita. Baik, kita ke WA dulu, ada Bung Panji ya. Ini sudah mengirimkan pesan WA kepada kita. Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Dodi. Salam sehat. Tanaman favorit yaitu jeruk kunci. Wah, jeruk kunci ya. Berarti hobi makan bakso berarti ini. Lagunya Rasa Cinta dari Sandy Claudia. Salam kopi Bang Jante dan lain-lain. Semua terima kasih Panji Pasir Garam. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Bung Panji di Pasir Garam. Berikutnya ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo juga Bang Dodi.
0: Iya, ada Bung Romlan ya.
2: Iya, Bung Romlan.
0: Mantap. Kabar baik Bung Romlan?
2: Selamat Bang. Baru pulang dari beli alat tadi. Alat warung untuk dijual kita pagi.
0: Oh, mantap ya.
2: Pas ngopi lah Bang.
0: Lagi ngopi ya?
2: Akhirnya ngopi Bang.
0: Oke, mantap lah. Habis.
2: Abang mau nanya, BRI itu malam apa Bang rencana Bang?
0: Minggu malam Senin, tanggal 13 nanti.
2: Oh, 13 Senin lah Bang.
0: Iya, jangan lupa datang ya.
2: Soalnya kan saya sering BRI dulu ya kan. Mm-hmm. Abang. Oh, Abang udah tahu, baru sekali Abang nengok gua Bang.
0: Iya, makanya nanti datang ya.
2: Insya Allah Bang.
0: Iya, ditunggu
2: apa
0: nanti.
2: Apa tema Bang?
0: Kehadirannya ya. Temanya tanaman favorit nih apa?
2: Favorit tuh rambutan Bang, kayak mangga atau lagi Bang.
0: Oh iya, di rumah ada.
2: Oh, ada punya istri gue tuh kumis kucing Bang, untuk sekitingan katanya.
0: Oh, kumis kucing, tanaman kumis kucing. Obat. Oh iya. Mantap lah berarti. Di rumah ada mangga juga berarti?
2: Ada batang Bang.
0: Bukan tapi belum buah ya?
2: Udah habis.
0: Oke lah kalau
2: rambutan
0: begitu.
2: Rambutan juga sudah habis Bang. Tapi rambutan koheren Bang, apa tuh? Pertama tuh manis Bang, udah kedua, ketiga, keempat dong atau ya berubah Bang.
0: Oh. Kayaknya
2: Bang, mungkin fantasi.
0: Iya kayaknya ya.
2: Berubah. Tahun atau mungkin faktor cuaca atau
0: faktor berubah, mungkin kita faktor tahu. Cuaca kali ya.
2: Mungkin juga Bang.
0: Iya.
2: Oke Bang, minta lagu Bang ya.
0: Boleh, lagu apa?
2: Dari Bro Ribaran Tika Bang.
0: Judulnya
2: Karisma Cinta ya Bang ya.
0: Karisma Cinta, siap kita hadirkan.
2: Soal ya. Lagu itu kan ada nusa kenang-kenangan sama istri di rumah Bang ya.
0: Oh iya deh, kenang-kenangan ya. Oke, siap salam sapanya silakan.
2: Salamnya fotokopi sama Abang Rembek Lana. Sampai nama Bang yang barusan tadi Bang.
0: Bang Panji.
2: Yang dari Belitung nih Bang.
0: Bung Jante.
2: Oh Bang Jante, ya. Moga sehat selalu Bang Jante ya. Nah, buat dia juga di Belitung Bang ya. Buat istriku juga lagu tidur-tidur. Tidur malas.
0: Oke.
2: Terus juga buat Ria, udah ya Maria sama Bang Jul Bajar ya. Bang Sohamid mana Bang Sohamid? Alhamdulillah tidak dengar suara.
0: Iya, kemana ya Bung Sohamid ya?
2: Bang Irwan dari Tantung, Irwan Bandung, Bang Budi Sumi ya. Buat Nenek Galau juga, udah lama nggak kedengarannya. Mau kita ramaikan dari sekolah kita, kalau bukan kita siapa lagi ya? Buat yang jauh seperti Abang Ramadan ya, Bang Leman juga di Lampung, terus juga buat Mas Tugi atau Dahlan kita ya, atau Amang Dahlan ya, terus juga atau Beltin teman saya tuh, apa kabar, kok sehat tuh ya, gak lama kita bersua. Buat semua lah Bang ya, tanpa kecuali Bang ya, buat Abang Dudi ya, moga selalu.
0: Amin.
2: Dan selalu lah, aku pernah lihat sekali loh Bang Dudi ya, waktu pas ngambil ini, bagi berhadiah dulu Bang ya.
0: Siap.
2: Oke Bang, semoga sehat selalu Bang ya.
0: Yo, terima kasih.
2: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bung Romlan sudah bergabung bersama kita. Kami hadirkan kembali pilihan lagu yang sudah di request di Ruang Rindu.

0: Terdengar api bisa muncul kapan saja di rumah. Dari kompor yang lupa dimatikan, minyak goreng yang terlalu panas, hingga korsleting listrik. Saat api masih kecil, apakah ada cara sederhana untuk mengatasinya jika kita belum memiliki apar? Ada, tetapi ingat, bukan berarti bahan rumahan tersebut dapat menggantikan apar. Untuk kebakaran kecil akibat minyak goreng, jangan sekali-sekali menyiram api dengan air. Air justru dapat membuat minyak panas menyebar dan api semakin besar. Jika aman dilakukan, segera matikan kompor. Kemudian tutup wajan atau panci dengan penutup logam yang sesuai untuk menghentikan pasokan oksigen. Jangan membuka kembali tutupnya sebelum benar-benar aman dan jangan memindahkan wajan yang sedang terbakar. Untuk api kecil pada bahan padat tertentu, seperti kertas atau kain, pasir kering dapat digunakan untuk menutup dan mengisolasi api jika memang tersedia dan penggunaannya aman. Sementara itu, baking soda dapat membantu menangani api kecil tertentu, terutama api kecil yang berkaitan dengan minyak atau lemak. Gunakan dalam jumlah yang cukup untuk menutupi api, bukan dengan cara menebarkannya secara berlebihan hingga berterbangan. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Jangan menggunakan air pada kebakaran listrik atau minyak, dan jangan mencoba memadamkan api yang sudah membesar. Jika api mulai menyebar, asap semakin tebal, atau Anda merasa tidak mampu mengendalikannya, segera evakuasi diri dan keluarga. Jangan kembali mengambil barang. Hubungi petugas pemadam kebakaran dan berikan informasi lokasi dengan jelas. Karena bahan rumahan hanyalah pertolongan awal pada kondisi yang sangat terbatas. Apar tetap menjadi perlengkapan penting untuk menghadapi kebakaran kecil di rumah. Jadi, jangan menunggu api muncul untuk belajar. Kenali sumber bahaya, siapkan perlengkapan pemadam, dan utamakan keselamatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami undang kembali pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini di edisi 8 September 2026. Kita ke Pak Irwan di Air Kantung ya, ingin bergabung bersama kita. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Bang Dudi, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan di Air Kantung. Kabar ya, baik?
1: Kabar baik, Pak? Alhamdulillah, baik-baik, sehat saja, Bang.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, Pak Irwan. Ini apa aktivitasnya ini malam hari ini, Pak Irwan nih?
1: Ah, enggak ada, ini saya duduk-duduk aja sambil ngopi ini, Bang.
0: Wah, mantap, luar biasa.
1: Iya, begitulah. Begitu.
0: Pak Irwan, nanti gimana nih? Sudah banyak mungkin pendengar kita yang berminat untuk hadir nanti atau seperti apa nih?
1: Iya, semalam kan melalui Mbak Muti saya udah bicara di Pro 1 di Ruang Rindu ya. Bagi yang mau bergabung itu silakan kontak saya, nomornya sudah saya umumkan, saya bagikan gitu Bang Dudi.
0: Iya.
1: Ya. Kalau misalnya Maria, Julia ya. Karena Mbak Rati sudah insya Allah ya, hadir, bisa hadir. Tapi konfirmasi yang lain belum nih. Makanya saya lagi nunggu ya, siapa yang mau hadir. Nanti sebelum hari H saya pasti lapor juga Bang Dudi sama Mbak Nopi juga gitu.
0: Iya.
1: Gitu Bang.
0: Baik.
1: Ya. Kalau saya insya Allah lah Bang, saya bisa awal malam Senin, hari Minggu, atau hari Sabtu.
0: Baik, baik. Ya mudah-mudahan nanti ramai lah ya, karena nanti kan ada acara penghargaan juga untuk pendengar setia RRI ya, selama 81 tahun ya, menemani RRI begitu ya, Pak Irwan ya.
1: Siap-siap. Semoga lancar aja Bang Dudi ya, kegiatan kita ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita langsung ke lagu aja lah kali ya Pak Irwan ya. Mau lagu apa nih malam hari ini Pak Irwan?
1: Iya, saya kata dengar tadi lawas semua, saya mau lawas juga Indonesia ya. Dari Dian Piscesa ya.
0: Iya.
1: Pasrah dalam doa aja.
0: Pasrah dalam doa.
1: Nah, coba baik, dicek dulu Bang Dudi.
0: Baik, sebentar saya cek dulu.
1: Ya, lagunya enak juga nih Bang. Lagunya enak kok.
0: Iya. Oke, ada silakan. Salam
1: ada ya.
0: Ada.
1: Iya. Salam aja nih pertama buat Bang Ramlan tadi ya, Bang Jante juga di Belitung Timur, Mbak Ria juga, Budi Sumi, Julia juga, Mbak Rindu Ibi, Mbak Rindu Ampuy, Bang Alek juga sama Ibu Kori, ya, Bang Panji, Maria di Tua Tunu, juga Embera tadi ya. Kemudian Niko ya, Niko jarang tampil sekarang ya. Ayo Niko. Lanjut kita ke RRI nih Bang Niko ya. Juga Bang Zulfaidar, juga Kang Irwan Bandung, Bang Ramadan juga, Bang Azadin, juga Pak Yota, Pak Buji juga, Bang Leman di Tanggamus ya. Kemudian Putra Sambas juga, Bang Rambiklana juga, Bang Berlin ya. Reza juga, Bang John Arif. Ayo kita ke Pro 1 tanggal 13 malam. Itu aja mungkin Bang Dudinya juga sehat selalu ya, selamat beraktivitas juga ya, sehat selalu. Selamat sampai rumah berbahagia juga ya. Makasih Bang Dudi, itu aja mungkin ya.
0: Baik, makasih banyak Pak Irwan ya.
1: Iya. Oke, okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Pak Irwan ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Ya, Ruang Rindu.
2: Ya, Bang Dudi dengarkan suaranya.
0: Iya, ini baru terdengar ini. Tadi nggak terdengar ini.
2: Itu mungkin headsetnya yang ganggu.
0: Oh iya, siap.
2: Bang Dudi, apa ya. Kabar?
0: Sehat Bung Ramadan, alhamdulillah.
2: Ya, kalau sebut Bang Dudi ini ingat Menteri Perhubungan ya. Dudi.
0: Oh iya, benar.
2: Iya. Halo. Gimana pesawat-pesawat ini udah lancar ya?
0: Alhamdulillah. Ya, sudah dibuka kembali ya penerbangan ya. Iya, mudah-mudahan
2: buka tutup ya.
0: Iya, mudah-mudahan stabil lah nanti ya. Ya. Demi keselamatan para penumpang ya.
2: Iya, cuma di Lampung ya masih agak ini ya.
0: Iya benar. Iya mudah-mudahan cepat membaik lah ya keadaan.
2: Cepat baik kembali pulih seperti sediakala ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Apa topik ini bang?
0: Kalau topik tentang tanaman favorit nih kalau Bung Ramadan apa nih?
2: Tanaman favorit? Iya. Ya, anggrek bagus. Kalau saya bunga ya kayak anggrek, mawar.
0: Mawar, anggrek, tanaman-tanaman bunga ya. Kalau tanaman buah
2: yang menghidupkan mata lah ya. Bunga-bunga yang
0: bunga bang itu mah.
2: Ya kalau kita ke taman bunga itu ya di Bogor itu wah mata itu akan ya pokoknya enak deh niatnya.
0: Baiklah kalau begitu. Berapa dan mau logo apa?
2: Lagu ini butiran cinta aja dari Ari Kusmiran.
0: Butiran cinta.
2: Cinta. Ari Kusmiran ya.
0: Oke, siap. Lanjut. Salam sapanya silakan.
2: Salam sapa. Salam persahabatan selalu, salam sehat selalu dan salam silaturahmi selalu untuk Bang Irwan tadi ya. Selanjutnya saya salam nak ikut Bang Irwan aja lah soalnya waktu juga ya dan sudah tinggal setengah jam ya.
0: Gitu ya. Baik.
2: Bang Dudi, banyak harapan kita semua sehat juga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Bang Dudi tentunya semua orang juga pasti membelakan penyanyiannya ya. Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Amin. Ya, jadi begitu ya Bang Dudi.
0: Baik, makasih banyak Bu Ramadan.
2: Terima kasih sama-sama Bang Dudi.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lanjut di belakang Bung Ramadan ya. Sepertinya masih ada yang ingin bergabung bersama kita ya di telepon. Silakan yang masih ingin bergabung di 0717943301. Halo, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ruang Rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Mantap. Dengan siapa ya, lupa lagi.
3: Nanti dulu kurang kedengaran soal
0: suara. Oh iya. Dengan Atuk siapa ini atau Pak siapa ini?
3: Dengan Atuk Zahlan nih.
0: Oh, Atuk Zahlan di ya. Bangka Barat ya?
3: Ya, Bangka Barat.
0: Mantap, Atuk Zahlan ya. Kabar baik ya Atuk ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
3: Nanti nunggu jam mau nanti apa itu mau ngalir air kelak baru.
0: Oh, sekarang malam ngalir airnya ya?
3: Malam ya giliran kan, giliran kalau siang-siang kan orang banyak ngantuk nih.
0: Iya.
3: Ngalir air kan atau nih ngambil yang malam.
0: Ya, karena sekarang masih kemarau itu ya, mudah-mudahan hujan lah nanti, ada hujan lah nanti mudah-mudahan ya. Baik, toh nanti mau kesini nggak nih ada acara kumpul bersama pendengar ini tanggal 13 ini.
3: Itu acaranya itu siang apa malam itu?
0: Malam.
3: Oh.
0: Iya, malam Senin itu.
3: Nah, karena jarak ini kan cukup jauh, jadi mungkin tidak lah mungkin. Kalau siang mungkin.
0: Iya, karena Bangka Barat di Pangkal Beras ya tuh ya?
3: Hah?
0: Di Pangkal Beras ya?
3: Bukan, Dendang.
0: Oh, di Dendang. Iya, cukup lumayan jauh itu ya.
3: Ya, Pangkal Beras itu Yota ya Pangkal Beras.
0: Iya.
3: Pangkal Beras.
0: Oke lah kalau begitu, Tok. Tanaman favoritnya apa nih, Tok?
3: Tanaman keras atau tanaman untuk hiasan?
0: Bebas. Buah
3: untuk tanaman yang favorit kalau sekarang ini atau ini sawit.
0: Oh iya, karena menghidupi ya. Iya, di situ ya penghidupannya gitu ya.
3: Kan sekarang ini kan bagian pokok kan itu.
0: Iya.
3: Yang lain-lain juga ada tanaman pisang, kebun apa? Yang untuk bumbu-bumbu itu kuat, kunyit itu kan ditanam juga.
0: Oh lengkap ya Tok ya?
3: Iya, mungkin bunga-bunga juga kalau Tok ini senang juga. Ada itu rencananya atau ini mau nanam itu anggrek bawang itu bagus bunganya.
0: Oh iya iya iya, anggrek bawang ya.
3: Kalau anggrek bawang itu kan sering tumbuh di hutan-hutan itu kan.
0: Gue
3: tengok di lahan atau ini ada yang tumbuh di situ, di lahan sawit itu.
0: Oh berarti mau di ini ya?
3: Buat pot aja nanti.
0: Oh iya, dipindahkan ke pot nanti berarti ya. Oke lah kalau.
3: Apa ini lagu?
0: Boleh. Kenangan, no? Ya, Tembang Kenangan lagunya apa?
3: Apa judulah? Aku pun ingin cinta. Aku pun ingin cinta dari Iis Sugianto.
0: Aku pun ingin cinta ya.
3: Iya, dari okay. Iis Sugianto kalau enggak salah judul.
0: Iya, benar dari Iis Sugianto. Siap. Salam sapanya tuh, silakan.
3: Salam selama buat Bang Ramadan dari ya. Buat Bung Ramblan juga, buat Bunda Sumio, buat Julia juga, buat Bang Yante, Bang Yota juga, buat Pak Hitam kita, okay, semua-semualah Bang Dodi
0: yang okay.
3: Selalu
0: siap, makasih tuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atau Zalan di Dendang Bangka Barat ya. Lanjut kita hadirkan kembali pilihan lagu untuk Anda di Ruang Rintu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, di akhir kebersamaan kita dalam ruang rindu malam hari ini, tentu terima kasih ya untuk para pendengar yang sudah bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jangan lupa nanti, sekali lagi kita ingatkan untuk para pendengar yang ingin bergabung, silakan nanti di ruang pendengar ya. Nanti acaranya tanggal 13 bertepatan juga nanti dengan penutupan RRI Press 2026. Di sana kita akan hadirkan pendengar setia kita selama 81 tahun tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi dan awal dari pertemuan kembali para pendengar RRI bersama dengan seluruh insan RRI ya tentunya ya. Acaranya nanti akan dimulai pukul 19.30 sampai dengan selesai. Jadi silakan ya langsung mampir nanti di RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Dan tentu juga sebagai akhir dari kebersamaan kita dalam ruang rindu malam hari ini, kami juga masih akan hadirkan pilihan lagu di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Embera, Bung Jais, Budi Sumi atau Ian, Bung Jante, kemudian Bung Panji, Pak Romlan, Pak Irwan, Bang Ramadan dan Ato Zahlan yang sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Kami hadirkan kembali satu pilihan lagu sebelum nanti kita akhiri kebersamaan dalam ruang rindu. Jadi untuk Anda yang masih mendengarkan kami, jangan lupa juga untuk mendengarkan kami sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, karena masih ada pilihan lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
3: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
2: Ya ampun, apinya mulai membesar.
3: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
2: Tapi barang-barangku?
3: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
2: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
3: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
4: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman, matikan kompor setelah digunakan, sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan, dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dibeli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: 101.
1: Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila
0: Pro 1.

0: Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu di 9 September 2026. Reta menemani Anda pendengar-pendengar nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas guna menemani Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti. Pendengar Pro 1, Anda bisa pantau siaran kami melalui siaran terestrial kita di 96,4 atau di 14-13 kHz. Juga bisa memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, ya, Satelit TV, dan juga streaming kita di rri.co.id. Dan yang pastinya kita akan terus menemani Anda di sepanjang hari ini hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda Murat Al-Quran, dan nantinya kita akan lanjutkan dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di Pro 1 96,4 FM.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Pagi hari ini kembali kami menyapa Anda dalam program kita Mutiara Pagi, hingga nanti berakhir bersama kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya seperti biasanya pendengar, di program ini kita ajak Anda nantinya untuk gabung bersama kami melalui telepon kita di 0717943001 untuk interaktif bertanya kepada narasumber kita yang tentunya sudah siap ya untuk memberikan kita pencerahan. Dan tentunya untuk hari ini ya dalam program kita Mutiara Pagi di edisi 9 September 2026. Dan pagi hari ini mendengar kita bersama narasumber kita ada Dr. Andes Haji Saiful Zuri, dan alhamdulillah sudah ditemani oleh operator pencipta agung ya, ada Haji Dedi yang juga saat ini menemani kita ya. Semoga selalu sehat, dan yang pastinya kita juga berharap pendengar juga dalam keadaan sehat. Tapi kita untuk hari ini pendengar, sikap-sikap destruktif perusak amal. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Pak Haji ya, kembali bersua. Sehat selalu Pak Haji.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Pak Haji Dedi juga selalu sehat juga. Amin, ya. Amin. Hari ini topik kita sikap-sikap destruktif perusak amal gitu ya Pak Haji. Iya, jadi banyak mungkin sifat-sifat yang harus dijauhi ya Pak Haji ya. Nah, apa saja pendengar sikap-sikap destruktif yang merusak amal kita, begitu kita akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita. Pak Haji, kami silakan.
2: Iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Saudaraku rahimakumullah, tidak hentinya kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri dengan hati kita, kita banyak-banyak merenung tentang betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan kita, banyak-banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat thayyibah, bersyukur dengan amal perbuatan kita, banyak-banyaklah kita melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tertujukan kepada manusia teladan, contoh yang sungguh indah buat kita ikuti, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, pendengar Pro 1 RRI Bangka Belitung pada pagi hari ini. Sungguh lihat Bangka Belitung ya pada pagi hari ini, beberapa hal sikap-sikap yang sifatnya destruktif. Jadi mengikis amal-amal kebaikan kita. Setiap kita berusaha setiap saat untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha kita untuk menjaga hubungan antar sesama kita dengan alam sekitar kita. Untuk apa kita lakukan semuanya? Semua kita berharap agar kebaikan itu terhimpun dalam perbendaharaan kita, yang kebaikan-kebaikan itu nantinya akan dapat kita nikmati, kita rasakan ketika kita sudah berada di alam barzah, alam transit kita, apalagi menuju alam terminal akhir, alam akhirat, kita berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tetapi Bapak pepatah menyebutkan, kalau membuat itu mudah, mengumpulkan kebaikan itu mudah juga, tetapi yang menjaganya yang susahnya. Membuat akuarium mudah, tetapi ketika ikannya sudah ada di dalam akuarium itu, untuk membersihkan akuarium itu, itu yang paling malas kita. Banyak kaum ibu-ibu rebutan membeli bunga, bunganya ditaruh di dalam pot. Dapat dibayangkan, artinya kalau bunganya ditaruh dalam pot, itu harus rajin disiram, harus rajin dipelihara. Tetapi banyak juga di antara kita hanya sibuk membeli bunganya, tetapi tidak pernah menyiramnya. Nunggu air hujan turun. Ya, kalau hujan turun, kalau hujan tidak turun, berarti kita tidak bisa memeliharanya, sehingga kembang yang bagus, bunga yang bagus itu menjadi layu, rusak dia. Begitulah kira-kira amal kita. Makanya ada bahasa sering kita sebut dengan bahasa destruktif. Destruktif ini kalau kita apa ya, mengambil dalam KBBI itu kan, apa, kamus besar, kamus besar bahasa Indonesia itu artinya apa? Destruktif itu merusak, merusak, bisa memusnahkan, habis seperti kalau merusak sebagiannya, kalau memusnahkan bisa habis, menghancurkan, destruktif. Maka kebalikannya, lawan destruktif itu kita selalu berharap agar semua kita bersifat konstruktif. Konstruktif berarti kita bisa membina, membina, memperbaiki. Mestinya yang rusak kita perbaiki, jangan yang bagus kita rusak. Mestinya membangun, boleh jadi membangunnya dengan kata-kata, membangun itu apa, meraih prestasi. Itulah lawan destruktif, konstruktif. Lalu apa saja nantinya yang bisa akan merusak segala amal-amal kita? Kalau kita mengambil hadis Rasulullah itu dalam hadis riwayat Ad-Dailami dari Adi bin Hatim menyebutkan ada beberapa hal. Beliau menyebutkan sittatu asya'a tukhbitul a'mal. Ada menyebutkan ada 6 perkara. Kalau dalam hadis bukan lain, ada lagi. Dalam ini saja ada 6 perkara itu. Ini dapat menghapuskan, dapat merusak pahala, pahala amal, amal perbuatan kita. Ini yang kita katakan tadi, kadang-kadang kita mengumpulnya mudah. Kita mungkin pergi ziarah, tetapi dalam ziarah itu sendiri niat kita untuk berbuat bagus, ke Jawa mungkin atau ke mana nanti, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, atau mungkin ziarah ke tempat-tempat bersejarah Islam di Timur Tengah. Tapi ada kebanggaan yang luar biasa di sana. Tanpa sadar terkadang kita akan mengikis yang ada kalau kita tidak berhati-hati. Apa dia? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Ini dapat merusak amal kita. Sibuk memperhatikan aib orang lain, yang kita cari aib orang lain. Kenapa dia sholatnya cepat betul? Kenapa kalau dia sholat pakaiannya tidak rapi? Tidak pernah kita memberikan kita sudah rapi atau belum. Pernah tak kita memperhatikan kita kalau bahasa, bahasa isyarat itu menunjuk? Ya, kadang-kadang kita mestinya bahasanya kalau 5 jari itu harus ada yang menunjuk ke dalam diri kita, jangan menunjuk keluar. Karena banyak memperhatikan apa aib orang lain itu akan merusak kebaikan kebaikan kita. Sibuk ngurus orang, kalau orang berpakaian juga salah, kenapa kerudungnya warnanya seperti itu, kenapa dia sebab kenapa kenapa sarungnya, dia juga tidak melakukan. Ini sibuk mengatur orang lain. Koreng di badan kita sudah begitu banyaknya, tapi ketika ada gatal di kaki orang, di tangan orang, kita kelihatan, kita sibuk. Yang di tempat kita saja tidak kita urus. Ini namanya istighol, biuyu bil khalqi, sibuk memperhatikan aib orang lain. Ini sayang, bisa jadi amal kebaikan kita nantinya akan terkikis, akan tergerus. Yuk kita jaga, kalau demikian yuk lebih bagus kita memperhatikan diri kita sendiri, apa kurangi saya, kenapa saya seperti ini, kenapa ibadah saya rasanya tidak usuk, yuk kita pelajari lagi, kenapa orang itu tidak suka kepadaku, kita cari kesalahan kita, kenapa orang tidak suka kepada kita, pasti ada masalah. Nah, dengan kita tahu berbagai kesalahan kita, kita bisa memperbaiki hubungan kepada yang lain, sehingga bukan amal itu yang tergerus, yang terkikis harapan kita, tetapi kebaikannya akan bertambah, bukan berkurang. Wa quswatul qalbi, ada orang yang mungkin jangan-jangan kita juga ada yang wa quswatul qalbi, ini orang yang apa, hatinya sangat keras. Ada orang hati yang sangat keras. Sementara kita tahu bahwa baik atau buruknya manusia itu ditentukan oleh hati itu sendiri. Penting, jadi kalau demikian penting kita menjaga hati. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Itu surat Al-Baqarah pada ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, kata Allah, hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ada kadang-kadang kita itu hati kita jadi keras ketika sudah benci kepada orang, lalu diberitahu orang, semakin benci kita, benci kepada orang, dinasehati oleh kawan kita, semakin benci kita, menunjukkan seakan-akan saya gengsi kalau melemah, saya gengsi kalau tunduk kepada seseorang, saya harus di atas mereka. Ini ada hati yang begitu keras. Sebab sayang sesungguhnya orang yang keras hati itu lan faddu min haulik. Orang yang hatinya bengis, hatinya kasar, orang lain salah, dia itu yang betulnya nantinya lan faddu min haulik, banyak ruginya. Orang-orang akan menjauhi kamu, kata Allah, lan faddu min haulik, itu ingat, orang akan jauh, akan menjauhi kamu, tidak mau orang berkawan dengan kita. Siapa yang ingin berkawan dengan orang yang hatinya ingin menang sendiri, hatinya keras, tidak bisa dinasehati? Artinya apa? Bisa menghilangkan kawan. Menghilangkan kawan berarti sama dengan memutuskan hubungan, berarti hilanglah beberapa berkah di dalamnya. Belum lagi nantinya kita tidak mendapatkan apa-apa dari kekerasan hati kita terhadap orang lain itu. Amal kita bisa jadi rusak lagi. Ini memang banyak hal-hal yang mesti kita jaga di dalam diri kita. Di samping kita mengumpulkan segala amal-amal kebaikan, tetapi yang ada pun mesti kita jaga, jangan sampai apa, jangan sampai rusak. Sering kita sebut juga, ada juga yang dapat merusak amal nantinya, wahubbud dunia, cinta dunia ini berlebih-lebihan cintanya, sehingga kalau kita sudah cinta kepada dunia berlebih-lebihan, fungsi manusia itu sangat utama, karena dia punya hati dia diberi hati dalam bentuk hati, diberi afidah hati itu supaya memiliki rasa yang bagus nantinya, rasa cinta. Fungsi hati manusia itu sangat utama adalah untuk mencintai, mencintai, menyayangi. Menyayangi siapa? Menyayangi siapa? Mencintai antar sesama, antar umat Islam, antar sesama umat manusia. Mencintai lingkungan kita, mencintai, menyayangi alam yang ada di sekitar kita. Mestinya kita punya rasa demikian. Tetapi terkadang cintanya sudah hilang, sudah hilang. Tidak ada lagi cinta antar sesama kepada siapapun. Kalau sudah kita sudah tidak punya rasa cinta lagi, ya kira-kira untuk apa kita hidup? Ya? Tidak ada kenikmatan lagi kalau hidup tidak ada kasih sayang antar sesama kita. Ini penting kita jaga juga, jangan sampai merusak, mengikis sedikit demi sedikit segala puni-puni kebaikan yang sudah kita kumpul. Ada sifat yang terkadang tanpa disadari oleh kita, waqillatul haya. Waqillatul haya, rasa malunya hampir tidak ada. Sedikit rasa malunya, tidak malu lagi. Dia bertingkah mengenakan pakaian di depan orang tuanya, di depan orang-orang alim, di depan guru-gurunya, dia tidak punya rasa malu lagi. Tidak punya rasa malu lagi berdua-duaan di depan orang banyak, di depan siapapun. Hilang rasa malu seperti itu, tidak ada lagi. Ketika kita berbuat salah, tidak ada rasa malu lagi kita. Rugi. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Tabrani itu, sekiranya sifat malu berada pada seseorang, pasti dia adalah orang yang soleh. Jadi kuncinya, memang kalau kita malu, kalau berbuat keliru kita malu, berbuat salah kita malu, bertingkah jelek kita malu, menyakiti orang kita malu nantinya. Itu tanda orang soleh. Dan orang soleh. Sebaliknya, sekiranya sifat malunya sudah tidak demikian, tidak ada lagi, tidak ada lagi masa malunya dimiliki seseorang, pasti dia adalah orang yang buruk. Mudah kan? Kalau sudah tidak malu lagi, itu saja. Sudah buruk sikap, sifatnya. Ini saudara rahimakumullah, sama-sama tugas kita, yuk menjaga, kita jaga diri kita, sayang segala kebaikan-kebaikan yang sudah kita kumpulkan dengan ibadah mahdoh, dengan ibadah am, dan berbuat segala kebajikan, tetapi bisa rusak kalau kita tidak berhati-hati. Wadzalimun la yantahi wan usyai'in fi ghairihi muhallih. Perbuatan zalim yang tidak ada hentinya, berbuat zalim terus, tidak ada dalam dirinya, ya, tidak ada dalam hatinya ingin merubah kebiasaan buruk dia, kebiasaan zalimnya, pokoknya ingin zalim. Kalau tidak menyusahkan orang, tidak puas kita. Kalau tidak menyusahkan orang, ada yang rasa sakit dalam diri kita. Sehari saja kita tidak menzalimi, tidak menyakiti, ya, atasan kepada bawahan, bos mungkin kepada anak buahnya, tauke kepada apa, kalau tauke itu mungkin tauke kepada pegawai-pegawainya, ya semuanya, siapa pemimpin atau sesama kita. Tapi tidak pernah kita ingin melepaskan perbuatan ini kecuali kita menyakiti, merusak enggak, kerja kita ini bisa merusak amal kebajikan kita. Saudaraku rahimakumullah, penting sekali kita untuk sekali lagi kita sama-sama memperbaiki, menjaga sifat-sifat kita, kata-kata kita. Bagaimana kata-kata kita sampai bisa menyakiti, orang lain, atau perbuatan kita, tingkah laku kita jangan sampai berbuat tingkah laku yang tidak pantas sehingga dapat menyinggung, menyakiti orang lain. Memang tidak mudah, tetapi kita harus berusaha untuk itu semua, sehingga kita berharap dari segala kebaikan yang kita terkumpul tetap utuh, lalu kita tambah lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lain sehingga kebaikan kita semakin bertambah, semakin bertambah. Insyaallah semoga semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih mungkin.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Haji Saiful Zuri yang sudah memberikan tausiah pendengar dari yang kita bahas pendengar yang untuk pagi hari ini, sikap-sikap destruktif yang merusak amal. Kita mengajak Anda pendengar untuk gabung bersama kami di line telepon kita 943010811717931. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, apa kabar Pak Zul Faizar?
3: Baik-baik, sehat.
1: Baik, boleh silakan Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah ini Pak Haji ya, kalau kita lihat kehidupan ini memang apa tuh dilemanya luar biasa. Kalau ini kita lihat, kalau dari ini perbuatan buruk, kasar, hati keras kayak batu tadi itu, ya wajar membawa dosa dan sebagainya Pak Haji, mungkin merusak amal dan sebagainya. Ada yang ini yang karena kebaikannya, kelihatannya kebaikan Pak Haji, misalnya beramal apa tuh amalnya apa tuh ditunjukkan kepada orang dan sebagainya, dengan amal tuh sombong luar biasa dan sebagainya, mungkin pelit dan sebagainya, hanya memperlihatkan amal kepada orang lain bukan kepada Allah berarti. Nah, ini juga luar biasa dosanya Pak Haji, lebih halus lagi dosanya ini. Kalau jadi berbuat baik juga membawa dosa, berbuat buruk juga membawa dosa. Nah, inilah kadang-kadang perbuatan manusia Pak Haji. Mohon pencerahannya Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap pertanyaannya ya, Pak Haji ya. Baik, boleh Pak Haji silakan.
2: Ya, sebenarnya ada, kalau kita hanya sedikit mungkin ya, sedikit perbuatan kita ketika kita sampaikan, kita tampilkan di depan orang, hanya sedikit saja masalahnya. Saat itu apakah kita ingin membuat kita jadi orang terkenal karena riya, kita riya kan menampil sesuatu di depan orang, apalagi zaman sekarang ini kan, kerja sedikit apa foto, kerja sedikit video, kadang-kadang yang di videonya itu yang selama dia bergerak saja sudah itu tidak ada kegiatan lagi, supaya apa kata orang, apa Marit, supaya minta dilihat orang itu apa ya?
1: Nah, MPOB.
2: MPOB. Ini yang banyak sekarang kan. Kalau dulu mungkin kenal belum ada, belum ada foto-foto, belum ada kayak apa ya. Sekarang kan apapun kita, kadang ibu-ibu pengajian dulu mengaji sudah foto, sudah penuh fotonya. Tidak tahu saat itu ngaji, jangan-jangan dia pulang nantinya sudah foto itu kelihatannya penampilan pengajian. Tapi sebagian alhamdulillah kan. Kalau niat kita memang niatnya misalnya ingin memberi sesuatu, tidak apa-apa. Sebab Al-Quran mengajarkan kepada kita juga dalam surat Al-Baqarah kan ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar. Nantinya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, billaili wan nahar, nak siang nak malam, sirran wa alaniyah misalnya, dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan di depan orang, ada apa-apa. Dua perbuatan ini kan selalu dilakukan oleh dua sahabat. Umar ibn Khattab itu kalau dia bersedekah, melakukan sesuatu, dia ingin dilihat orang. Nih kata Umar, nih yo. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak senang. Dua-duanya betul, karena niat-niatnya. Kenapa Umar mungkin senang melakukan di depan orang, agar dengan kita memberi contoh yang bagus. Ini contohnya, misalnya kita Pak Zulda, kita mungkin bergotong royong, kita muncul ke situ, atau mungkin kita membangun madrasah, kita nyumbang sesuatu, apa-apa diumumkan. Nih, dari saya untuk masjid adalah 1 juta, tidak apa-apa disebutkan di situ. niat kita dengan kita memulai memberi 1 juta supaya orang lain tuh ikut. Tuh, Bapak juga sudah ngasih, masa kita dia ikut? Supaya ngajak orang terikut. Sebab mengajak orang tuh supaya berhasil lebih mudah itu dengan memberi contoh. Kalau kita tidak memberi contoh, "Yo Bapak-bapak, kita nyumbangan. Bapak berapa?" Kita juga yang ngajak-ngajaknya enggak ngasih sama sekali. Bapak ngomong begitu kawan. Ngomong dia gede nyumbang. Tapi kalau kita sumbang niat tuh, ini aku misalnya 500.000, aku 200.000, yang lainnya berapa? Berapa? Niat kita supaya mereka terikut, itu namanya tadinya secara terang-terangan, tetapi ada juga misalnya Abu Bakar Ash-Shiddiq itu sangat takut. Dia takut kalau setiap pemberian dia lalu dia ada takut merasa riya, ada merasa lebih, makanya dia sangat berhati-hati. Sebab bisa jadi tadi ketika kita tidak hati-hati kita menyumbang ini, tapi sifat kita nantinya minta dilihat orang bahwa saya ini mampu, dalam bahasa agama kita, bahasa akhlak itu ada riya, akhlak mazmumah, riya itu pamer-pamer kepada orang, maka kita jadi bukan pahala yang dapat, kata Pak
1: Zulfaizar.
2: Betul kata beliau, bukan pahala yang dapatnya, tapi dosa, dosa riya kita. Jadi dua-duanya sedikit sekali kan. Satunya supaya orang tertarik, ini kita beri contoh. Satunya takut, takut, takut kita jadi riya. Nah, ini berhati-hati kita. Dua-duanya boleh. Tinggal lagi apa tujuannya dari itu semuanya. Insyaallah mudah-mudahan kita, makanya tadinya menjaga hati, membariskan hati antara mana barisan sakit hati, barisan keras hati, barisan riya dengan barisan ikhlas, barisan qanaah, itu harus dipisahkan sehingga akan satu menghasilkan kebaikan, satu menghasilkan keburukan.
1: Baik, demikian ya Pak Zulfaizar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.

0: Imudul ajar agama Islam itu. Aku pun mengaji lakukan sering kan. Kalau sholat tuh lima waktu tuh nggak pernah bolong lah. Dan juga sholat malamnya, sholat tahajud seringlah ngerjakan. Itu orang tuh terhadap aku tuh dia merasakan benci sama aku mengaji. Kalau sekitar ini orang tuh aku anggap tuh nggak pernah. Aku udah sholat mengaji. Tapi nggak benci, nggak pernah. Jadi itu akan sombong marah sama aku. Tapi aku tuh enjoy mengaji. Tetap mengaji aku. Tidak ada istilah tuh orang tuh marah karena orang aku marah kalau enggak. Tetap aku, gimana aku tahan. Jangan sampai amal ibadah aku tuh berkurang. Terus lah sama Diego. Dan juga kalau di sini tuh mengaji, orang tuh selalu kalau istilah senang gitu kan. Dia tuh enggak mau lah dia tuh gimana terhadap orang miskin. Enggak mau dia tuh ngasih. Karena orang miskin tiap kalau kita perlu kan. Kalau kita ada berlebihan dari kekasian dengan orang yang enggak mampu gitu. Kalau di sini enggak mau. Enggak mau. Cuma zakat fitrah. Dia tuh istilah tuh gimana. Enggak mau lah ingat sama orang-orang miskin. Kebanyakan mau kaji kalau ini. Terus bang. Sombong banget kalau dia tuh udah senang. Udah kaya. Terus bang. Dan juga kadang-kadang tuh kan aku orang miskin. Kalau dia berpakaian kalau bagus atau segala macam berpakai kendaraan, oh itu saya semua menang lah Bang Haji.
1: Iya, baik.
0: Jangankan nandang, jangan tuh ngomong, menang tadi jangan mau Bang Haji. Terima kasih Bang Haji, tolong penjahat Bang Haji.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada orang yang seperti itu ya Pak Haji, ya. Nah mungkin seperti apa pandangan Pak Haji dalam Islam gitu ya. Baik, boleh Pak Haji nanti ada WA juga ini dari Pak Salasito. Pak Haji, saya bacakan mungkin Pak Haji. Dua langsung ya Pak Haji ya. Dari Pak Salasito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, katanya sering kita alami dari 10 kali minta bantuan, hanya 2 kali permintaannya tak dapat kita kabulkan dan kita sudah dikatakan pelit, medit, kikir. Bagaimana mengatasi orang seperti ini, Pak Haji? Oke. 10 kali katanya hanya 2 yang enggak dikabulkan, tapi tetap dikatakan pelit, medit, kikir gitu. Baik, boleh Pak Haji mungkin ditanggapi, silakan.
2: Segera bahasa medit gitu.
1: Iya. Sekaker Pak Haji ya.
2: Kakaknya kikir mungkin ya. Medit bahasa.
1: Iya medit. Terima kasih.
2: Kita kembali dari Bung Jante.
1: Bung Jante ya. Iya silakan.
2: Jante ya. Keangkuhan itu memang sifat pertama sekali kan yang ada ini. Dulunya jin itu bagus. Jin Izazil itu bagus, sangat taat kepada Tuhannya ribuan tahun karena memang jin umurnya panjang. Sehingga ketika sedikit dia merasa dirugikan, merasa dia lebih banyak ibadahnya tapi yang lain tidak. Ketika Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Lalu ketika disuruh Adam supaya malaikat disuruh tunduk kepada Adam, pas sajadu malaikat tunduk illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar, dia sangat ingkar aba wastakbar wa kana minal kafirin, dia sangat angkuh, sangat sombong. Itu jadi kadang-kadang membuat kita sombong itu bukan hanya harta, karena rajin ibadah juga. Kita rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat. Kadang-kadang kita ada yang merasa angkuh tuh. Kawan kayak orang ini, dia tidak pernah sholat. Nanti kita, dia tidak pernah ngaji, tidak lurus. Rugi aku rasa kawan dengan orang. Kadang-kadang itu ahli ibadah itu jin Izazil itu, makanya berubah namanya dari jin yang taat beribadah menjadi iblis. Iblis berarti pembangkang. Makanya dalam beberapa ayat Al-Quran menyebutkan misalnya begini, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, wala tusair hodda kalinnas wala tamshipil ardi maroha. Ya, janganlah kamu itu kalau misalnya ibaratnya berjalan saja membusungkan dada kita. Kita membusungkan meninggikan dada kita. Ini tanda keangkuhan, tanda kesombongan kita sedang berjalan membusungkan dada. Wala tamshipil ardi maroha. Ketika kamu berjalan kamu pun angkuh.

0: Ya, berjalan pun begitu kayaknya dilatih kayak orang PBB itu. Tapi kita bukan PBB supaya kita kelihatan agak sombong, agak angkuh. Wala tamsyipil arni maroha. Ini berjalan pun dengan aku itu karena sombong diri. Jadi sombong itu ternyata bisa karena ada hartanya, karena ada ilmunya dia bisa jadi sombong nantinya. Karena rajin ibadahnya seperti contoh tadi bisa jadi sombong. Kadang-kadang kita ketika rajin ibadah membayar zakat juga kita jadi sombong. Aku sudah berzakat, kamu belum ya? Aku zakatku sekian. Tapi niat kita saat itu bilang sekian tuh bukan untuk memberi contoh agar orang juga bayar zakat seperti kita, tapi ada keangkuhannya bahwa aku sudah bayar zakat sekian, kamu belum. Nah, ini kan merusak semuanya. Semuanya merusak kebaikan kita, jangan dilakukan. Nah, ini mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjaga diri kita dari sifat-sifat sombong, sebab kesombongan Izazil itulah jin yang sangat taat ilah awalnya, membuat dia dikutuk, membuat dia berubah menjadi iblis. Iblis selalu pembangkang, melawan terus segala perintah Allah. Makasih Pak Jantem kan itu. Kemudian kembali ke Pak Sita tadi.
1: Salah Sito.
0: Nah, ada kadang-kadang ada memang ini kadang-kadang tuh ada orang itu dia sudah miskin, sudah jelek, sudah miskin, sudah semua jelek-jelek terkumpul gitu.
1: Kumpul di situ ya Pak Haji ya.
0: Sudah jelek orangnya lah, miskin nantinya.
1: Bergaya Pak Haji.
0: Bergaya lagi, segala-galanya ada, ilmu tidak ada, ibadah tidak, malasnya minta ke sini terus. Ada orang seperti itu, minta-minta terus. Dikasih orang, kadang dikasih sedikit, dikit emang. Kayak dia yang ngatur duit kita tuh, ada yang seperti itu. Minta, kalau minta harus dia yang nentunya. Gua minta sekian. Ada ketika tidak dikasih seperti tadinya, marah laginya, pelit bapak itu. Udah 8 kali dari 10 kali 8 kali ngasihkan orang dermawan itu. 8 kali itu hanya 2 kali gagalnya. Ya bukan hanya duit orang itu, bukan hanya untuk dia semua. Dia kan punya anak, punya keluarga yang lain menjadi tanggung jawabnya. Ada orang seperti itu. Maka ketika menghadapi orang yang seperti itu pasti ada, ya kita anggap saja ya Pak ya, kalau angin tuh lewat ya, anggap saja semuanya lewat agar tidak rusak amal kita. Jangan kita lawan. Misal dia marah-marah, kemarin sudah aku kasih bapak, itu kan kita kan berarti kan ngelawan nanti. Biarlah. Jadi kalau bahasa kita tuh jangan sampai hilang. Orang berbuat kasar ini salah satu orang yang tidak pernah merasa cukup. Orang berbuat kasar, ngata seperti tadi bapak pelit medit, dia apa-apa. Itu kalau kita tidak marah, tidak melawankan, itu jadi amal ibadah buat kita. Kita sudah membantu kebajikan, alhamdulillah sudah dapat kebajikan. Dua, mungkin kita tidak bisanya karena kita ada keperluan yang lain. Kemudian dia ngoceh, dikoceh lagi. Insya Allah kalau kita tidak ngelawan, kita senyum saja. Insya Allah itu ibadah kita itu, dimarah itu. Jadi orang mendapatkan amal-amal ibadah itu bukan hanya dari sholat, tapi ketika dimarah orang kita minta tidak dikasih, memang kita tidak ada untuk yang lain lagi sudah berkali-kali. Itu jadi amal ibadah kita ketika orang receh, dimarah-marah orang. Jadi amal ibadah kita kalau kita ingin mengambil hikmah dari semuanya. Makanya tadinya tidak ada ma khalaq tahaza batila. Tidak ada sesuatu yang Allah jadikan sikap apa untuk kita yang sifatnya sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, semuanya pasti ada hasil kebaikan untuk kita. Makasih ya, Pak.
1: Pak Salasito.
0: Iya.
1: Iya. Baik, kita ke penelpon Pak Haji ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Haji Ruslidan?
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Baik, boleh silakan Pak Haji.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, Islam ini kan mengajar kita supaya ikhlas kan gitu, beribadah ikhlas, bersedekah juga ikhlas. tapi termasuk saya diantaranya juga mungkin enak nyebutnya ilah, tapi untuk praktek sebenarnya mungkin agak berat lah yang gitu. Apalagi sekarang yang jujur saja kalau kita lihat berkaca pada kondisi negara kita lah. Ini kan banyaknya saya lihat di masa reformasi lah, dari arah reformasi ke sekarang nih, banyak para calon-calon pemimpin itu diawali dengan pencitraan. Turun ke sawah lah, turun ke gorong-gorong lah, bagi sana, bagi sini duit sebelum jadi pemimpin. Setelah jadi pemimpin, alhamdulillah rasanya semua kita mungkin banyak merasakan oleh-oleh. Jadi kalau pencitraan ini kan jauh daripada ikhlas lah saya. Makanya saya jujur saja, kalau melihat pemimpin itu saya lihat-lihat lah. Kalau yang awal-awalnya dengan cara pencitraan begitu-begitu itu, mungkin bukti saya berat saya akan milihnya. Karena latihnya buktinya. Jadi memang makanya cari marun negara kita ini kan dibikin orang yang tidak ikhlas, cuma cari muka. Setelah jadi kepentingan golongan, kepentingan pribadi itu sama kan. Padahal Islam sudah mengajarkan seorang pemimpin itu harus ikhlas, ikhlas karena Allah dia berbuat. Ini pemahaman tadi. Jadi kalau kita tidak ikhlas, dimanapun kita tidak aman, ibadah kita tidak akan diterima, perbuatan baik sedekah kita juga tidak terima kan gitu tadi. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rusli. Dan saya langsung lanjutkan, ada satu WA ini Pak Haji dari pendengar kita, dari Bu Sumi di Sungaliat. Assalamualaikum Pak Haji, izin bertanya Pak Haji, bagaimana sebaiknya sifat dan sikap kita Pak Haji menghadapi orang-orang yang telah menzolimi kita dalam rezeki kita, istilahnya dikurangi hak kita Pak Haji katanya. Orang tersebut mengambil hak kita, karena itu hak kita Pak Haji, bahkan itu adalah titipan rezeki kita Pak Haji. Baik, gimana ini Pak Haji, orang yang menzolimi mengurangi hak kita, kita dapat tapi dikurangi, dipotong lah gitu ya Pak Haji intinya. Baik, dari Sumi di Sungaliat, silakan Pak Haji, dua pertanyaan juga.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, kata Allah, mukhlisin lahuddin. Kita itu tidak diperintahkan, tidak diperintahkan untuk melakukan amal-amal soleh. Ada pengecualian, kecuali orangnya untuk ikhlas. Hanya kalau kita tidak ikhlas berarti kita berpura-pura melakukan amal soleh tapi tidak ikhlas, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Wa ma umru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, ya. Tidak diperintahkan seperti itu. Kalau kira-kira tidak ikhlas, kecuali orang ikhlas. Kalau orang ikhlas walaupun sedikit dia akan menghasilkan kebaikan. Makanya mungkin tadinya kalau kita mencontoh kepada, kalau Pak Jarusli dah menyebut kepada contoh-contoh para pemimpin-pemimpin kita, supaya tidak terjadi pencitraan. Kan begini, ada orang yang memang dari dulunya seperti itulah sifat dia. Dia dalam keadaan susah, dia tetap ibadah. Musuhnya tidak banyak, pekerjaannya rajin, selalu kalau ada rezeki membantu orang dari dulu. Tidak ada keinginan apapun seperti itu. Tiba-tiba suatu saat ada kesempatan diajak kawan, Pak, Bapak ini kan sudah banyak berbuat untuk masyarakat, coba Pak, agar lebih besar lagi skupnya, agar lebih besar lagi tempat kita untuk berkarya, mungkin masuk ke partai politik atau menjadi pemimpin. Nah, dari situ orang akan melihat kalau memang dari awal dia sudah seperti itulah modalnya, bagusnya. Yakin kita ketika dia menjadi apa yang menjadi tujuannya, mungkin menjadi pemimpin tingkat apapun nantinya, apa legislatif, eksekutif, apa DPR, mungkin apa pemerintah, di situ dari mulai bawah dan seterusnya. Kalau kita sudah tahu sifatnya seperti itu, ini memang orang nih ketika mendekati kampanye, katakanlah dia juga rajin membantu beras, membantu kerudung bagi ibu-ibu itu, tidak usah minta-minta lagi. Biasa kalau orang ingin kampanye itu, dia datang, kapan boleh tak aku datang ke tempat bapak, ibu, nantinya kumpulkan orang, kebetulan kami ada rezeki, kata dia, ini bawa kerudung untuk ibu-ibu. Nah, ya kalau baru sekarang dia mengumpul apa ingin memberi kerudungnya untuk ibu-ibu, ini namanya pencitraan. Ambil saja kerudungnya, dosa dipilih nantinya. Tetapi yang kita cari, lihat dulunya dia sering tidak membantu, mungkin dulunya duitnya tidak banyak, tapi dia tetap membantu. Nah, memang bapak ini atau ibu ini dari dulu memang rajinnya membantu, artinya seumurnya. Dan contoh-contoh seperti inilah yang dilakukan oleh misalnya sahabat-sahabat Rasulullah kan. Misalnya apa? Sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dari awal seperti itulah. Setelah menjadi khalifah ya seperti itulah nantinya. Kemudian Utsman bin Affan, sebelumnya dia orang kaya, membantu setengah hartanya untuk membantu kaum muslimin, membantu Rasulullah setengah hartanya. Dia jadi khalifah pun sama sifatnya, tidak berubah. Yang susah tadi kalau pencitraan tadi baru nak memulai. Yang seperti itu tadinya tidak pernah rajin-rajin, ketika ada orang kematian tidak pernah muncul dia. Di masjid jarang muncul, sekarang bermuncul. Sekarang mau jadi pemimpin, dia usah dipilih. Itu namanya pasti pencitraan. Kemana dulunya, baru sekarang mau munculnya. Nah ini mungkin kita nantinya kita harus pandai-pandai nanti tugas kita Pak Jerusli, dan saya sepakat Pak Presiden. Penting sekali kalau demikian menjaga keikhlasan, keikhlasan dalam beribadah, keikhlasan dalam tolong-menolong, dalam memilih pemimpin, penting kita lihatnya. Bagaimana sifat-sifat agar akan menghasilkan kebaikan nanti. Terima kasih. Kemudian pada Ibu Sumi ada. Kita kalau menghadapi orang yang selalu menzolimi mungkin harta kita, salah satu mungkin kita pegawai nih, mungkin kita pegawai kantor atau kita mungkin menjadi pekerja umal atau pekerja di pabrik-pabrik atau di kebun-kebun atau di usaha-usaha yang lain, mungkin di kolam ikan. Tapi kita tahu orang ini sering ketika memberi upah kepada kita tidak sesuai dengan perjanjiannya. Kalau sehari misalnya, yo Bapak Ibu bekerja di kebun kami, saya kebetulan punya kebun cabai ini, kalau Bapak bekerjanya kalau per hari seharinya sekian, bekerjanya dari jam 7 sampai jam 11 siang, kemudian dari jam 1 siang sampai setengah 4 misalnya, itu jam kerjanya, misalnya 150.000. tiba-tiba dia sudah bekerja sesuai dengan waktunya, tiba-tiba dikasih 140.000. Pak, janjinya 150, tadi kan ibu terlambat, mana kapan terlambatnya. Kadang-kadang ketika orang ingin, atau cabainya agak turun bu, harganya turun tidak bisa lagi, tidak bisa. Itu artinya apa? Sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan perjanjian kita harus mendapatkan itu. Tiba-tiba dia berubah, artinya namanya menzolimi hak orang lain. Nah saat itu ibu bagaimana sikap kita? Pertama, jihad yang terhebat itu, jihad yang paling hebat itu adalah seseorang ketika menghadapi bosnya yang zolim, dia sanggup. Dia ada bos yang seperti bekerja atau di kantor atau di mana itu, tapi bosnya zolim, lalu dia sanggup meluruskan. Pak, misalnya Pak, mohon maaf Pak, kemarin mestinya aku dapat 150.000, kenapa aku diberi anak buah Bapak cuma 140 Pak? Sampaikan, jangan takut-takut. Ini ketika kita meluruskan orang yang kuat, meluruskan orang yang kaya, kita luruskan dengan kata-kata kita sedikit. Kalau dia nurut kata-kata kita, itu boleh jadi anak buahnya, kalau kita tuh, atau pegawainya boleh jadi 10 atau 20 atau jangan-jangan 50 orang. Tapi dengan kata-kata kita berani meluruskan kepada dia, dia sudah bisa menyelamatkan, kita sudah menyelamatkan sekian banyak orang. Nah, kalau ibu sanggup nantinya berarti itu yang kita lakukan Pak, tapi dengan bahasa yang kasar-kasar. jangan memukul intinya yang kasar-kasar, bilanglah dengan ini bu, mohon maaf. Nah, mungkin tak ada takut, mungkin tak takut asasnya tiba-tiba bosnya sering mecat agak sedikit, kalau reportnya mecat jangan hilang gawi, hilang gawi kita pasti dosa kayak dia lah kan, dosa dengan dia lah. Nah insya Allah itu sikapnya. Nanti kalau sudah kita lakukan, kalau dia masih melakukan hal yang salah, nantinya kita nerima saja, nerima saja, terima saja daripada kita dipecat. Tidak ada kerja lagi, terima sih insya Allah. Tapi kezoliman yang kita dapati itu, itu nambah pahala bagi kita, menambah dosa bagi mereka. Duitnya kurang sedikit kan, tapi dia ngambil duit kita kan, sama kayak ngambil duit kita ya, 10 ribu dapat duit, dihilang, diambil dia. Kemudian kita tidak melawan mereka, kita meluruskan mereka, itu besar, itu menjadi pahala untuk kita insya Allah.
1: Insya Allah ya. Baik, itu mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Haji ya, karena kita juga sudah dibatasi waktu, udah pukul 6 untuk saat ini. Terima kasih banyak ya, Pak Haji ya, penjelasannya. Buat pendengar juga terima kasih banyak sudah bersama kita ya Pak Haji ya, di edisi hari ini. Esok mungkin kita akan kembali menyapa Anda dengan, apakah masih bersama Pak Haji besok?
0: Besok enggak kayaknya.
1: Oh, besok enggak ya.
0: Saya ambil Selasa dengan Rabu.
1: Oh, gitu. Baik. Mungkin besok dengan narasumber yang lain, dengan topik yang beda lagi ya, Pak Haji ya. Oke, Pak Haji, terima kasih. Saya selalu Pak Haji. Pak Haji Dedi juga saya selalu, pendengar juga saya selalu. Kami akhiri mendengar dalam program kita Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Barat.
1: Sejauh ini kalau dari lapangan mungkin ada yang membuka lahan atau mungkin ada yang melakukan pembakaran-pembakaran sampah sehingga tidak terkendali.
2: Jadi ada penambahan kalau tidak salah ada kurang lebih 10 miliar. Jadi kita ada total kalau tadi dibacakan 820 miliar.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sengalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dari Januari hingga awal September 2026, 500 lebih titik karhutla di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama DPRD menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA PPAS 2026 dengan pagu sebesar 820 miliar rupiah.

0: Kami akan awali dari berita yang pertama, pendengar, di mana dari Januari hingga awal September 2026, 500 lebih titik karhutla di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kalau informasi dari titik kebakaran, kalau kita dapat kemarin, itu masih di posisi yang sama, pesisir.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kebakaran hutan dan lahan karhutla berjumlah 570 titik. Dari Januari hingga awal September 2026, luasan tersebut mencapai 1.200-an hektar. Intensitas tinggi tersebut terjadi hingga 3 bulan terakhir ini. Pelaksana tugas Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Apandi mengatakan kebakaran yang terjadi dapat diatasi oleh sejumlah petugas pemadam kebakaran. Titik kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi di bagian barat atau wilayah Kabupaten Bangka Barat dan pesisir timur Pulau Bangka. Sejauh ini berdasarkan temuan di lapangan, kata Agus, kebakaran terjadi akibat aktivitas pembukaan lahan dan pembakaran sampah yang apinya tidak terkendali.
1: Jadi kalau informasi dari titik kebakaran, kalau kita dapat kemarin, itu masih di posisi yang sama, pesisir barat Pulau Bangka, dan sebagian pesisir timur di Pulau Bangka. Sejauh ini, kalau dari lapangan, mungkin ada yang membuka lahan, atau mungkin ada yang melakukan pembakaran-pembakaran sampah, sehingga tidak terkendali apinya.
2: Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan saat ini Bangka Belitung sedang memasuki puncak dari musim kemarau di bulan September ini.
3: Kakiran musim hujan. Untuk saat ini kita sedang memasuki puncak dari musim kemarau di bulan September ini. Sedangkan untuk musim kemarau diperkirakan berakhir antara periode bulan November hingga Desember. Dan untuk curah hujan sendiri akan bertahap.
2: Selain itu, kepada masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan maupun membuka lahan dengan cara membakar yang memicu potensi kebakaran. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
0: Enam kebakaran rumah terjadi, warga Bangka diminta waspada. Ratna Gusari melaporkan.
4: Ya, dalam berapa minggu ini sudah kejadian rumah dan satu yang kecatatan mobil ya.
5: Kebakaran rumah dan bangunan masih menjadi ancaman di Kabupaten Bangka selama musim kemarau. Dalam beberapa pekan terakhir, sedikitnya 6 kejadian kebakaran rumah dilaporkan terjadi. Pelaksana tugas Kasatpol PP Kabupaten Bangka, Ahmad Suherman, mengatakan, dari beberapa kejadian tercatat 3 rumah, 1 ruko pasar, 1 toko yang dalamnya terdapat mobil, serta 1 warung di depan Masjid Agung mengalami kebakaran. Menurutnya, kondisi cuaca panas dan angin kencang selama musim kemarau membuat api lebih mudah muncul dan cepat menyebar. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api.
4: Penting peran masyarakat ini penting. Karena yang bisa membantu ya. Kalau kita dengan petugas ya, seberapa sih mampu petugas ya sebanyaknya. Tapi kalau masyarakatnya perannya sangat berperan, jadi bisa membantu lah. Jadi kita juga ke perusahaan ada yang kita minta perusahaan sawit menyiapkan mobil ya. Mobil walaupun tidak mobil damkar tapi minimal mobil yang bisa yang bisa nyemprot lah, mobil tangki atau mobil bawa itu kan.
5: Selain kebakaran rumah dan bangunan, kebakaran lahan juga masih terus terjadi selama musim kemarau. Bahkan luasan lahan yang terbakar saat ini telah mencapai lebih dari 400 hektar. Suherman mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan, termasuk membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi angin yang cukup kencang dapat menyebabkan api dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan. Sementara terkait kabut asap, Suherman menyebut kondisi di Bangka belum sampai pada tahap kabut asap. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama DPRD menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara KUAPPAS APBD tahun anggaran 2026 dengan pagu sebesar Rp820 miliar. Septrianing, RRI, SP Belitung melaporkan.
6: Itu kan kalau isinya itu memang terkait ada perubahan APBD di 2000.
7: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama DPRD Belitung Timur menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 dengan pagu sebesar Rp820 miliar. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur Fezi Ultosaya mengatakan angka Rp820 miliar tersebut masih merupakan pagu anggaran. Pembahasan secara secara lebih rinci akan dilakukan pada tahapan berikutnya melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. Ia pun menyebutkan dalam perubahan anggaran tersebut terdapat tambahan dana bagi hasil atau DBH sekitar 10 miliar rupiah. Tambahan anggaran juga mulai mengakomodir sejumlah kebutuhan prioritas daerah termasuk persiapan menghadapi Porprov Kepulauan Bangka Belitung.
6: Jadi ada penambahan kalau tidak salah ada kurang lebih 10 miliar. Jadi kita ada total kalau tadi dibacakan 820 miliar dari sebelumnya. Jadi kalau secara detailnya nanti ini kan KUA. Jadi setelah KUA mungkin minggu depan masuk lagi RKA. Di RKA baru cerita detail. Jadi ini hanya kita cerita pagu. Jadi pagunya 820 miliar. Alhamdulillah kita dapat tambahan dana bagi hasil. Tapi cuma 10 miliar kan. Itu kalau tidak salah paling besar porsinya untuk diaspora. Karena kita persiapan untuk berangkat perangkat Porprov di pos diaspora itu ada penambahan 4,6 M untuk bonus sama tambahan-tambahan di diaspora.
7: Fezi pun menegaskan bahwa rincian penggunaan tambahan anggaran tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut antara perangkat daerah terkait dengan DPRD melalui komisi yang membidangi. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Bazar UMKM RRI Sungaliat menjadi bagian dari upaya promosi sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bangka. Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Untuk mendorong UMKM menjadi lebih maju.
9: Bazar UMKM dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di halaman RRI Sungaliat menjadi bagian dari upaya mendukung sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bangka. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Sungaliat, Dimas Nugroho mengatakan kegiatan akan berlangsung selama 3 hari, yakni 11 sampai 13 September yang dirangkaikan dengan kegiatan Jalan Sehat, Pasar Murah, Ponfit, Pentas Seni dan Budaya hingga pelayanan publik.
10: Hal itu adalah salah satu upaya yang RRI Sungaliat terus dengungkan di masyarakat bahwa RRI Sungaliat hadir untuk melayani masyarakat untuk mendorong UMKM menjadi lebih maju, khususnya di Kabupaten Bangka untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9: Ia menjelaskan bazar yang akan berlangsung menghadirkan 90 pelaku UMKM yang menawarkan berbagai produk unggulan. Mulai dari jajanan tradisional, kekinian hingga minuman segar yang menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar. Kehadiran UMKM ini tanpa dipungut biaya atau gratis hanya dikenakan biaya kebersihan dan listrik sebesar Rp250.000 selama 3 hari per orang. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian di Kabupaten Bangka. Ada pertemuan pelaku usaha dan masyarakat secara langsung sehingga meningkatkan transaksi, memperluas jaringan usaha serta memperkenalkan produk unggulan ke pasar yang lebih luas. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan semangat kewirausahaan, mendorong inovasi produk lokal, memperkuat kolaborasi pelaku usaha, masyarakat hingga pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Aparatur sipil negara ASN Pemkab Bangka Tengah yang terbukti terlibat permainan judol akan mendapatkan sanksi berat. Hal tersebut ditegaskan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman. Seorang ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat sehingga jika sampai terlibat judi online maka hal itu akan berdampak negatif pada kondisi sosial yang baik di lingkungan pemerintah daerah. Selain kepada ASN, Al-Ghafri juga mengingatkan seluruh akan bahayanya judi online saat ini. Apalagi di era digitalisasi dan akses internet yang mudah didapatkan saat ini bisa membawa masyarakat ke dalam dua arah yaitu ke arah yang baik atau ke arah yang buruk terhadap kehidupannya tergantung bagaimana setiap pribadi mengambil sikap dalam menggunakan akses internet tersebut. Untuk itu dia mengingatkan agar para orang tua mampu mengawasi dan menjaga generasi muda dari pengaruh buruk judi online yang banyak tersebar di kalangan masyarakat. Menurutnya apabila sudah ketagihan bermain judi online bisa saja menimbulkan tindak kriminalitas dan kekerasan seperti yang sudah sangat sering muncul di pemberitaan media. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Pendengar Pro 1, selamat pagi. Di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, kita masih menemani Anda bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini 9/9/2026 atau 9 September 2026, ya, kita masih hadir dengan beragam musik dan juga informasinya. Pukul 7 kita akan ikuti berita dari Pro 3. Dan selamat pagi buat Anda yang saat ini masih memantau kami. Selamat mempersiapkan segala aktivitas Anda, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini, ragam musik dan juga informasi akan hadir di ruang dengar Anda bersama kami di Pro 1 96,4 FM.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Anda masih bersama Pro 1 Mendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Masih lanjut dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Kali ini pendengar, saya coba hadirkan untuk Anda informasi-informasi yang saya kutip dari portal berita kami di kbrnri.co.id. Sebelumnya pagi hari ini cuaca cukup cerah untuk wilayah Sengleh dan sekitarnya. Apapun cuacanya, tetap semangat. Dan di musim panas saat ini, musim kemarau, ya hati-hati karena cukup masif ya terjadi saat ini. Jadi mungkin kewaspadaan itu yang perlu kita terus terapkan. Pendengar Pro 1, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id, ya, di mana pendengar dikatakan bahwa pemerintah menyiapkan 200 juta rekening BRI dan BSI bagi warga usia 17 tahun. Jadi pendengar, pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui Bank BRI dan Bank Syariah Indonesia. Kebijakan ini untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dan penyediaan rekening ini ditujukan untuk masyarakat yang belum punya rekening di bank dengan batas usia 17 tahun, jumlahnya mencapai 200 juta rupiah yang disediakan otomatis. Menurutnya, melalui kebijakan ini pemerintah lebih ingin meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Dalam pelaksananya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data ini kemudian akan dipadankan dengan sistem tersedia di Bank Indonesia, khususnya berkaitan dengan sistem pembayaran. Integrasi rekening dengan sistem pembayaran digital ini untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan pemahaman atau pemanfaatan layanan keuangan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Itu mendengar informasi pertama yang kami kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Kemudian tentunya informasi lain juga kita masih akan hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pendengar di pagi hari ini, ya. Pukul 7 nanti kita akan hadirkan untuk Anda informasi berita lainnya bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baik, mendengar, lanjut dengan informasi berikutnya kami masih pilihkan untuk Anda, ya. Di mana pendengar, ya, ada informasi operasi pencarian 5 wartawan yang hilang sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda akan dilanjutkan pada hari ini. Tadi malam sekitar pukul 23 operasi dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan petugas Polri dan Basarnas terus mencari 5 wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi difokuskan secara maksimal pada lokasi terakhir speedboat pembawa anak media sebelum komunikasi terputus. Ya, dan tentunya pendengar, ya, dikatakan juga bahwa berdasarkan informasi Basarnas, terdapat 8 orang yang berada di dalam speedboat. Beberapa di antaranya diketahui merupakan jurnalis dari sejumlah perusahaan media. Dan Polri akan terus berkoordinasi dengan Basarnas dari seluruh unsur terkait dalam pencarian berlangsung. Dan dukungan terus diberikan agar operasi dapat berjalan optimal hingga seluruh awak media ditemukan. Itu yang pendengar, ya, ada wartawan hilang di sekitar Krakatau, ya. Dan pencariannya akan terus dilanjutkan pagi ini, ya, atau hari ini edisi Rabu di 9 September 2029. Baik, mendengar, masih menemani Anda bersama Pro 1 96,4 FM. Kita masih akan lanjutkan dengan informasi lainnya. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.